0: kecil dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen ya, pada lari.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja.
2: Sementara kasus UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya dari UMKM yang produk rumah tangga,
2: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transport dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga, karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Suharto Bajuri, menyampaikan kloter

0: jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
1: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tiga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
0: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
1: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah, lansia, dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
3: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
4: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
3: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
4: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
5: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memperoleh

Jelaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
2: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
3: 55 年前，尼克松总统派基辛格博士访华。
4: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
2: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
5: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
2: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Jember di menit ke-36 lepas pukul 7 pagi. Beberapa informasi Sabtu kami hadirkan kembali. Di wilayah Lumajang, pendengar, jembatan Perintis Garuda dibangun, akses warga Pasuru Jambe ini segera lancar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar, pembangunan jembatan Perintis Garuda di aliran Kali Asem, Desa Karanganom, Kecamatan Pasuru Jambe, Kabupaten Lumajang, ini terus dikebut. Memasuki Jumat 15 Mei 2026, pengerjaan difokuskan pada pemasangan rangka jembatan dan juga pengecoran sepatu fondasi sebagai penguat struktur utama. Pembangunan dilakukan secara gotong royong oleh personel Koramil 08-21-17 Pasuru Jambe bersama warga setempat. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu membuka akses transportasi antar wilayah yang selama ini terkendala, terutama saat musim hujan. Babinsa Karanganom Koramil 08-21-17 Pasuru Jambe Sertu Bejo Utomo mengatakan tahapan pemasangan rangka dan pengecoran fondasi jadi bagian penting dalam memastikan kekuatan konstruksi jembatan agar aman digunakan dalam jangka panjang. Pendengar, pemasangan rangka dan pengecoran sepatu fondasi ini merupakan tahapan penting untuk memperkuat struktur dasar jembatan, karena menurutnya pembangunan jembatan Perintis Garuda bukan sekedar proyek infrastruktur, tapi juga bentuk nyata kebersamaan antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Selama ini, pendengar, akses di kawasan Kaliasem kerap sulit dilalui ketika debit air meningkat, dan kondisi tersebut menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian hingga akses menuju fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan adanya jembatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat beraktivitas lebih aman, cepat, dan efisien. Selain memperlancar transportasi, keberadaan jembatan juga diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga desa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang bergerak cepat melakukan penanganan banjir luapan yang merendam sejumlah wilayah di Dusun Biting, Desa Kutornon, Kecamatan Sukodono pada Jumat 15 Mei 2026 dini hari. Banjir terjadi akibat tingginya debit air kiriman dari kawasan lereng Gunung Semeru setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Senduro, Guciali, dan Pasru Jambe sejak Kamis 14 Mei 2026 malam. Meski saat ini telah memasuki musim kemarau, intensitas hujan yang tinggi ini memicu peningkatan debit sungai secara signifikan. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroh mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan anomali cuaca yang berada di luar prediksi musim kemarau. Menindaklanjuti laporan kejadian, pendengar, BPBD Kabupaten Lumajang bersama unsur TNI dan Polri, relawan perangkat desa serta instansi terkait langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen evakuasi warga serta penanganan darurat di sejumlah titik terdampak. Berdasarkan data sementara, pendengar, wilayah terdampak meliputi Dusun Biting RW 08, 09, dan 10 dengan sekitar 300 kepala keluarga terdampak, Dusun Kerajaan 2 serta Dusun Sekar Putih, Desa Sumberjo. Ketinggian genangan air juga bervariasi, pendengar, mulai dari 20 cm hingga 1,2 meter di beberapa titik. Pendengar, selain melakukan evaluasi warga ke lokasi aman, petugas juga membantu pemindahan barang-barang milik warga serta ternak guna meminimalisir kerugian. 4 warga yang mengalami gangguan kesehatan telah dievakuasi menuju Puskesmas Sukodono untuk mendapatkan penanganan medis. Dan saat ini, pendengar, kondisi banjir dilaporkan sudah mulai berangsur surut. Meski demikian, BPBD Kabupaten Lumajang tetap menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan luapan sungai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
4: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
3: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
4: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
3: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
4: Gah, ngapain ikut milih?
3: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
4: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
3: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
4: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
3: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
4: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
3: Ngomong dari tadi Bambang.
5: Perkiraan cuaca.
0: Baik pendengar, pagi hari ini kita akan mendengarkan informasi seputar cuaca dalam info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan BMKG Banyuwangi pada pagi hari ini. Di mana pendengar yang telah bertugas kali ini adalah rekan Agung Dwi. Selamat pagi Mas Agung.
6: Selamat pagi Mbak.
0: Baik, bagaimana suara kami bisa diterima dengan baik di situ?
6: Ya.
0: Baik, silakan untuk info perakiraan cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda kami persilakan.
6: Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Ya, untuk perakiraan hari ini Sabtu 16 Mei 2026 untuk wilayah Tapal Kuda yaitu antara lain Lumajang, Jember, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi untuk pagi ini terpantau cerah berawan. Dan diperkirakan untuk pagi hingga siang nanti akan tetap cerah berawan, kemudian kecuali untuk wilayah Banyuwangi, ini terpantau dari citra satelit kami, terutama untuk wilayah Banyuwangi bagian selatan, untuk pada pagi hari ini akan berpotensi untuk terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk wilayah yang lain, untuk tapal kuda pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan juga didominasi oleh cerah berawan di wilayah tapal kuda tersebut, antara lain Jember, kemudian Lumajang, kemudian Probolinggo akan cerah berawan, kemudian untuk Bondowoso ada potensi untuk terjadinya hujan ringan, dan wilayah Banyuwangi bagian barat ada potensi hujan ringan untuk siang nanti, kemudian Situbondo diperkirakan untuk siang hingga sore hari akan tetap cerah berawan, kemudian untuk malam hari nanti untuk keenam kabupaten tersebut diperkirakan akan berawan hingga ada potensi untuk hujan ringan. Itu, Mbak.
0: Baik, untuk tinggi gelombang Mas di perairan maupun pelabuhan?
6: Ya, untuk perairan selatan Jember, kemudian selatan Malang, kemudian selatan Banyuwangi, hari ini ketinggiannya 2,5 hingga ada 4 meter, jadi itu kategori yang tinggi, jadi untuk para nelayan atau masyarakat setempat untuk lebih berhati-hati. Kemudian juga angin didominasi dari arah tenggara hingga timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 19 knot, jadi untuk dan cuacanya akan berawan hingga hujan ringan di perairan selatan tersebut, jadi untuk tadi untuk nelayan dan masyarakat untuk lebih berhati-hati. Kemudian untuk penyeberangan ke Tapang Gilimanuk untuk pagi ini terpantau berawan hingga ada potensi hujan ringan, kemudian siang nanti juga akan didominasi oleh berawan, dan malam hari nanti untuk pelabuhan ke Tapang Gilimanuk ada potensi untuk terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk tinggi gelombangnya kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 1,2 meter. Kemudian angin juga dominasi timuran, yaitu timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 17 knot. Dan untuk esok hari juga diperkirakan akan sama, untuk pagi hari akan cerah berawan, untuk siang juga akan cerah berawan, dan untuk malam hari untuk penyeberangan ke Tapang Gilimanuk ada potensi untuk hujan ringan. Itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Agung untuk informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, demikian informasi yang telah disampaikan oleh rekan Agung selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hingga berawan, pendengar. Namun sedikit berbeda untuk wilayah Banyuwangi, ini ada potensi hujan ya dari pagi seperti itu. Kemudian untuk beberapa kota di Tapal Kuda, potensi hujan masih akan terjadi di wilayah sebagian wilayah kecil, namun memang dominan cerah berawan pada hari ini. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di kisaran yang cukup tinggi, pendengaran 2,5 hingga 4 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di pelabuhan ke Tapang Gilimanuk ada di 0,1 hingga 1,2 meter. Terpantau rendah ya dan aman untuk melakukan perjalanan laut pada hari ini. Demikian pendengar untuk informasi dalam perakiraan cuaca pada pagi ini. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
8: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
9: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
9: Tapi, masalah saya lebih penting.
10: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
11: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
11: Halo RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Jember yang siap untuk kembali menghadirkan serangkaian informasi di kesempatan pagi hari ini. Kondisi cuacanya kadang cerah, kadang tiba-tiba berawan, seperti itu agak mendung sedikit. Tapi tenang saja, karena mendung ini bukan berarti hujan, pendengar, tapi Anda wajib untuk melakukan segala persiapan ya, apabila Anda memang punya rencana untuk keluar rumah. Nah, sebelum saya hadirkan informasi, saya akan ajak Anda kembali untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu. Tetap semangat, pendengar, semoga hari Anda menjadi hari yang menyenangkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.
3: Shh.

Pendengar, bangun tidur, tubuh dalam kondisi yang berbeda dibanding siang hari. Nah, setelah berjam-jam tanpa asupan cairan, tubuh mulai mengalami penurunan hidrasi ringan. Mulut terasa kering, tenggorokan kadang tidak nyaman, dan sebagian orang merasa tubuh masih berat saat baru bangun. Karena itu, pendengar, banyak orang terbiasa langsung minum air setelah bangun tidur. Sebagian memilih air suhu ruang, sementara yang lain merasa air hangat lebih nyaman. Menariknya, pendengar, kebiasaan minum air hangat pada pagi hari sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan. Nah, apa saja sih manfaat kesehatan yang didapat dengan rajin mengkonsumsi air hangat, khususnya setelah bangun tidur? Yaitu membantu tubuh rehidrasi setelah tidur. Nah, ini merupakan manfaat paling jelas dan paling kuat, pendengar, dasar ilmiahnya. Karena selama tidur, tubuh ini tetap kehilangan cairan melalui nafas, keringat, dan juga proses metabolisme alami. Karena itu, minum air pada pagi hari ini membantu menggantikan cairan yang hilang semalaman. Nah, hidrasi yang cukup penting ini untuk fungsi sirkulasi, regulasi suhu tubuh, kemudian juga fungsi otak, metabolisme sel. Nah, pada sebagian orang, pendengar, dehidrasi ringan pada pagi hari dapat memicu rasa lemas, sakit kepala, sulit fokus, atau tubuh rasanya ya tidak segar. Nah, air hangat memang bukan satu-satunya pilihan, tapi beberapa orang merasa suhu hangat ini lebih nyaman diminum saat bangun tidur. Masih ada beberapa manfaat lainnya, kami akan lanjutkan informasinya sesaat lagi.

0: Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Pendengar, banyak orang merasa lebih mudah buang air besar setelah minum air hangat pada pagi hari. Nah, rupanya ternyata ada alasan fisiologisnya, pendengar. Cairan membantu merangsang aktivitas saluran cerna dan mendukung pergerakan usus, dan beberapa penelitian menunjukkan minuman hangat dapat membantu meningkatkan motilitas gastrointestinal pada sebagian orang, dan suhu cairan dapat mempengaruhi aktivitas saluran pencernaan dan juga kenyamanan gastrointestinal. Selain itu juga pagi hari memang merupakan waktu alami meningkatnya aktivitas usus akibat ritme sirkadian tubuh. Air hangat dapat membantu memicu proses tersebut pada sebagian orang. Selain itu juga air hangat sering terasa lebih nyaman dibanding air dingin, terutama saat tenggorokan kering, baru bangun tidur, atau sedang pilek ringan, pendengar. Minuman hangat dapat membantu memberikan rasa nyaman sementara pada tenggorokan dan membantu mengencerkan lendir. Itulah sebabnya banyak orang merasa nafas lebih lega, tenggorokan lebih nyaman, atau lendir lebih mudah keluar setelah minum cairan hangat. Namun, efek ini lebih bersifat suportif dari kenyamanan, bukan menyembuhkan penyakit secara langsung.

rumah Anda. Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Minum air setelah bangun tidur dapat membantu meningkatkan rasa segar karena hidrasi mempengaruhi fungsi otak dan energi. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan dehidrasi ringan dapat mempengaruhi mood, kewaspadaan, konsentrasi, dan performa kognitif. Air hangat sendiri ini mungkin memberi efek relaksasi tambahan pendengar karena suhu hangat dapat memicu rasa nyaman pada tubuh. Pada sebagian orang, kebiasaan sederhana minum air hangat misalnya, ini juga membantu transisi mental dari kondisi tidur ke aktivitas harian. Nah, ini sebagian besar pendengar dari manfaat mengkonsumsi air hangat selepas bangun tidur. Bagaimana? Apakah Anda masih berpikir ulang untuk recharge kembali tubuh Anda dengan mengkonsumsi minuman jenis lain? Nah, mengingat manfaat daripada mengkonsumsi air hangat ini begitu besar, maka tidak ada salahnya pendengarnya bisa dicoba saat ini agar tubuh Anda tetap bugar. Pendengar, sesaat lagi dialog sketsa olahraga bersama rekan Gado Bora dengan topik target prestasi atlet Boccia NPCI Jember. Sesaat lagi dapat Anda dengarkan pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan itu tandanya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah itu rekan penyiar yang lain saya untuk temani Anda pada pukul 10 hingga menjelang sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: 95,4 Programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kembali program Dialog Sketsa Olahraga hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Salam olahraga. Baik pendengar, seperti biasa untuk program ini akan hadir menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, kami mengetengahkan topik terkait target prestasi atlet boccia NPCI Jember. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa memang perkembangan olahraga prestasi bagi atlet disabilitas khususnya cabang olahraga boccia di Kabupaten Jember. Nah, boccia ini menjadi salah satu cabang olahraga yang terus menunjukkan perkembangan baik dari sisi pembinaan atlet, peningkatan kemampuan teknik hingga target prestasi dalam berbagai kejuaraan. Nah, saat ini NPCI Jember terus melakukan persiapan dan pembinaan secara berkelanjutan guna mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat daerah maupun nasional, pendengar. Dan di balik target prestasi yang ingin diraih tentu saja ada proses-proses yang akan dilalui ya, mulai dari latihan rutin, kemudian juga strategi pembinaan, dukungan berbagai pihak hingga semangat para atlet yang terus berjuang mengharumkan nama daerah. Lalu seperti apa prestasi atlet boccia NPCI Jember dan bagaimana kesiapan para atlet nanti untuk menghadapi agenda kejuaraan yang akan datang dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pembinaan dan akan kita bahas tentunya pada pagi hari ini. Dan saya sudah bersama dua narasumber yang terhubung via telepon. Ada Bapak Kus Bandono, beliau menjabat sebagai Ketua NPCI Jember. Selamat pagi Bapak Kus Bandono.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Pak Kus?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Kus sudah bergabung bersama kami. Berikutnya saya juga sudah terhubung bersama Mas Rio Pradani Putra selaku atlet boccia Jember. Selamat pagi Mas Rio.
2: Halo Mbak Gia, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Mas Rio?
2: Alhamdulillah, Mbak Gia gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik juga, lama ya tidak bersua ya di udara ya bersama hari.
2: Lama sekali kita nggak ketemu.
0: Betul, terima kasih untuk Mas Rio juga sudah terhubung bersama kami di program Sketsa Olahraga. Baik, langsung saja pendengar Pro 1 RRI Jember, kita mulai untuk dialog di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu bersama Bapak Kus Bandono selaku Ketua NPCI Jember. Baik Pak Kus, bagaimana perkembangan cabang olahraga boccia di Jember saat ini dan bagaimana NPCI mengawal, Pak?
1: Ya, terima kasih. Boccia itu adalah olahraga untuk penandang disabilitas ini yang bertujuan untuk berprestasi baik di tingkat nasional maupun nasional. Kemudian pada awalnya kita pada tahun 2004 kita ikut dua provinsi di Surabaya meraih juara tiga dengan atas nama Mas Rio Pradani Putra. Nah, kemudian pada tahun 2005 kemarin kita juga manifestasi double, yakni medali emas untuk Mas Rio Pradani Putra, kemudian medali untuk Bruno Ricky Tandami. Nah, salah satu olahraga yang biayanya paling mahal itu adalah boccia, karena harus memberi pelayanan seharga 21 juta satu set yang berisi 13 bola. Kemudian satu unit kursi roda, terutama untuk kursi roda elektrik yang harganya paling murah 6 juta. Alhamdulillah MPTI sendiri sudah mempunyai dua-duanya, walaupun dengan perjuangan yang sangat keras, tanpa perjuangan itu nggak akan pernah ada peralatan yang memadai. Kemudian yang terakhir, saat ini maksudnya kita mempersiapkan di untuk kejuaraan nasional yang akan diadakan di Jakarta pada bulan Agustus tahun ini, dan insya Allah kita akan mencoba untuk memberangkatkan dua orang, yaitu Mas Iya dan Mas Iyan. Itu gak sementara daripada.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Kusbandono. Saya bergeser ke Mas Rio Pradani Putra, atlet boccia Jember. Mas Rio, sejak kapan tertarik menekuni olahraga boccia, dan saat ini apa saja mungkin giat-giat pelatihan yang dilakukan bersama NPCI Jember?
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi olahraga boccia ini khusus di Jawa Timur ya, diperkenalkan pada tahun 2023. Jadi tahun 2023 itu diperkenalkan, dan olahraga ini benar apa yang disampaikan oleh Mas Kus, itu olahraga bola presisi yang dikhususkan untuk teman-teman penyandang cerebral palsy, terutama untuk pengguna kursi roda. Jadi ketika diperkenalkan tahun 2023, kita bersama dengan teman-teman bermain, mencoba untuk menekuni. Pada waktu itu, awal tahun pertama, kita kan masih buta ya olahraga ini seperti apa. Dan pada akhirnya kita berlatih itu menggunakan bola bocce. Nah, bola bocce ini berbeda dengan bola boccia. Jadi bola bocce ini lebih besar. Bola bocce, olahraga bocce ini diperuntukkan untuk teman-teman Down syndrome. Jadi bentuk bolanya tetap sama, cuma ukurannya yang berbeda. Nah, saya berlatih dan teman-teman pada waktu tahun pertama ya di Jawa Timur, pada waktu itu masih berbentuk eksibisi. Ya akhirnya masih belum beruntung pada tahun pertama. Hingga akhirnya di tahun berikutnya di 2024, karena sudah tahu bentuk bolanya seperti apa, akhirnya kita berlatih menggunakan bola seperti mandi bola yang digunakan untuk anak-anak, kemudian diisi pasir. Karena mengingat pada waktu itu harganya kan cukup fantastis ya, akhirnya berlatih dengan bola plastik itu dan kemudian bertanding di Jawa Timur, saya berhasil menyabet perunggu pada waktu itu.
0: Tahun berapa itu, Mas
2: Rio?
0: Nah,
2: di tahun berikutnya, 2024.
0: Oke, baik.
2: Akhirnya menekuni lagi dari perunggu itu, dengan segala bentuk upaya kita ke pemerintah, akhirnya diwujudkanlah satu set bola boccia itu. Dengan adanya fasilitas yang sudah ada, akhirnya pada tahun kemarin 2025 kita bisa buktikan dengan berhasil meraih emas. Akhirnya dari emas itu, kemarin pertanggal 3 Mei kami dikabari untuk melanjutkan event yang setingkat lebih tinggi, yaitu kejuaraan nasional di Jakarta akhir Agustus. pertengahan Agustus. Nah, dari itulah kita bareng-bareng bersama ya, dari nol hingga akhirnya ya kita berada pada level ini, tapi ini masih belum apa ya, masih belum berada di puncak. Mm-hmm. Ini masih awal untuk bisa meraih lebih tinggi lagi gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk rutinitas latihan yang saat ini dijalani seperti apa?
2: Nah, kebetulan olahraga ini, untuk olahraga yang non disabilitas itu seperti olahraga pentang. Pentang kui ya, kalau Mbak tahu dan mm-hmm. teman-teman yang dengar, akhirnya kita punya nih pelatih yang konsen di pentang sehingga permainannya itu hampir mirip dan sama. Kita dilatih benar-benar oleh pelatih pentang itu yang kita rekrut. Mm-hmm. Akhirnya beberapa metode teknik lemparan, kemudian bagaimana memecah bola dan teknik-teknik yang lain diajarkan oleh pelatih kita, dan kita terus rutin berlatih seminggu 3 kali di YSG. Mm-hmm. Di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mm-hmm. Dan kita masih punya PS sebenarnya, karena di Kabupaten Jember masih belum memiliki lapangan boccia. Jadi lapangan boccia kita masih belum punya. Mm-hmm. Jadi lapangan boccia itu persis lantainya seperti bulu tangkis, Mbak. Mm-hmm. Jadi kita masih berlatih di lantai biasa. Mm-hmm. hingga sampai saat ini.
0: Mm-hmm. Berarti ada standar lantai untuk boccia ya, Mas Rio ya?
2: Betul. Mm. Jadi selain peralatan yang harus kita miliki sendiri, karena ini olahraganya sama seperti olahraga bulu tangkis, jadi raket dan segala macamnya itu melekat pada diri sendiri. Mm-hmm. Itu harus dimiliki sendiri, seperti bola boccia dan kursi rodanya.
0: Oke, baik. Nah, Mas Rio, saya beralih ke Pak Kus kembali ya. Pak Kus, untuk saat ini sejauh mana Pak pembinaan atlet boccia yang sudah dilakukan oleh NPCI Jember, dan apa yang menjadi target prestasi untuk kejuaraan di masa mendatang?
1: Pertama, kita sudah melakukan banyak hal dalam pembinaan. Salah satunya adalah sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan. Mm-hmm. Baik sekolah SLB maupun sekolah inklusi. Nah, kendala yang paling utama rata-rata adalah bagaimana mobilisasi menuju tempat latihan itu masih sangat tinggi. Dengan alasan tidak ada yang mengantar, atau sekolah tidak maupun dengan baik, itu kendalanya. Kemudian target yang ingin kita dapat, memang kita menempatkan atlet kita di level nasional. Bisa internasional itu.
0: Oke, baik. Berarti targetnya sampai ke nasional, syukur-syukur bisa internasional ya Pak Kus ya. Oke, saya kembali ke Mas Rio lagi. Nah, Mas Rio, yang paling dekat ini ada kejuaraan apa yang akan diikuti oleh atlet-atlet boccia dari NPCI Jember?
2: Sementara yang tadi saya sampaikan, karena dari hasil medali emas tahun kemarin, akhirnya kami dari Kabupaten Jember mewakili Jawa Timur akan melaksanakan kejuaraan nasional. Mm-hmm. Di bulan Agustus nanti.
0: Oh, di mana itu lokasinya?
2: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Baik, berarti sekarang sedang proses berlatih tentu ya. Ada berapa atlet, tentu, Mas Rio, yang nanti akan dikirim ke Jakarta?
2: Kebetulan karena ini adalah mewakili Jawa Timur. Mm-hmm. Dan yang diinfokan oleh Jawa Timur sementara hingga sampai saat ini adalah saya untuk mempersiapkan ke event tersebut.
0: Mm-hmm. Oke. Nah, kalau target pribadi dari Mas Rio sendiri yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini apa, Mas?
2: Tentu Mbak, karena ini by proses ya, mulai dari nol, ibaratnya kita berlatih dari bola yang tidak sama persis hingga akhirnya bolanya sudah standar gitu kan. Semoga dengan dipanggilnya kami di kejuaraan nasional ini, karena di kejuaraan nasional itu biasanya kan nanti akan bertemu dengan atlet-atlet yang sudah nasional gitu. Mudah-mudahan dengan bertemunya pengalaman yang baru, bertemu dengan atlet-atlet nasional, dan mungkin nanti Tuhan bisa memberikan yang terbaik untuk saya dan bisa membuktikan gitu, mungkin nanti setingkat lebih tinggi lagi akan membela Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu targetnya. Target kami.
0: Iya, kita sama-sama mendoakan yang terbaik ya Mas Rio. Baik, Mas Rio dan juga Pak Kus, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Masih saya temani Anda untuk program Sketsa Olahraga. Dan tentunya Anda bisa melayangkan pertanyaan di kolom live YouTube kami pagi hari ini di RRI Jember. Untuk topik yang pagi hari ini kami bahas adalah terkait target prestasi atlet Boccia NPCI Jember. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Jember.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Jember, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program Sketsa Olahraga bersama saya Gia Debora. Kita lanjutkan kembali pendengar untuk perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Saya masih bersama dua narasumber, ada Bapak Kusbandono, beliau adalah Ketua NPCI Jember, dan juga Mas Rio Pradani Putra selaku atlet boccia Jember. Baik, saya berbincang kembali dengan Bapak Kus. Pak Kus, saat ini apa Pak yang menjadi tantangan terbesar dalam pembinaan atlet boccia di Jember, Pak, yang ingin Bapak sampaikan?
1: Tantangan terbesar itu kebanyakan dari eksternal, yaitu kekataan orang tua, kekataan bagaimana meyakinkan orang tua untuk bahwa potensi untuk berprestasi bagi putra-putri tadi ada, walaupun kelihatannya tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Itu yang tantangan terbesar yang sering kami hadapi. Selain itu, kita juga belum mempunyai lapangan standar internasional berdia. Kalau hasil dari ukur apa kita berkunjung ke MPCI Batu, lapangan standar untuk boccia itu menghabiskan sekitar 30-40 juta. Ini yang menjadi tantangan untuk sarana yang harus kamu penuhi, dan semoga MPCI dalam proses pembinaan olahraga bagi bika-bika saat ini sedang mengajukan dana hibah kepada pemerintah Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2021, salah satunya untuk pengadaan fasilitas lapangan boccia. Itu kok bisa dikabulkan.
0: Oke, baik. Saya ke Mas Rio. Mas Rio, ini kan sudah ada proses ya, proses pengajuan untuk apa ya, ibarat kata fasilitas dan juga kelengkapan untuk bisa berlatih boccia dengan maksimal. Nah, saat ini sebelum itu terwujud, Mas Rio ya, tantangan apa yang paling sering dirasakan selama menjalani latihan maupun pertandingan? Ada kendala-kendala apa selain lapangan, mungkin peralatan kah atau mungkin yang lain-lain begitu?
2: Jadi selain lapangan, karena struktur lantai yang tidak standar, sehingga kalau latihan itu bola menggelindingnya ya tidak seperti di lapangan gitu. Karena kalau di lantai itu gelindingnya itu lebih cepat daripada gelinding di lapangan yang semestinya. Tidak seperti mengerim gitu kalau di lantai. Nah, jadi menjadi tantangan tersendiri ketika latihan untuk menyesuaikan, mendekatkan bola dengan target seperti itu, Mbak.
0: Oke, tapi kalau misalkan dalam kondisi seperti ini ya, mungkin agak tidak sesuai dengan lapangan yang biasanya atau idealnya dipergunakan nanti untuk saat bertanding, ini apakah akan berpengaruh juga untuk Mas Rio nanti ketika sedang berlaga?
2: Ya, mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh signifikan, karena di olahraga boccia itu pasti hamin satu atau beberapa jam sebelum perlombaan kita akan mengecek lapangan. Jadi istilahnya kita mencoba terlebih dahulu lapangan yang akan kita gunakan untuk pertandingan tersebut.
0: Oke, baik.
2: Gitu, Mbak.
0: Kalau untuk ini intensitas latihan ini seberapa sering Mas Rio berlatih dalam mungkin satu pekan?
2: Kalau yang rutin bersama dengan pelatih, rutin seminggu 3 kali. karena kita sudah punya bola dan kebetulan terkadang bolanya saya bawa. Dan sebisa mungkin dan sesering mungkin saya mencoba untuk memegang dan terus berlatih di rumah secara mandiri. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, berarti ada ini ya, inisiatif juga dari Mas Rio pribadi untuk berlatih di rumah, tidak hanya sekedar mengandalkan bertemu pelatih atau di lapangan seperti itu. Tapi yang jelas ada target-target seperti yang tadi Mas Rio ingin capai, berarti ekstra juga latihannya begitu ya, Mas Rio?
2: Ya, betul, Mbak. Karena olahraga ini kalau tidak terbiasa, ya nanti akhirnya tidak bisa gitu. Karena ini tidak mengandalkan otot saja, karena ini berbicara strategi. Mendekatkan bola jack, bola putih, sedemikian dekat sehingga dapat poin di situ. Jadi sebisa mungkin kita terus berlatih, kita belajar terus memegang bola itu untuk bisa terus beradaptasi.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Kus kembali. Pak Kus, kalau di Jember sendiri apakah ada program pencarian dan regenerasi atlet boccia baru di Jember? Tadi kalau saya mendengarkan dari pemaparan Pak Kus, ada dua atlet yang disebut ya. Selain Vian dan juga Rio, apakah ada atlet-atlet lain yang juga mungkin ya untuk bisa dipertandingkan di masa depan atau sekarang juga terbuka untuk para atlet yang ingin bergabung di tim boccia NPCI Jember, Pak?
1: Tuh, Pak, kalau potensi atlet boccia sangat tinggi. Setiap latihan di CS pasti ada atlet-atlet pemula yang ikut latihan. Dan itu sangat terbuka, sangat dianjurkan. Pasti kamu fasilitasi. Nah, ketika orang sudah bisa mobilitas, itu kan mobilitasnya sangat terbatas. Kalau mau berangkat ke tempat latihan kan, teman-teman dengan kondisi fisik seperti itu kan nggak bisa berangkat sendiri, pasti harus ada pendamping, ada orang tua. Bahkan kalau sudah dewasa ada temennya kan gitu. Beberapa malah itu membantu secara teknik mobilitas mereka, itu yang ada kesamaan. Apalagi atlet-atlet pelajar yang masih bersekolah. Nah, ini juga punya tantangan di sini, yaitu bagaimana secara sekolah, secara kesadaran lembaga sekolah itu mau dan berkomitmen untuk mendampingi mereka agar potensinya bisa terwujud. Itu kata-kata.
0: Oke, baik. Nah, saya kembali lagi ke Mas Rio. Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh NPCI Jember ini sangat luar biasa ya, Mas Rio, untuk bisa menjaring atlet.
2: Iya.
0: Nah, kalau dari Mas Rio sendiri melihat potensi dari junior-junior ya, yang tadi Pak Kus sampaikan juga antusias sekali berlatih, bagaimana sih menurut Mas Rio perkembangan mereka di lapangan?
2: Dari latihan hingga saat ini, beberapa teman-teman yang sudah mulai diperkenalkan olahraga boccia, itu terdapat satu orang yang saya anggap itu sudah cukup bisa secara pemberian materi oleh pelatih mereka, dia menangkap dan cara bermainnya juga baik, bagus gitu, dalam artian sudah ada perkembangan. Tapi yang lain bukan berarti tidak baik, karena ini masih awal gitu kan, masih megang bola untuk pertama kalinya, kemudian belajarnya seperti apa gitu kan, by process lah. seperti itu, Mbak.
0: Tapi sudah terlihat ya bibit-bibit itu, maksudnya kesempatan-kesempatan di masa depan untuk atlet boccia turut juga menyumbangkan prestasi bagi Kabupaten Jember. Nah, kemudian kalau dari Mas Rio sendiri, nanti ketika di Jakarta, apakah sudah ada analisa barangkali dari pelatih terkait tim-tim atau individu yang sekiranya agak dalam tanda kutip berat nih jadi kompetitor Mas Rio? Apakah sudah ada bocoran-bocorannya, Mas Rio?
2: Jadi selain kita berlatih di lapangan, tentu kita menganalisis dari video-video yang ada di YouTube, teman-teman yang sudah berada di level mewakili nasional, mewakili Indonesia. Mungkin itu yang menjadi catatan untuk diwaspadai, dalam artiannya menjadi tantangan terberat untuk bertanding nanti, Mbak.
0: Berarti sudah ada ya gambaran-gambaran begitu, dan juga perhitungan terkait kira-kira nanti jika bertemu dengan atlet perwakilan dari daerah atau kabupaten atau provinsi tertentu, maka seperti ini begitu cara bermain atau bertandingnya. Iya, tapi Mas Rio, kalau untuk membaca ini ya, kira-kira membaca peluang, kira-kira Mas Rio optimis atau tidak bisa membawa pulang prestasi terbaik nanti?
2: Tentu pasti akan optimis ya, Mbak. Tapi nanti hasilnya seperti apa, kita serahkan sama yang di atas gitu. Yang
0: betul.
2: Saya sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nanti hasilnya seperti apa, itu saya pasrahkan kepada Tuhan gitu. Tapi pastinya yang di atas tidak akan melihat, kan pasti akan melihat upaya apa yang telah saya lakukan untuk mencapai ini, pasti tidak akan terlepas dari apa yang telah saya persiapkan untuk pertandingan itu. Pasti Tuhan akan melihat itu, Mbak.
0: Yang penting di sini adalah prepare. Prepare is number one. Betul. Ya. Itu ada yang paling penting. Karena salah satu bentuk kepercayaan diri adalah bagaimana kita sering melatih diri kita gitu. Intensitas betul. Latihan. Kalau
2: nothing tulus aja, Mbak.
0: Betul, nothing tulus aja. Tapi
2: karena,
0: kalau
2: saya kan tidak ada tekanan tersendiri, karena memang saya masih kelas amatir ya dalam latihan itu. Yang menjadi tekanan sebenarnya mungkin atlet-atlet yang sudah nasional. Kan harusnya mereka mempertahankan harus tidak kalah dengan atlet-atlet yang baru ini.
0: Tapi
2: harusnya lebih tinggi mereka.
0: Iya, tapi kadang kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan juga ya, Mas Rio ya. Terkadang kita bertemu dengan atlet baru yang sebelumnya tidak diunggulkan, bisa jadi kuda hitam malah. Nah, seperti itu kita tidak pernah tahu. Itu. Makanya itu
2: karena tidak ada tekanan tersendiri di dalam dirinya gitu.
0: Itu jadi salah satu semangat.
2: Mau kalah sekalipun ya sudah biasa, karena lawannya sudah nasional, mungkin seperti itu kan.
0: Tapi kalau menang, nah ini siapa kalau nih gitu.
2: Kalau menang akan menjadi catatan tersendiri.
0: Betul. Ya, saya ke Pak Kus lagi. Nah, Pak Kus, terakhir Pak, seberapa penting dukungan keluarga, pemerintah dan juga masyarakat terhadap perkembangan atlet disabilitas khususnya di Kabupaten Jember?
1: Dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi individu untuk penyandang disabilitas, terutama bagaimana semangatnya, motivasinya, lalu bagaimana kalau akan memberikan sebuah support itu untuk lingkup keluarga. Kemudian untuk Om Tepi sendiri, kami berharap bagaimana pemerintah bisa maksimal mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten Jember secara maksimal. Karena itu yang telah diupayakan kemarin adalah bagaimana Bupati Muhammad Tolaid dengan komitmennya yang tinggi telah menganggarkan anggaran untuk PTI Kabupaten Jember ikut besar 300 juta satu tahun. 300 juta satu tahun itu pun bukan tanpa perjuangan. Karena di awalnya kita hanya mendapat 50 juta. Ini yang menjadi bagaimana Bupati Jember juga sangat-sangat mendukung sekali apalagi dalam sampai kalah dengan Bengal juga. Yang kupat anggarannya benar-benar 250 juta. Kenapa Jember gak mampu? Ya? Akhirnya kita ditambahin jadi 300 juta. Walaupun bentuknya masih coba melekat pada dinas pemuda dan olahraga. Nah, untuk masyarakat, bagaimana masyarakat bisa memperhatikan Pak Jember kok kupat? Kalau ada penyakit kita dimohon jangan dipandang sebelah mata. Sisa-sisa dari tubuh kom tapi masih ada potensi untuk dikembangkan dan Tuhan tidak menutup itu hidup. Itu Pak.
0: Oke, baik. Nah, berikutnya terakhir, Mas Rio. Harapan Mas Rio dengan nanti akan ada pertandingan di Jakarta, ini bentuk support dan dukungan seperti apa yang Mas Rio ingin peroleh dari masyarakat di Kabupaten Jember? Pemerintahannya juga, Pemkab, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak. Boccia ini adalah bentuk olahraga yang sangat inklusif sekali bagi teman-teman disabilitas. Jadi di anggapan banyak orang mungkin kita cerebral palsy yang menggunakan kursi roda itu sudah dianggap tidak berdaya, tidak bisa melakukan suatu hal apapun. Tapi dengan adanya olahraga boccia ini kita merasa terfasilitasi untuk bisa mengharumkan nama pribadi pada umumnya dan bisa untuk berprestasi di kancah manapun, karena sekelas Nyon Sewu, Masku saja yang tidak bisa mengangkat kedua tangannya itu masih bisa dipertandingkan di olahraga boccia ini dengan kelas BC3. Jadi apapun yang ada pada diri kita termasuk kita yang cerebral palsy itu pasti akan ada titik di mana kita bisa untuk membuktikan bahwa kita bisa dan bahwa kita bisa mengharumkan nama pribadi kita dan keluarga kita. Dan semoga dengan setingkat lebih tinggi di kejuaraan nasional nanti dengan adanya perwakilan dari Kabupaten Jember ini, saya berharap kepada teman-teman utamanya dan keluarga gitu, sekalipun kelihatan tidak berdaya pada diri orang-orang dengan disabilitas, masih ada celah untuk bisa berprestasi di bidang boccia ini. Dan harapanku di pemerintahan, karena mulai level nasional provinsi itu reward atau hadiah yang didapat dari atlet itu sudah disetarakan. Jadi saya berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah ketika kita sudah bisa membuktikan di level manapun dan bisa membuktikan, saya berharap untuk bisa disamakan dengan atlet-atlet yang non-disabilitas, karena berita simpang siur sudah jelas, bukan simpang siur, sudah dibuktikan oleh Bupati Jember bahwa emas seharga 50 juta, maka untuk atlet-atlet yang disabilitas harusnya bisa disamaratakan. Seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk kedua narasumber, Bapak Kusbandono selaku Ketua NPCI Jember dan juga Mas Rio Pradani Putra, atlet Boccia Jember, atas waktunya ya sudah diluangkan bersama kami untuk berdialog di program Sketsa Olahraga. Semoga apa yang tadi disampaikan ini menjadi inspirasi dan juga semangat untuk kita bersama, bahwa apapun itu intinya adalah kita terus harus berusaha dan memperjuangkan mimpi-mimpi kita ya, untuk hasil nanti apa kata di belakang, tapi yang jelas apa yang sudah dilakukan Pak Kus dengan mengawal terus ya NPCI Jember dengan atlet-atletnya sangat luar biasa, dan juga Mas Rio yang terus berjuang untuk bisa membawa nama harum di Kabupaten Jember. Semoga nanti ketika ada pertandingan-pertandingan, bahkan yang paling dekat di Jakarta ya, bisa mendapatkan prestasi yang terbaik. Terima kasih untuk Mas Rio dan juga Pak Kus atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas, selamat latihan ya untuk Mas Rio. Mohon maaf mengganggu waktunya ini ya di sela-sela latihan. Sukses selalu, salam buat pelatihnya dan juga teman-teman atlet yang lain. Terima kasih. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar Tuntas Sudah, waktu saya menemani Anda untuk program Sketsa Olahraga di kesempatan pagi hari ini. Kerabat kerja yang bertugas untuk tim gatekeeper Bagus dan juga tim teknik Risman serta saya Debora harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk kembali menyimak tayangan ulang untuk dialog Sketsa Olahraga di kanal YouTube kami RRI Jember. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam olahraga.
3: Anda telah ikuti Sketsa Olahraga. Sampai jumpa dan salam olahraga.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca

0: Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Prosatu, and happy long weekend. Semoga agenda akhir pekan Anda berjalan lancar dan juga sesuai rencana. Di tengah cuaca yang memang akhir-akhir ini tidak bisa diprediksi, kadang panas, kadang hujan, namun semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas. Senang sekali saya Haryo Kukuh temani kembali perjalanan pagi menjelang siang hari, dan tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak dalam perjalanan Jember siang ini.
1: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fakta menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki, Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah fluid kick off dibunyikan, memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: Pendengar, pasca tragedi kecelakaan di perlintasan kereta api Bedadung, kesadaran warga untuk meningkatkan keselamatan pengendara mulai tumbuh. Dan sejumlah warga secara swadaya memasang banner peringatan di sekitar perlintasan guna mengingatkan pengguna jalan agar tetap waspada dan tidak terkecoh dengan palang pintu baru yang disebut belum berfungsi optimal. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat agar insiden serupa tidak kembali terjadi, sekaligus mengingatkan pengendara untuk lebih berhati-hati ketika melintas di jalur rel kereta api.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi 2 saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.

0: Pendengar Prusatu, kuliner khas Banyuwangi sepertinya terus menjadi daya tarik wisatawan. Salah satunya adalah rujak soto legendaris milik Bek Siam yang selalu ramai diburu turis hingga artis. Warung sederhana ini terkenal karena cita rasa unik perpaduan rujak dan kuah soto khas Banyuwangi yang gurih, pedas, dan khas. Bahkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani disebut pernah rela antri loh demi menikmati semangkuk rujak soto legendaris tersebut, yang kini menjadi salah satu ikon kuliner favorit di Kota Gantrong. Kapan Anda terakhir menikmati rujak soto, pendengar?
1: Banyuwangi punya kuliner unik yang mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto.

0: kita perlu tahu. Pernahkah mencoba kedelai berpeluang besar yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jember? Kedelai edamame, camilan khas Jember yang menyehatkan, yang menjadi favorit warga Jepang. Edamame berasal dari bahasa Jepang, eda berarti cabang dan mame berarti kacang. Jepang merupakan pasar ekspor dan konsumen utama edamame produksi Indonesia. Sekitar 23 ribu kilogram kedelai hijau ini dikirim ke negeri matahari terbit per bulannya. Meski sayuran ini sebenarnya berasal dari Jepang, rupanya mereka sendiri tidak sanggup memenuhi permintaan edamame yang sangat tinggi. Jadi, tak perlu ke Jepang untuk menikmati cita rasa edamame berkualitas dunia. Cukup di Jember saja.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
0: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Oh, yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Katalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik.

0: sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
1: You know, still many things that we...
2: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
0: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good.
2: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
0: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta,

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: I was a little bit all over the place with the forehand.
2: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma sekali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance.
4: Itu lagi dari strategi
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

informasi dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasan Nader. Singo Edan

Kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSB sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama. Namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tenayat dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit kelima, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses menandakan kemenangan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 2-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir,

0: ngapain hari ini?
1: Sebaliknya pakai KKS, Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
2: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan PS dan memaksa mereka kurang penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk menunggu.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar Persatu, cuaca hari ini terasa cukup dinamis. Sesekali terik, namun tak jarang awan mendung datang tiba-tiba. Kondisi seperti ini memang khas menjelang akhir pekan atau hari minggu besok. Jadi penting untuk Anda tetap menjaga stamina dan menyiapkan aktivitas dengan lebih fleksibel agar akhir pekan Anda tetap nyaman dan menyenangkan tentunya. Untuk Anda yang menikmati akhir pekan bersama keluarga maupun sahabat tercinta, jangan lupa selalu membawa payung atau jas hujan ringan ketika bepergian. Perbanyak juga minum air putih agar tubuh tetap fit dan pilih aktivitas yang membuat pikiran lebih rileks. Tetap jaga kesehatan, atur waktu istirahat dengan baik, dan semoga akhir pekan Anda penuh suasana hangat serta kebahagiaan.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Sabtu 16 Mei 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek puluhan hektar lahan tetanen wonten ing Kabupaten Lumajang Jawa Timur kaancam boten saged panen sasampunipun katampuh banjir wonten ing dinten Kemis dalu kala wingi. Banjir ingkang mlebet kawasan Sukodono menika ngelepaken tanduran pari kagungan kalih kelompok tani sekaligus Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur Ishak Subagyo njlentrehaken mbok bilih karusakan kedadosan wonten ing kalih lokasi utama. Wonten ing kelompok tani jasa tani kirang langkungipun 30 hektar sawah. Saben pantun ingkang yuswanipun sampun swidak dinten sasampunipun tandur ngalami kerusakan. Dene wonten ing kelompok tani alam subur banjir menika sampun ngelepaken gangsal 11 hektar saking total 30 gangsal hektar. Kedadosan menika nambah daftar ancaman gagal panen tumrap para tani wonten ing Lumajang ingkang saged ngandelaken musim tandur pantun dados sumber panguripan ingkang utami. Kawontenan tanduran ingkang karendem nalika yuswa sampun swidak dinten menika ndadosaken proses pemulihan dados awrat kagem dipun tindakaken para tani. Para sederek suwantenipun pecut ingkang gemletak malih kadang wonten ing kawasan Pasar Wit-witan Desa Keretan Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi. Tradisi kesenian tiban kanthi irah-irahan tiban Sodo Purwo menika dipun gelar minangka upaya nglestantukaken budaya kawarisan leluhur ingkang sampun dipun turunaken kanthi turun-temurun dening masyarakat Banyuwangi. Pagelaran kabudayaan menika kalampahan salebeting seminggu wiwit tanggal 12 dumugi 17 Mei 2016 wiwit dinten kapisan pelaksanaan atusan warga katingal memadati arena kagem nyekseni para peserta ingkang sampun silih adu ketangkasan migunakaken pecut sangking Lidi Aren. Kesenian tiban dipun tepang minangka ritual tradisi kagem nyuwun jawah ingkang sampun dangu ngrembaka wonten ing tengahipun masyarakat Banyuwangi. Wonten ing pagelaran menika kalih pemain tanpa busana tasih wonten ing sisih nginggil gantosan nyambuk badan lawan kanthi pecut kanthi nedahaken kawigaten, keberanian lan ketahanan fisik. Senadyan katingal atos tradisi menika ngemunilai sportivitas saha paseduluran ingkang ageng tilas sambukan ingkang membekas wonten ing badan para pemain dipun anggap minangka simbol perjuangan saha kegiatan. Panitia ugi netepaken aturan ingkang ketat kagem jagi keselamatan para peserta. Lan salah satunggaling peserta menika Muhammad Bagus Tirta Samudra warga desa Kerajakan yuswanipun 24 taun ngakeni mbok bingah saged nderek wonten ing tradisi menika. Remening acara tiban Sodo Purwo mboten namung narik kawigatosan warga, saperangan pengunjung saking Jawi daerah ugi rawuh kagem nyekseni langsung tradisi unik khas Banyuwangi menika. Malah para lare katingal semangat nderek ngrameaken swasana kanthi pengawasan saking panitia saha para sepuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sehat sedoyo gitu. Sesarengan kalian kita wonten ing campur sari laras-laris lan sak menika dinten Sabtu swasananipun nggih benter kados mekaten. Monggo katuran saged sesarengan wonten ing campur sari laras-laris. Monggo pinara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Kula wonten ing matur.
0: Pak dalem.
1: Dalem ingkang matur wonten jenengan.
0: Oh.
1: Mereka Jawa baru no, tapi mon terang ni.
0: Wonten ngeriki, mboten.
1: Mulai injing wau. Baru no sehat ge?
0: Hingge.
1: Yeah, baru no. Dalam batu yang jual kendera yang kakak pangkat mboten diteng sapu utar ni kalau baru.
0: No, apa pak?
1: Nikel baru no apa kembang Probolinggo ni kalau hingge.
0: Oh, kembang Probolinggo.
1: Yeah. Sampun barno nggih.
0: Nggih.
1: Mediator Pambat Grup.
0: Kagem sinten? Halo. Halo. Lo lo lo lo. Putus. Monggo campur sari laras-laris.
2: Regi terlari. Sugeng siang, Mbak E.
0: Inge, sudah sugeng siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipun pawatosipun, Mbak E.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
2: Amin. Mbak E.
0: Dalam.
2: Kendangipun. Mas Gendut, ngapain di kelomba?
0: Apa ya, Dek?
2: Aja leli
0: kemarin
2: janjimu.
0: Walah, Mas Gendut ini, teng pundi ini Mas Gendut ini.
2: Nganu, tasnya timbas kerupuk, baik.
0: Ya Allah.
2: Kacatur salam, Mbak Retna, Dek.
0: Monggo katuran, kagum sinten.
2: Nembe Bapak Teguh. Engkang kapunggal. Kiyang Bapak Teguh.
0: Terang mantun nang ngendi kan rek niku wau.
2: Lawang pulsane namung tunggal lupa lho,
0: Pak. Ya Allah.
2: Nyaplek ya Bapak Teguh.
0: Lho lho lho lho lho lho.
2: Iki wonten. Mbak Mutia, Twin, Mbak Retno Kurnio. Bapak Mariyadi, sekian siang Bapak Mariyadi. Kalian ini tanya takkan tau mbak.
0: Dalam gitu kok.
2: Pak Mariyadi, ini tanya takkan tau.
0: Muki-muki.
2: Amin. Yang engkang wijatuh ini kok rakyat sehat tau mbak.
0: Sehat, alhamdulillah Rabbul Alamin. Oke.
2: Oke. Oke, kagem Mas Doni. Monggo katiran gegana Mas Dani.
0: Monggo.
2: Oke, lanten Mas Rendra. Kawasan Senggoro, Sekingsia. Kakem Bapak Mansur, Mbak E. Kalian Bapak Adi Pelangkon, Sekingsia. Biwanten Anu. Bapak Sukati. Kalian Bapak Romawi, Kawasan Sribondo, Sekingsia. Kakem Man Anu Man Burawi.
0: Siap.
2: Wen Sibok Sekeng Siang. Mas Putra Madura Mbak E. Duen Kak Randy Sekeng Siang. Kakem Sekeng Mawan Mbak Retnanya.
0: Inge
2: Sekeng Siang Sekeng Mita Ngetaka.
0: Siap.
2: 6.17 Gafle ini.
0: Loh
2: dia tanpa miskal lho mbak. Betul-betul ngebel. Gak pelai dan gratis.
0: Lo.
2: Jika ke mbak Retnani pun ya. Cukin siang, cukin ayah, cukin malam.
0: Siap.
2: Lalu sini mbak E, saat keluarga. Lansah binaringan sehat.
0: Amin.
2: Kayak lancar ini pun.
0: Siap.
2: Terus bantuan Mbak Retna ya.
0: Sami-sami.
2: Semangi pun dalam rantas Mbak E.
0: Kenapa? Mas kentos. Enggih mana?
2: Campur dari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Lajeng wonten sinten menika? Campur sari laras-laris.
2: Lekitor laris.
0: Oh iya iya iya iya. Sinten menika?
2: Kalem kak sangkang sangking salis.
0: Sugeng siang Ibu.
2: Siang
0: Ibu. Sehat-sehat.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Nggih,
2: bentar
0: nggih mendung. Nggih. Jawa.
2: Oh, Jawa.
0: Jawa ugi.
2: Nggih, alhamdulillah. Mugi beto barokah Jawa ipun.
0: Amin.
2: Dan bertemu kita.
0: Siap.
2: Aja kok melorot ngopo ga?
0: Dereng mantun lah ngendikan rek.
2: Ngendikan dereng mantun melorot. Untung dipun anu dipun candak kalian Mbak sinten nembe? Mbak tuh.
0: Sinten?
2: Dan nembe mandap nih kalau
0: Mbak Lili.
2: Mbak Lili Suryani. Lajeng wonten Bapak Mustofa. Bapak Rusianto, Mas Gandhi Lumaja. Bapak Paito, Bapak Paito.
0: Iya.
2: Ibu wonten anu wonten Banyuwangi. Kula putus sesiarto menika. Ngepole kangen le kuile. Sebetulnya jangan buatan ke sana. Mungkin sehat kenapa.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Semoga moga mula tentu. Ingin sejalani. Ingin katakan, oh yang empu kalian kata Haji Halilin itu mirengakan terus pembetan Haji Halilin betan sakit mengapa? Dicantenan Jawi terus itu, siapa ikan macam ten, macam ten totok terus. Jadi yang tanggung ten situ contoh, jantan jemua wonten ten bapa Edi Blangkon ya. Jadi putra Madura, putra Magendal.
0: Siap.
2: Yang pada kesempatan yang maupun ten yang kata, yang sampai dalam itu yaya dalam balik dari itu yaya. Tanggung ten anak Budiana ya. Jadi Budiana, jadi sampai kesem. Kata saya sakit dia si sekarang.
0: Kenapa?
2: Banyuwangi Pacitan. Ketawan saja.
0: Mboten.
2: Yang ketawan kula mboten yen cek mbek pendek kan.
0: Siap.
2: Ini kesem Bapak Abinya Manyu menika biasa ya remenane. Kok tanggo sangat Pak Abinya monggo mlebet Pak. Kacang penyelenggan suci ngaji cipan atas paripurnan itu ngaji jarum itu mangki.
0: Siap, matur sembah
2: nuwun. Atas atas yang terdiri mangki.
0: Inge,
2: inge. Anu enggan sehat pak.
0: Inge, siap.
2: Kali simpan sak menikah penjelas.
0: Kali Mas Aryo.
2: Oh, kali Nak Aryo. Mungkin itu sehat ulah si Atusi.
0: Amin, amin.
2: Atas atas mangki yang kunder Nak Aryo he. Mungkin.
0: Belum.
2: Sak keluarga.
0: Sami-sami. Oke.
2: Senang
0: lagi terlari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pendengar, ada satu informasi menarik terkait dengan penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026 dan 2027 di SMK Nuris Jember, di mana pendaftaran dibuka sampai dengan Juli 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk putra-putri Anda bergabung dan meraih masa depan yang gemilang. SMK Nuris Jember menghadirkan 3 jurusan unggulan, yaitu teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, serta teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai program unggulan yang siap mengembangkan bakat dan minat dari putra-putri Anda, pendengar. Seperti tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan digital marketing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler juga akan siap mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan. Jadi jangan lewatkan kesempatan menarik ini, segera daftarkan putra-putri Anda. Untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi Wakahumas SMK Nuris Jember, Ibu Nikita di 0856-0665-6142. SMK Nuris siap mencetak generasi unggul, terampil, dan berdaya saing.

0: por la madre.
1: Siap krak.
0: Siap krak. Banyuwangi Paditana tos.
1: Cepet-cepet saya itu. Ngilen ngetan.
0: Sing cedek Banyuwangi moncar langsung jumper. Jember yang
1: sehat. Wonten Jember sedaya sehat.
0: Cuaca.
1: Cuaca ni pun cerah.
0: Di sami. Kalau tengok cer. Buatan ikan hujan. Cerah. Tapi si ono badai.
1: Badai nopo niku.
0: Teng segoro. Wangi ni tandis ombak ya.
1: Tirosipun nyebrang teng Bali niku anu. Napa? Ombakipun inggil.
0: Tapi teng moncar segoro moncar lan Bali niku. Dan tepi kawali keinginan. Lagu niku.
1: Napa?
0: Anomanobong.
1: Anomanobong. Anoman obong.
0: Enten sing.
1: Wonten.
0: Inggih salame kagem pun Dayaya. Balili Suryani. Terus kagem Ibunda Ponera. Kali ini. Ini selamat tinggal ke. Gawi yang Imron, Cak Madun, Cak Rendi, Cak Renda, Mas Bro, Mas Gandu, Pak Teguh, Bunda Ribut, Pak Maskur, Pak Sekati, Pak Hadi Gledmur, Pak Hadi Blangkon, terus dan ke Supi Kagen, Pak Banu Malulu, dan Sekondo, terus Kagen Putra Bondowoso, Pak Diana, Pak Mutia, Pak Ritmo Burnio, Pak Rupianto, Pak Rianto tempat terang, dalam kompas satu luran, kesehatan dan tinggi,
1: siap,
0: singgit no, selamat bertugas,
1: matur sembah nur.
0: Mungkin diparingi kesehatan.
1: Tinggi. Amin.
0: Bahagia.
1: Amin.
0: Dari sini rasa ingin yang berokah.
1: Mungkin
0: mawon di tinggi. Campur sari laris lagi.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Anak mana bang? Eh, game anggun enak.

0: caket dipun midhangetaken wonten siang menika ingkang pungkasan wonten sinten campursari laras-laris.
1: Lagi berlaris.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten kathah wekdalipun.
1: Inggih, lha kula modus saben sinten lajeng mlebet. Kok ketendang mawon weten lho, Jeng.
0: Sinten menika?
1: Nggih kali sat lho, kok
0: no. Oh, eyang empu to niki.
1: Nggih, apa ditekel sanjang teng Bu Yaya nggih. Duh, ya apa sih aku kok kepingin mlebu gak iso-iso ngaten. Kok sakit lho, Jeng. Gimana uman buatan apa-apa pokoknya sakit dan jenengan kembali kali jenengan lah impun game buat nawi lenceng lenceng sakit melapet
0: ingke lakon impun apa yang empu
1: gula cengenyun uyung
0: uyung kemawon gih nek no kita meja ngetakan sarang-sarang dados
1: inggih matur nuwun salame
0: siap
1: meskipun mboten disalami wong nggih kesupen kali yang kudangmu mboten mlebet inggih
0: inggih siap
1: matur mawon inggih jeneng kula laras-laris
0: inggih lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen panuwun dumateng panjenenganipun ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Sedayanipun monggo katuran midhangetaken lelakon pamungkas wonten ing siang menika. Wuyung. Monggo eyang. Sugeng siang sanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, hari ini edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama minggu ketiga di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan Mei 2026 bersama saya, Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, berita sepekan kita awali dengan berita Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nizar Patria, mengapresiasi gelaran Festival Egrang ke-14 yang digelar di Kabupaten Jember. Menurutnya, Festival Egrang mampu menjaga stabilitas emosional anak di tengah derasnya arus digitalisasi. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, kegiatan launching Festival Egrang ke-14 digelar di Pasar Lumpur, Sumberlesung, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember pada Sabtu 9 Mei 2026 oleh komunitas Tanoker. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang mengapresiasi penyelenggaraan festival permainan tradisional tersebut. Menurutnya, Festival Egrang tetap relevan di tengah derasnya arus digitalisasi, terutama sebagai ruang bagi anak-anak untuk menjaga kesehatan emosional dan sosial.
3: Kami melihat permainan egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dan rangka mempertajam kecerdasan emosional mereka. Mereka sudah terbiasa bermain game di dunia digital. Dan sekarang mereka menyeimbangkan apa yang mereka dapatkan lewat permainan egrang ini.
2: Nezar menilai Festival Egrang tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat di Ledoombo maupun Jember. Ia mengatakan permainan tradisional seperti egrang penting diperkenalkan kembali kepada anak-anak sebagai penyeimbang di tengah dominasi permainan digital. Permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tapi juga mengandung nilai pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa membentuk karakter generasi muda. Melalui permainan egrang ini, anak-anak bisa belajar menjaga keseimbangan, berkolaborasi, hingga membangun mental untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Nezar juga menambahkan Festival Egrang dinilai sejalan dengan program digital well-being atau kesehatan mental digital bagi anak-anak. Bahkan pihaknya juga membuka peluang memperluas dukungan terhadap kegiatan tersebut setelah berdiskusi dengan pengelola Tanoker Ledoombo. Ia menilai festival ini punya potensi menjadi model kegiatan yang mendukung kesehatan emosional anak di era digital. Pendengar, sebagai informasi, Festival Egrang ke-14 Tanoker akan digelar puncaknya pada 1 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan launching pada hari ini di area Pasar Lumpur, sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selain menjadi ruang pelestarian budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu menggairahkan ekonomi masyarakat melalui lapak kuliner tradisional, produk kreatif, dan kerajinan warga setempat. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan pihak kepolisian setempat, mulai awal tahun hingga Mei 2026, sekitar 50 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil ditangani oleh Polres Bondowoso. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren mengkhawatirkan. Hingga awal Mei 2026 lalu, tercatat sekitar 57 kasus yang ditangani Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Bondowoso yang terdiri dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan unit PPA Polres Bondowoso. Angka itu dinilai cukup tinggi mengingat tahun ini masih memasuki bulan kelima. Namun di balik meningkatnya jumlah laporan, pemerintah melihat adanya sisi positif yakni berupa tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor serta tidak lagi menutup-nutupi kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Dari total kasus itu, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Bentuknya beragam, mulai kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kasus penemuan bayi. Kabid P3A Dinsos P3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan bahwa data penanganan menunjukkan kasus anak mencapai sekitar 22 perkara. Sementara kasus yang melibatkan perempuan tercatat 28 kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan itu membuat Satgas PPA dan Dinsos terus memperkuat pola penanganan sekaligus pencegahan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan.
5: Kalau selama ini ya, ini trennya memang meningkat. Karena apa? Ya jujur, kepercayaan masyarakat terhadap kami, yang saya bahas di sini bukan hanya kita Dinsos ya, tapi Satgas PPA juga di dalamnya, kita kan tidak bisa sendiri juga. Ya dengan Polres juga, unit PPA, di situ sudah tercatat sekitar 57 kasus sampai sekarang.
4: Ketika laporan masuk, menurutnya, tim langsung melakukan asesmen bersama aparat penegak hukum. Pendampingan korban dilakukan sejak awal proses hingga pemulihan psikologis apabila dibutuhkan. Tidak hanya pendampingan hukum, korban juga mendapatkan fasilitas layanan psikolog hingga psikiater secara gratis. Tingginya angka kasus di awal tahun ini menjadi sinyal bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum bisa dianggap sepele. Namun, pemerintah menilai meningkatnya laporan juga menunjukkan masyarakat mulai berani bersuara dan tidak lagi memilih diam. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bondowoso libatkan seluruh apotik di wilayah setempat hingga Kabupaten Jember untuk melakukan tes urin dan pemeriksaan seluruh warga binaan dan pegawai lapas tempat. Pemeriksaan dan tes urin tersebut dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: Lapas kelas 2B Bondowoso menggelar penggeledahan serta tes urin terhadap sejumlah warga binaan dan petugas lapas sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba dan handphone ilegal di dalam lapas. Hasilnya, tidak ditemukan narkoba maupun handphone ilegal di dalam lapas. Kalapas Bondowoso, Nunus Ananto mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan sasaran utama pemberantasan handphone dan narkoba di lingkungan lapas. Selain penggeledahan, kegiatan ini juga diisi sosialisasi bahaya narkoba oleh dokter dari Dinas Kesehatan serta pelaksanaan tes urin terhadap petugas dan warga binaan. Nunus menjelaskan, seluruh pegawai lapas yang menjalani tes urin sebanyak 67 orang dinyatakan negatif narkoba. Sementara untuk warga binaan, pihaknya menggunakan 200 alat tes urin yang diperoleh dari apotik di Jember dan seluruh hasilnya juga negatif. Ia menegaskan hasil itu memperkuat komitmen lapas Bondowoso dalam mempertahankan status sebagai lapas yang bersih dari narkoba dan peredaran handphone ilegal. Menurutnya, lapas juga telah menyediakan fasilitas wartel khusus bagi warga binaan agar kebutuhan komunikasi tetap terlayani secara resmi.
6: Betul. Per hari ini jumlah 420. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kemarin yang sisa tes urin ada untuk cukup untuk pegawai, kita tes untuk pegawai 67 dan kemarin sore baru dapat sekitar 200, itu pun dari apotek Jember. Dan kita maksimalkan 200 dan random tadi juga bukan kami yang tentukan warga binaannya tapi pihak.
4: Nus menambahkan pengawasan terus diperketat mulai dari layanan kunjungan, proses pemeriksaan barang bawaan, hingga penggeledahan oleh regu pengamanan. Penguatan dan pengarahan rutin juga diberikan kepada seluruh petugas. Ia menegaskan pengawasan akan terus diperkuat dan setiap pertemuan akan ditindaklanjuti. Saat ini jumlah penghuni lapas Bondowoso mencapai 418 orang dengan 160 diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba. Mayoritas warga binaan yang menjalani tes urin merupakan napi kasus narkoba. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Serikat Buruh Migran Indonesia melakukan pendampingan terhadap pemulangan jenazah pekerja migran asal Kabupaten Lumajang yang meninggal dunia di negeri jiran Malaysia. Diketahui pekerja migran asal Kabupaten Lumajang tersebut berangkat melalui jalur non-prosedural. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
7: Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang Jawa Timur telah melakukan pemulangan terhadap jenazah pekerja migran Indonesia PMI asal Lumajang dari Bandara Juanda ke rumah duka. PMI tersebut adalah Zakaria Kardi, usia 54 tahun, warga Dusun Darungan RT7 RW3 Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Almarhum meninggal dunia di Malaysia pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 akibat komplikasi penyakit. Zakaria diketahui bekerja secara non-prosedural atau tidak tercatat di Siskop 2 MI selama 18 tahun silam. Ketua SBMI Lumajang menerima aduan dari Kepala Desa Purwosono pada hari Jumat pagi tanggal 8 Mei 2026. Pihak keluarga meminta bantuan ambulan untuk membawa jenazah dari Bandara Juanda ke rumah duka karena terkendala oleh biaya.
8: Dari Jumat tanggal 8 Mei 2026, SBMI Lumajang mendapatkan aduan dari Kepala Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, bahwa ada warganya yang bekerja di Malaysia meninggal dunia karena dari keluarga tidak mampu, maka pihak keluarga meminta bantuan SBMI untuk mencarikan bantuan ambulan. SBMI Lumajang berkoordinasi dengan Disnaker Lumajang untuk mencarikan bantuan. Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan BP3MI, tapi BP3MI tidak bisa membantu ambulan dari Juanda ke rumah duka. Akhirnya Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Lumajang dan dibantu Dinas Kesehatan Lumajang ambulan untuk menjemput dari Juanda ke rumah duka. SBMI Lumajang menyayangkan penolakan dari BP3MI tersebut karena merupakan hak dan dari pekerja migran untuk mendapatkan bantuan karena bermasalah. PMI tersebut bernama Zakaria Kardi, umur 54 tahun. Jenazah diterbangkan tanggal 8 dan sampai Juanda jam 17.20. Dan di sampai rumah duka jam 22 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Jenazah setelah serah terima jenazah langsung dimakamkan.
7: SBMI Lumajang segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Lumajang. Disnaker kemudian melanjutkan koordinasi ke BP2MI Jawa Timur. Namun BP3MI menolak memberikan bantuan fasilitas ambulan tersebut. Setelah adanya penolakan BP3MI Jatim, Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes Lumajang. Dan Dinkes akhirnya bersedia menyediakan ambulans secara gratis untuk mengantar jenazah ke rumah duka. Untuk biaya pemulangan jenazah dari Malaysia ke Bandara Juanda ditanggung secara mandiri oleh pihak keluarga dan jenazah diterbangkan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Pukul 15.45 waktu Malaysia dan tiba di Bandara Juanda pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Dalam proses administrasi di bandara berlangsung sekitar selama 2 jam. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Purwosono pada pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesi serah terima, jenazah dilakukan oleh Disnaker Lumajang kepada pihak keluarga yang telah disaksikan oleh pemerintah Desa Purwosono, Dinas Sosial Lumajang, dan Polsek Sumbersuko. Dinsos Lumajang juga telah memberikan santunan kepada ahli waris. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyang baru melaporkan.
9: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mentarjetkan pengumpulan tas koper calon jemaah haji akan rampung pada hari Rabu. Sebelumnya, pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh juga telah melakukan rangkaian persiapan pemberangkatan seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Jember.

0: 12 ataupun jam 1 nanti kita akan memberangkatkan koper untuk kloter 90 dan 91. Itu nanti kita berangkatkan pada tanggal 13 hari Rabu. Kemudian untuk koper jamaah haji kloter 92, 93, 94, 95 dan 96 nanti kita akan memberangkatkan pada hari Kamis ya, tanggal 14 Mei. Sedangkan untuk kloter 97 dan 98 nanti koper akan kita kirim pada hari Jumat tanggal 15 Mei.
1: Pendengar, pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari Asrama Haji Surabaya, yaitu sehari sebelum jemaah masuk ke embarkasi. Setelah tiba di embarkasi Surabaya, koper jemaah nantinya akan menjalani pemeriksaan menggunakan X-ray serta penimbangan oleh pihak maskapai penerbangan. Apabila ditemukan barang terlarang atau kelebihan berat, maka barang tersebut harus dikeluarkan dan tidak dapat dibawa ke Arab Saudi. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Nur Soleh juga mengimbau calon jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan mental. Ia mengingatkan para jemaah agar tidak terlalu lelah dalam mempersiapkan acara selamatan maupun kegiatan lainnya sebelum keberangkatan. Selain itu, Nur Soleh juga mengimbau untuk keluarga dan pengantar calon jemaah haji nantinya agar menjaga ketertiban selama proses pemberangkatan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Minat masyarakat terhadap moda transportasi darat berupa kereta api lokal di wilayah kerja daerah operasional 9 Jember menunjukkan tren positif atau cenderung mengalami peningkatan terhitung bulan Januari hingga April 2026. Berdasarkan catatan internal PT KAI Daup 9 Jember, jumlah penumpang pada periode tersebut mencapai 300 ribu lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kinerja angkutan penumpang kereta api lokal Pandanwangi selama periode Januari hingga April 2026 menunjukkan tren positif. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan kereta api lokal Pandanwangi masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat di wilayah Tapal Kuda karena tarifnya yang terjangkau serta layanan yang nyaman dan juga tepat waktu. Menurutnya, jalur kereta api Pandanwangi memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas masyarakat baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun pariwisata di wilayah Jember dan Banyuwangi. Selain menjadi transportasi harian masyarakat, kereta lokal tersebut juga mendukung akses menuju sejumlah destinasi wisata unggulan yang ada di Jawa Timur.
3: KA lokal Pandanwangi menjadi KA yang cukup favorit dikarenakan harganya yang sangat ekonomis yang mampu menghubungkan berbagai daerah strategis di sepanjang lintas Jember hingga Banyuwangi. Kehadiran kereta ini mendukung mobilisasi masyarakat dan aktivitas logistik sehingga memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pada periode Januari hingga April 2026, KA Pandanwangi mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan melayani kurang lebih 371.595 penumpang dari total 4 perjalanan KA Pandanwangi. Selanjutnya, KAI Daup 9 Jember juga menghimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk apabila keberangkatan KA lokal Pandanwangi dari Jember untuk KA pagi dapat menggunakan KA Sangkuriang pada keberangkatan pada jam 4:40 sebagai alternatif jika KA lokal Pandanwangi pagi telah habis tiketnya. Selanjutnya untuk KA lokal Pandanwangi sore dapat menggunakan KA Ijen Express pada keberangkatan pukul 19:30 dengan fasilitas yang tentunya lebih nyaman.
1: Pendengar, tingginya minat masyarakat ini juga terlihat dari kepadatan penumpang di sejumlah stasiun utama. Untuk keberangkatan penumpang, stasiun Jember menjadi stasiun terpadat dengan jumlah 143.500 penumpang, kemudian disusul stasiun Banyuwangi Kota sebanyak 59.700 penumpang. Cahyo menilai tingginya angka tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kereta Pandanwangi untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari bekerja, pendidikan, bisnis, hingga wisata. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Bupati Jember M. Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Jember. Prosesi yang dilaksanakan di Gedung Wahya Wibawagraha itu merupakan salah satu upaya nyata percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah oleh pemerintah setempat. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.

0: Bupati Jember Muhammad Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibagraha pada Selasa 12 Mei 2026. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat percepatan kinerja pemerintahan serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan program strategis nasional di Kabupaten Jember. Menurut Fawaid, PJ Sekda memiliki peran penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, termasuk dalam pengawalan proses perencanaan anggaran daerah. Selain itu, Fawaid juga meminta sinergi antara pemerintah Kabupaten Jember dan Forkopimda terus diperkuat agar program pembangunan daerah maupun pusat dapat berjalan maksimal.
1: Bila kawan-kawan, saat ini kita kembali melantik PJ Sekda. Dan kita tadi sudah menyampaikan bahwa selama ini Jember sudah sangat kondusif untuk para birokrat bisa bekerja membantu bupati untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan di dalam RPJMD. Sudah sangat kondusif. Yang kedua, tadi saya sampaikan ke depan kita perlu percepatan. Kondusif sudah, maka selanjutnya percepatan itu menjadi tugas dari PJ Sekda yang baru. Yang ketiga, saya titip program-program nasional. Program-program pemerintah pusat juga harus dikawal oleh pemerintah Kabupaten Jember termasuk oleh PJ Sekda dengan seluruh kepala UPD dan camat. Dan yang keempat, sinergitas antara pemerintah Kabupaten Jember dan jajaran Forkopimda harus terjalin dengan baik. Dan saya yakin kita akan bahu-membahu bagaimana program-program pemerintah daerah khususnya pemerintah pusat bisa berhasil yang ada di Kabupaten Jember. Karena program pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Jember, mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain sebagainya, itu juga akan sangat berdampak baik kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.
0: Menurutnya, seluruh tahapan perencanaan harus dilakukan secara cermat dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Meski demikian, ia tetap mendorong lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usai dilantik, Ahmad Imam Fauzi menegaskan komitmennya untuk mempercepat kinerja pemerintahan melalui evaluasi terhadap berbagai hambatan birokrasi.
2: Siapa yang tidak mempercepat, deep state kita selesaikan semua. Jadi, deep state karena memperlambat, itu nanti kita bahas. Kita evaluasi semuanya nanti, mulai dari, dan yang kedua, kita kan akan rapat bupati di RPJMD, kita cek lagi di dalam perencanaan APBD, PAPBD 2020 dan PAPBD 2020. Keywordnya adalah akselerasi. Musuh percepatan itu adalah perlambatan. Perlambatan itu biasanya aspek kapasitas SDM dan sebagainya. Nanti kita bereskan semuanya, kita lihat semuanya. Jadi no way deep state, ya.
0: Fauzi menambahkan, evaluasi akan dilakukan mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program daerah, termasuk RPJMD, perubahan APBD 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
3: Delapan desa di Kabupaten Situbondo segera melaksanakan proses pergantian antar waktu atau PAW akibat kekosongan pejabat kepala desa. Diketahui kekosongan jabatan kepala desa tersebut diakibatkan beberapa sebab, diantaranya terjerat kasus pidana. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
4: Pendengar, sebanyak 8 desa di Kabupaten Situbondo akan segera melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW karena jabatan kepala desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo Imam Darmaji mengatakan pelaksanaan PAW itu dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing desa baik dari sisi anggaran maupun kepanitiaan.
5: Tentunya pelaksanaan PAW ini tergantung kepada kesiapan dari masing-masing desa tersebut. Misalnya kesiapan untuk menganggarkan kegiatan PAW ini dalam APBD 2026 dan juga dibentuknya panitia pemilihan PAW.
4: Imam Darmaji mengemukakan kekosongan jabatan kepala desa dikarenakan meninggal dunia dan terjerat masalah hukum. 5 orang diantaranya meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi dan 1 orang terjerat kasus pidana umum. 8 desa diantaranya Desa Curakala Kecamatan Jangkar, Desa Kayumas Kecamatan Arjasa, Desa Talkandang Kecamatan Situbondo, Desa Pelean Kecamatan Panarukan, Desa Sumber Anyar dan Desa Selomukti Kecamatan Melandingan, Desa Tlogosari dan Desa Taman Kursi Kecamatan Sumber Malang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melayangkan surat edaran pelaksanaan pergantian antar waktu ke 8 desa dan berharap pemerintah desa segera melakukan PAW agar roda pemerintahan desa berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat desa tidak terganggu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
3: Tradisi Room and Resto diproyeksikan mampu mengangkat nama Kabupaten Situbondo di kancah nasional hingga internasional di tengah peresmian beroperasinya Tol Pro Siwangi. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
4: Pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku bangga dengan hadirnya tradisi Rooms and Resto pertama di Situbondo. Kata Bupati, kehadiran tradisi menambah cantik wajah alun-alun Situbondo. Bupati menyatakan siap mendukung tradisi Rooms and Resto, karena itu menjadi bagian dari memperkenalkan Situbondo kepada halayak. Apalagi dalam waktu dekat, Tol Pro Siwangi akan segera beroperasi.
6: Bangga sekali lah, ada ini, akhirnya kawasan alun-alun tidak
4: ada yang mati.
6: Ya, ada yang mati. Memang ini wajah Situbondo, memang kita support ketika ada ide tentang tradisi ini, kita support. Karena ini juga bagian dari upaya kita memperkenalkan Situbondo, dan selama ini kan yang kekurangannya adalah hal seperti ini, kayak akomodasi dan lain-lain. Ya ini terima kasih saya kepada Mbak Ira yang sudah mau invest di kampung halaman seperti tadi waktunya pulang. Ya mudah-mudahan ini jadi tempat tongkrongan, tempat menginap yang affordable dan juga premium gitu ya.
4: Premium affordable gitu ya. Bupati berterima kasih kepada Febrianti Nadira, pemilik tradisi Rooms and Resto, karena telah berinvestasi di Situbondo, kampung halamannya sendiri, kampung yang menjadi kebanggaan, kampung yang memanggilnya untuk pulang. Bupati berharap tradisi Rooms and Resto ini menjadi tempat tongkrongan dan tempat penginapan yang nyaman. Sementara itu mendengar, pemilik tradisi Rooms and Resto, Febriati Nadira mengaku bahwa tradisi Rooms and Resto ini hadir dari sebuah gagasan besar tentang tradisi dan masa depan yang berjalan beriringan. Ira, sapaan akrab Febriati Nadira, mengaku bahwa tradisi adalah tempat yang dibangun dari rasa, cerita, dan keberlanjutan yang menyediakan makanan, siap santap, dan penginapan. Brandnya biru dan oranye, simbol seafood dan laut. Ira mengaku memang ingin berbisnis di tanah kelahirannya, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Keinginan berbisnis itu terwujud setelah ia bertemu Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo pada acara Investor Day di Pendopo Situbondo akhir 2025. Tradisi mengusung kearifan lokal, energi bersih menjadi konsep untuk mendukung kelestarian alam. Semua lampu dinyalakan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS milik sendiri yang ramah lingkungan. Selain itu, semua barang-barang yang digunakan mulai dari kursi, tempat tidur, dan bahan bangunan kayu lainnya adalah kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun yang didaur ulang. Semua bahan baku masakan adalah produk lokal, mulai dari sayur, seafood, termasuk juga seragam yang dikenakan para pegawai tradisi menggunakan batik marongki, produk lokal Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
3: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Lepas di menit ke-36 dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan telah Anda ikuti rangkuman berita sepekan bersama rekan-rekan pemberitaan untuk minggu ketiga bulan Mei 2026 ini. Dan kami informasikan pendengar Pro 1 untuk rujak soto edisi hari ini harus kosong terlebih dahulu karena memang Kang Anto ada agenda yang mana ini tidak bisa hadir untuk temani Anda dalam rujak soto. Dan tentunya untuk temani aktivitas siang hari Anda, kami akan putarkan lagu-lagu Banyuwangi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat mendatang. Tetap bersama kami.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau crackers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Kalian kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, PIGAI, desak penarikan semua tentara nasional Indonesia di Papua. Namun faktanya klaim ini adalah tidak benar. Tidak ada pernyataan resmi dari Natalius PIGAI maupun Komnas HAM yang mendesak Paklima TNI untuk penarikan total TNI dari Papua. Komnas HAM merekomendasikan penarikan pasukan secara bertahap, bukan penarikan total, dan rekomendasi itu disampaikan oleh Anies Hidayah, bukan Natalius PIGAI. Natalius PIGAI bukanlah bagian dari Komnas HAM, ia merupakan Menteri HAM yang menjabat sejak Oktober 2026. Namun sebelumnya ia sempat menjadi komisioner Komnas HAM pada 2012 hingga 2017. Sementara itu Panglima TNI menegaskan kehadiran TNI untuk membantu kesulitan masyarakat yang mendapat ancaman gangguan dari kelompok bersenjata.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dengarkan suara alam. Nikmati musiknya.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki makna filosofis.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu dalam Green Radio. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku, Faiza Tama, dan kawan-kawan yang bertugas sore ini. Pendengar, kami mengangkat satu tema terkait dengan sampah. Lebih tepatnya tema kita sore ini gerakan Kupilah RT 3 Perum Rengganis. Oh, siapa saja kah tamunya? Ini ada tamu-tamu istimewa. Langsung saja saya sapa ya. Ada 3 perempuan keren nih. Rencananya 4, tapi yang bisa hadir 3. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Oh, rame kan. Ya. Terima kasih meluangkan waktu hadir langsung ke RRI pada hari yang seharusnya untuk keluarga ya. Jelang akhir pekan, iya enggak sih?
2: Long weekend. Tapi ikut ini anak-anak, Bu.
0: Oh iya, betul. Sedang ada di ruang bermain. Satu persatu searah jarum jam. Yang pertama Bu Dina Putu Ayu K. Beliau adalah inisiator gerakan Kupilah. Selalu ketemu di Green Radio kita ya Bu Dina. Sehat
2: Bu Eti.
0: Syukurlah. Terima kasih juga. Kemudian di samping beliau ada saya mau sapa ibu, tapi lebih enak mbak kali ya.
2: Iya, lebih enak mbak kayaknya Bu.
0: Mbak Delvia Safitri, iya. Ini adalah ketua Damat 7.
2: Iya, benar.
0: Di perumahan Perum Rengganis.
2: Iya, Perum Rengganis.
0: Oke, selamat datang di RRI.
2: Terima kasih Bu.
0: Ini kali kedua, ketiga, keempat?
2: Belum pertama kali.
0: Oh, semoga
2: baru pertama kali
0: ya.
2: Iya, agak deg-degan Bu.
0: Baik. Kemudian di depan beliau ada Mbak Kurnia Puspitasari, sekarang menjabat sebagai sekretaris RT-nya.
2: Iya.
0: Halo
2: Mbak Kurnia. Eti.
0: Harusnya manggil Bude ya.
2: Iya.
0: Gak apa-apa, enak Mbak aja.
1: Iya, biar awet muda lah. Dulu waktu saya masih SMA ketemu Mbak Eti ya kayak gini-gini gitu loh. Kok masih awet muda ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Kurnia berkenan juga hadir langsung. Oke, kita akan bicara tentang sesuatu yang kita hasilkan setiap hari. Dalam kehidupan kita selalu menghasilkan sampah apapun bentuknya. Kalau bicara sampah, kira-kira apa tuh yang terbersit di benak? Bu Dina sabar dulu, saya mungkin ke Mbak Nelvia.
2: Sampah ya harian jatuhnya.
0: harian. Jadi begitu kepikir ada yang bilang kita punya persoalan serius nih sampah,
2: iya,
0: langsung terbersit itu harian.
2: Oh, karena memang setiap hari selalu ada gitu. Apalagi kalau udah punya bocil kan Bu. Nah, selalu pasti ada. Jadi gak mungkin gak harian kalau untuk sampah gitu.
0: Iya. Seperti itu, iya. Kalau Mbak Kurnia?
1: Iya, kalau sampah itu kotor. Jelas banget.
0: Iya.
1: Kotor, kemudian kumuh, kemudian jadi sumber penyakit kalau tidak diolah dengan benar, kemudian bikin lingkungan jadi tidak indah untuk dilihat.
0: Okay.
1: Itu
0: tidak indah, tidak nyaman gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kalau kemudian ada kalimat bahwa Jember sekarang darurat sampah, saya ke Bu Dina. Bagaimana nih Bu?
2: Iya betul Bu, darurat sampah memang kita.
0: Memang benar
2: betul,
0: ya.
2: Iya, kan udah overload ya, yeah, di TPA Pakusari.
0: Betul. Dan mau tidak mau kita harus menghadapi persoalan ini ya.
2: Iya betul.
0: Per 1 Juni.
2: Juni, begitu. Kalau
0: ditutup
2: di
0: sudah.
2: Surat edarannya ya.
0: Iya. Oke. Ini sebuah persoalan yang kemarin-kemarin mungkin dianggap biasa, masih ada waktu, gampang. Tapi ternyata sekarang di depan mata harus kita cari solusi terbaik, solusi paling bijaksana. Bu Dina bisa cerita kenapa kemudian terbersit ide membuat sebuah gerakan yang mandiri loh ini.
2: Sebetulnya kan memang
3: sudah agak lama ya berkecimpung di dunia persampahan. Dan itu menjadi komitmen kami sekeluarga untuk kami berusaha untuk meminimalisir sampah yang dihasilkan. Nah, kemudian mencoba untuk menularkan ke sekitar, entah
0: lingkungan,
3: itu di entah di tempat kerja, entah di tempat ibadah, termasuk tetangga.

0: kan tempat sampah begitu kan. Nah sehingga ketika masyarakat mengirimkan sampahnya ke TPA Pakusari, akhirnya kan TPA Pakusari menjadi tempat bertumpuknya masalah.
1: Betul.
0: Sehingga kalau saya berpikir sampah saya beres dengan dikirim ke TPA, maka sebetulnya sampah itu masalahnya belum beres, tapi hanya berpindah tempat di TPA. Nah sehingga kalau saya tidak membereskan dari rumah, betapa menurut saya, betapa egoisnya saya gitu. Nah apalagi begitu saya tahu ketika mengolah sampah organik, ternyata sampah organik ini bisa dimanfaatkan jadi media tanam begitu. Lalu ketika sampah anorganik itu dikelola di bank sampah, lah kok ternyata bisa jadi cuan ini gitu. Sehingga ternyata sampah itu kalau dikelola dengan benar, tadi yang disampaikan sama Mbak Kurnia, ternyata yang memang bermanfaat, bukan menjadi masalah, tapi justru bermanfaat untuk kita. Sehingga dengan adanya surat edaran bupati ini, bagi saya ini menjadi memperkuat ya, memperkuat untuk saya bisa mengajak siapapun di sekitar saya, yang terdekat dengan saya terlebih dahulu, supaya bisa ikutan merasakan manfaatnya pengelolaan sampah begitu. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti saran pemerintah begitu ya, karena kan pemerintah pasti punya alasan kan. Nah itu Bu Eti.
1: Oke. Nuwun sewu, mau tanya nih, kenapa, apakah ini kebetulan atau yang hadir hari ini kenapa perempuan? Ataukah memang yang disasar para perempuan dulu, Bu Dina?
0: Iya, karena perempuan itu manajer dapur. Sedangkan dapur itu menjadi tempat produksi sampah gitu. Ya kan di rumah kan yang paling banyak dihasilkan sampah kan dari dapur, Bu. Nah, makanya kemudian itu tadi begitu ada surat edaran, saya satu saya cukup lega ya, artinya pemerintah mulai peduli dan pemerintah mulai melek lihat masalah ini, itu yang pertama. Tapi yang kedua yang menjadi kekhawatiran saya adalah ketika masyarakat kita ada yang nggak mau belajar. Nah ketika mereka nggak mau belajar, wes gua dek kali ay gitu kan, wes diobong ay, aduh betapa gimana udara nanti kita
1: ada
0: nanti
1: persoalan baru lagi,
0: ada persoalan baru. Jadi kalau tidak segera belajar gitu, sehingga saya coba memberanikan diri ke Pak RT. Tapi sebetulnya mulai Januari ya itu kita sudah bergerak sebetulnya. Sebelum ada SE Januari itu saya sama Mbak Kurnia ini sudah bergerak. Cuman ya itu tadi ya, mungkin dengan adanya SE ini baru kelihatan hasilnya. Jadi Pak RT coba untuk mengajak berdiskusi dengan ibu-ibu pengurus Dhamma waktu itu. Nah ibu-ibunya oke. Nah lanjutlah ke bapak-bapaknya. Jadi ada pertemuan sampai dua kali, Bu.
2: Alhamdulillah Pak RT-nya support banget.
0: Nah itu
2: kok kebetulan
1: boleh
2: ya,
1: boleh disepil namanya.
2: Oh iya, Kang Farid Imansyah. Halo Bapak RT. Betul, beliaunya gak apalagi berhalangan, jadi gak bisa hadir. Cuma sudah titip salam, mudah-mudahan warganya pada dengerin, pada ngikutin langkah yang di di ini sama Pak RT dan kami sebagai pengurus di New Rengganis 2.
1: New Rengganis, ada new-nya sebenarnya.
2: New Rengganis Residence 2.
1: Oke. Mbak Kurnia bisa cerita lebih banyak lagi kan, Bu Dina tadi bilang sebenarnya sejak awal tahun loh gitu. Gimana?
2: Jadi waktu akhir Desember itu sebenarnya Pak RT notis ke saya, ayo kita bikin.
1: Pak RT notis.
2: Alhamdulillah gaul, kalau Pak RT itu orangnya
3: paling gercep ya.
2: Gercep, Bu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Idola ibu-ibu di New Rengganis 2.
1: Waduh, bahaya.
2: Soalnya banyak terbantu. Jadi kalau kita punya ide, Pak RT itu seneng gitu. Nah, kebetulan karena saya itu tim hore di perumahan. Jadi sering Pak RT sering sharing gitu. Ayo adakan kegiatan yang sekiranya bermanfaat buat warga gitu. Kebetulan di perumahan kami itu ada lahan kosong, Mbak Eti. Jadi ada lahan kosong memang belum dimanfaatkan untuk fasum. Nah akhirnya saya bikin desain, gambar, Pak ini nanti di sebelah poskamling gimana kalau dibikin balai RT. Kemudian sebelahnya balai RT itu ada tanam taman sayur. Nah untuk mensupport adanya taman sayur ini, nanti kita butuh untuk lubang kompos. Kompos ini nanti dari sampah dapur. Loh, terus cara nih kayak gitu. ya memang harus door to door, Pak, kita ngadakan

0: program untuk pilah, dipilah. Jadi sampah dapurnya ibu-ibu, ya coba Dhamma satu dulu gitu.
1: Mbak Kurnia Dhamma satu.
0: Kebetulan saya Dhamma satu di blok paling depan.
1: Oh baik, percontohan.
0: Oke. Kemudian sudah saya sosialisasikan di pertemuan Dhamma. Oh iya bu, cuman ya itu. Cuman iya-iya aja, ternyata nggak jalan. Saya diskusi juga sama Mbak Dina, kayaknya agak susah gitu. Bukan susah ya, tapi agak susah. Iya, karena kita nggak punya payung hukum atau kekuatan untuk nge-push gitu. Karena selama ini masih enak aja mereka buang tanpa tahu efeknya bagaimana di TPA Pakusari gitu.
1: Dan yang penting bayar iuran sampah.
0: Iya, betul. Gitu ya. Wis ono bagiannya gitu kan. Wis ono tukang bersih-bersih, ngapain aku ngurusin sampah, kan jijik lho, padahal sampahe dhewe Mbak Eti. Ya. Lah iku sampahmu kok wong lain kok kon ngurusi opo kon niku kan ngono. Nah, jadi lho, ini gimana? Akhirnya ya wis lah coba kita bersabar dulu, kita tahan diri wis, paling tidak kita dulu yang melaksanakan ini gitu. Akhirnya ya mungkin ya dari satu perumahan yang milah sampah waktu itu ya, kami merasa hanya saya sama Mbak Dina aja. Dari 250 kakak atau penduduk yang nempatin itu ya mungkin aku Mbak Dina tok ngono.
2: Tidak terbantahkan Bu, karena saya juga masih belum.
0: Ini ya.
2: di bulan-bulan masih belum. Nah,
0: ya itu, dan akhirnya begitu ada SE, Mbak Dina langsung kirim SE-nya ke Pak RT ke saya gitu. Bu, iki teko Bu Dina ngene. Oh, ayo wis gas, Pak gitu. Akhirnya ya dikoordinasikan dengan pengurus Dhamma semua, diundang ke rumahnya Mbak Dina, dengan Pak RT juga hadir. Akhirnya disosialisasikan itu satu minggu ya kita ya. Dua minggu lah ya.
3: Mulai 1 Mei kemarin.
0: Terus rapat dengan bapak-bapak koordinator blok sama pengurus itu tanggal 10 tanggal 7 tanggal 10 kita eksekusi kerja bakti untuk bikin lubang komunal, lubang kompos komunal. Jadi alhamdulillah sekarang sudah jalan untuk program kupilahnya hari ke-8.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi tiap hari kebetulan petugas bagian woro-woronya saya tiap hari saya bikin poster, saya bikin ajakan di grup warga, di semua grup warga. Beno wis Mas yo mlukek-mlukek kan kok ngurusi sampahmu iki. Kan kayak gitu ya.
1: Niatnya gitu ya.
0: Biar wis gak popo kon gak seneng nang aku gak popo. Yang penting jalanin programnya gak apa-apa. Karena ini untuk kebaikan kita sebenarnya, bukan untuk orang lain tapi untuk kita, juga untuk anak keturunan kita berikutnya. Karena ini sebuah kebiasaan baik yang mau gak mau harus kita lakukan sekarang.
1: Wah, ini semangat serasa di medan perang gitu. Kalau diibaratkan senjata, berarti SE itu amunisinya ya.
0: Iya, ini saya terima kasih banget sama Pak Bupati ini. Alhamdulillah.
1: Gus.
0: Notis Gus. Ayo ke Rengganis Gus.
1: Pantes bagian rame-rame.
0: Iya mati.
1: Oke, bergeser ke Mbak Nelvia.
0: Ya.
1: Ketua Dhamma 7 lah. Ngomong-ngomong di sana ada berapa Dhamma ya?
2: Awal 7. Setelah itu dipecah lagi ada 8 sekarang.
1: Ada pemekaran.
2: Ada pemekaran.
1: Karena apakah ini yang daerah belakang gitu?
2: Enggak ya? Sebenarnya enggak. Pemekarannya malah ada di daerah depan. Awalnya Dhamma 1 itu ada beberapa blok. Akhirnya karena susah untuk mengkoordinir sekian banyak orang, dibelah dua, dibagi dua,
1: dimekarkan.
2: Nah, kebetulan sekarang Bu Faisal ada di Dhamma 8. Efek dari pemekaran ya, Bu ya.
1: Terus di Dhamma 7 ini boleh cerita dong?
2: Ya, boleh.
1: Atau mungkin ada sesuatu yang ingin dimunculkan, diceritakan dibandingkan Dhamma-Dhamma yang lain.
2: Kalau saya sih sebenarnya amat sangat berterima kasih ketika anggota saya ada Bu Dina. Karena ketika
1: Bu Dina di Dhamma 7
0: newcomer soalnya. Mbak Dina ini newcomer Mbak Eti.
2: Jadi Dhamma 7 itu sudah ada dari 2023 kayaknya mulai terbentuknya. Nah, kita ya kegiatan ya seperti biasa aja Bu, tiap bulan kayak
1: rutin,
2: gitu. Nah, rutin ya pertemuan, gosip gitu kan ya Bu ya. Namanya ibu-ibu kalau enggak gosip kan enggak enak ya Bu ya. Nah, pada saat itu saya ingat dari Pak RT memberikan info ada anggota baru. Akhirnya saya WA, Bu, ayo ikut Dama gitu. Nah, kesan pertama saya ketemu Bu Dina itu di September, Bu. Bu Dina langsung memberikan kita souvenir. Itu adalah ini
3: Eko ya, Bu,
2: ekoenzim. Yang saya kira pertama adalah itu minuman,
1: jamu.
2: Jamu kunyit asam. Saya pikir itu, Bu.
1: Untung gak diminum.
2: Nah, saya sudah mau buka tuh, Bu. Bukan, Ibu, ini adalah ekoenzim dan nasi. Sanalah baru kita tahu. Oh, untung gak keminum gitu. Nah, itulah kesan pertama di Bu Dina. Dan memang Bu Dina saya pikir adalah orang yang paling aktif untuk menggerakkan kita.
0: Konsen
2: ibu-ibu
0: banget.
2: Dia tuh, beliau itu benar-benar, ayo ada link apa itu langsung kirim di grup, ada link apa yang kirim di grup. Ya
1: ini bukan gara-gara beliau ada di sini sekarang kan.
2: Enggak, ya memang seperti itu adanya. Jadi memang dan sekarang saya merasakan untung ya ada Bu Dina ya. Karena ketika ini keluar tadi yang SE dari Bupati, saya akan mau gimana nih, harus gimana. Tapi ketika ada Bu Dina, Bu, ini sampah masuk kemana ya gitu. Jadi WA pribadi kadang gitu, Bu Dina ini masuk kemana gitu. Jadi memang sangat amat terbantu sebenarnya. Dan memang Bu Dina pelopor utama. Pelopor utama.
3: Susah gak, Bu? Mila-mila.
2: Sebenarnya pada saat ketika Dama, kebetulan di Dama 7 tuh tanggal 3 Mei ya kemarin ya, Bu ya. 3 Mei. Sebelumnya tuh sudah ada tanggal 30 tuh Bu Dina memang mengumpulkan semua anggota Dama yang pengurus. Di 3 Mei itu langsung Bu Dina juga memberikan informasi. Nah, kebetulan saya di tanggal 4 apa tanggal 5 sudah langsung kupilahnya.
1: I see.
2: Karena memang si sampah yang ada di rumah itu saya buang. Ya benar katanya Bu Kurnia, siapa yang mau ngorek-ngorek sampah gitu loh. Nah, ternyata ketika kita dengan sampahnya kita pun kita jijik gitu loh. Jadi akhirnya setelah sampah itu baru sampah sudah masuk ke tong yang per ini, barulah kita, saya itu memilahnya langsung bagi dua. Dapat support dari suami karena suami bagian tim buang-buangnya ke depan.
1: Gitu. Tim penggeraknya, menggerakkan sampahnya,
2: menggerakkan sampahnya dari dapur ke depan.
0: Dan sebenarnya kalau di perumahan Rengganis itu karena dilalui jalur irigasi pengairan sawah warga di luar Rengganis, Mbak, itu sempat kita itu sering kalau musim hujan itu banjir di dalam perumahan karena banyak buangan sampah,
3: kiriman
0: sampah itu nyumbet di saluran irigasi. Nah, ketika kita komplain, ketika kita komplain ya, otomatis kan kita komplainnya ke Pak RT ya. Nah, Pak RT pun juga dapat komplain dari luar gitu loh. Kok sawah kami nggak dapat pengairan, nggak loh? Orang itu sampah kalian, tapi masuk di perumahan kami gitu loh. Sempet itu kita, saya sudah bilang ke Pak RT, Pak, kalau sampah ini bukan asalnya dari Rengganis, ini sampah dari aliran di hulu, which is di luar perumahan. Berarti ini sampah warga sana yang ngalir ke kita, kita kena imbasnya, mereka kena imbasnya. Kalau ini tidak diatasi di hulu, sampean gak ngomong nang Pak Lurah, gak mari ki tukaran tok gini, kayak gitu. Nah, itu sudah sempat disampaikan, sudah sempat disampaikan sama Pak RT kami, bahkan sampai di grup RT-RT di Antirogo itu sempat rame juga gitu, kena serang Pak RT kami gitu. Loh, wong sampah gak ono jenenge. Loh ya bener, lek ono jenenge repot aku. Dispendukan ya. Nah, karek mbuang. Nah, cuman ya makanya kami sangat seneng gitu loh. Ada apa surat edaran dari Pak Bupati Jember darurat sampah ancen iyo, Pak, nang perumahanku iki iyo gitu loh. Nah, akhirnya
1: sempat
0: ya
1: kebanjiran berarti ya.
0: Iya, jadi aliran sungai yang lewati blok D itu selalu banjir, Mbak.
2: Kalau sudah hujan.
0: Kalau hujan dan itu selalu bawa sampah dari luar. Pernah kami tutup. Pernah kami tutup salurannya supaya sampahnya di luar. Itu dicopot sama warga luar. Sampai jadi konflik di situ. Gitu. Karena kalau itu dicopot kan sawah kami nggak kena aliran sungai, nggak loh. Tapi kan sampahnya dari sana, gitu. Sempat itu yang bikin konflik di perumahan kami waktu itu ya. Mungkin alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ini bisa teratasi gitu. Kalaupun ada sampah itu lagi, kami punya punya apa senjata loh. Kami nggak buang sampah sembarangan kok. Ini program kami sudah jalan mulai tanggal sekian bulan sekian. Ya silahkan dikelola dulu. Kami nggak membiarkan sampah mau lewat di sini.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Oke, okay. Baik. Pendengar dan pemirsa pasti ingin tahu sebenarnya konsep gerakan Kupilah itu seperti apa, Bu Dina, silakan.
3: Iya. Jadi Kupilah itu singkatan dari kurangi, pilah, dan olah, gitu.
1: Okay.
3: Jadi
1: kurangi, pilah dan olah,
3: gitu. Jadi cara mengelola sampah dari rumah itu dengan tiga cara itu tadi. Nah, kurangi itu maksudnya kita mencegah supaya nggak terbentuk sampah. Jadi misalnya ini kalau ada acara dama ya, ibu-ibu dama ya, mungkin kita gak harus pakai menyediakan minuman yang sekali pakai. Gak apa-apa kok misalnya kita dihimbau untuk, ibu-ibu bawa tumbler ya dari rumah. Nah, kan nanti kalau habis kan tinggal ngisi dari dari tuan rumah ya gitu. Nah itu salah satu contoh untuk kurangi gitu. Atau misalnya belanja, gak harus pakai kresek baru, kan bisa pakai tas, yang bekas, bawa tas sendiri atau beli tahu, bawa wadah sendiri, kan ada itu tinwal-tinwal yang bisa dipakai ulang, kan banyak ya, itu kurangi, lalu pilah. Nah pilah ini berarti ketika kita punya sampah misalnya, oh ya wes gak nutut pakai piringan, bisanya pakai paper bowl misalnya, ya sudah itu yang kita pilah. Oh gak nutut pakai gelas, tapi bisanya pakai gelas yang sekali pakai, ya sudah, itu yang kita pilah. Paling tidak warga itu kita sarankan pilah jadi dua, minimal. Sudah itu, masa sih repot gitu ya.
1: Itu minim ini ya.
3: Iya, ini sih belum kayak di Jepang ya, berapa 30-an macam. Ini masih dua, jadi organik dan anorganik. Nah, kemudian dari pilah, jadi warga cukup milah dua itu lalu taruh di depan. Nah nanti petugas sampah yang biasanya ngambil, Mas Udori,
0: CSO Bu sekarang,
3: CSO gitu ya,
0: cleaning service officer.
3: Oh iya.
1: Bukan CEO ya, tapi CSO.
3: Kan biasanya kalau di tempat-tempat lain biasanya disebut Mas Sampah atau Pak Sampah, tukang sampah. Enggak sih, kalau menurut saya beliau itu justru pahlawan buat kita ya, karena mereka yang mengelola sampah kita, maksudnya yang jemputin sampah kita. Nah, nanti petugas lah tetap yang akan jemput. Nah, cuman karena ini sudah terpilah, maka organik ini yang kita masukkan ke lubang juglangan yang sudah dibuat waktu tanggal 10 kemarin. Nah, gitu. Jadi petugasnya yang memasukkan. Jadi warga sudah enggak perlu repot sudah. Jadi cuman diajak untuk memilah sudah. Makanya judulnya fokusnya di Kupilah. Gitu. Nah, olahnya itu ada di komunal itu, di kompos komunal. Nah, nanti tunggu penuh karena satu, kita ada dua titik ya,
1: dua lubang maksudnya.
3: Bukan, dua titik
0: lokasi.
3: Dua lokasi.
0: Di depan itu ada tiga lubang.
3: Di belakang juga ada tiga lubang. Jadi ada tiga lubang Bu, pakai pakai cempolong itu ya. Itu dalamnya 2 meter. Nah, satu lubang itu diisi dulu. Nah, diisi dulu sampai penuh, baru lubang kedua diisi lagi. Nah, sambil nunggu lubang dua penuh, kan ini ada proses dekomposisi, ada proses pembusukan. Nah, lubang dua penuh juga, lubang tiga diisi. Nah, ini sudah mulai kembali jadi tanah kan. Nah, itu yang nanti rencananya, mimpi kita adalah kita berkebun ya.
1: Menggunakan ngambil dari itu.
3: Iya, jadi akhirnya kan berkelanjutan. Jadi program Kupilahnya ada di situ.
1: Untuk lubangnya ini apa proses apa istilahnya?
3: Juglangan itu.
1: Itu enggak ditambah apa-apa ya, Bu Dina?
0: Proses dekomposisi.
3: Kan itu sampah dapur kan sampah basah ya, Bu ya. Dan itu di atasnya ada tutupnya. Nah, lalu ada kotak kecil untuk biar enggak berat gitu masnya untuk naruh. Nah, sesekali nanti pasti kami akan campur dengan sampah kering karena pengomposan itu
1: kan
3: misalnya
1: butuh nih, ini
3: pemirsa nih ya. Warga Jember, halo, ini dengerin ya caranya.
1: Nah, ini ilmunya di sini.
3: Jadi kalau misalnya belum terbentuk kompos komunal di RT, entahlah alasan yang nggak ada fasum lah, mm-hmm, atau nggak ada halaman, sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya pakai galon le mineral misalnya, okay, nah galon bekas itu kita bisa bikin bersap. Jadi paling bawah bisa dilubangi supaya air lindinya itu bisa ngeresap ke tanah gitu, mm-hmm. Nah lalu dibuat sap bergantian gitu, jadi sampah kering, sampah basah, sampah kering, sampah basah begitu. Hmm. Jadi sampah basahnya kan dari dapur. Hmm. Nah, sampah keringnya dari mana? Dari daun-daun tuh yang jatuh-jatuh itu. Okay. Jadi nggak usah dibuang. Nah, itu bisa kita pakai untuk penutup. Nah, sampah kering itulah yang nanti akan menyerap air dan bau. Hmm. Nah, jadi jangan khawatir, sampah organik itu sebetulnya nggak sebau yang kita bayangkan kalau ketika kita campur di kresek. Begitu,
1: iya,
3: Bu.
1: Betul.
2: Dan memang
1: sudah
2: iya,
1: bau.
3: Betul ya?
1: Betul. Ada uket-uketnya. Nah, ya.
2: Karena pas saya pilah ternyata yang sampah organik ini tidak sebau itu. Hmm. Gitu. Kadang kan ada seharian lebih, ada sempat seharian lebih yang belum kita taruh di depan. Jadi itu enggak sebau itu ternyata. Tapi kalau sudah seharian yang kalau pas campur, wah, itu baunya udah. Ayo buruan juga taruh di depan, ayo buruan, karena sudah enggak enak baunya gitu.
0: Langsung okay, saling tuduh sama Nyo.
2: Iya, karena kan
0: papa
2: pembagian
0: kentut,
2: tugas.
0: Papa kentut, mama. Jangan membunuh sampah.
2: Iya, membunuh sampah.
1: Sampai segitunya ternyata. Ya. Gitu. Ngomong-ngomong, buangnya ini pakai apa?
2: Kalau di saya masih kebetulan masih pakai kresek, tapi kresek-kresek okay, yang bekas kita beli makan gitu. Biasanya kan, karena kebetulan saya masih jarang masak ya Bu ya, jadi lebih sering beli. Jadi kresek-kresek itu dipakai buat jadi tempatnya gitu.
3: Okay. Ada juga yang menggunakan langsung pakai baskom.
2: Ada.
3: Jadi langsung kemarin dituang ke tempatnya. Tosanya Mas Udori itu, jadi langsung taruh gitu.
1: Iya. Halo Mas Udori.
0: Halo Pak CSU.
1: Iya Pak CSU. Ini pembelajaran juga untuk warga-warga yang lain bahwa petugas yang mengambil juga harus mendapat edukasi. Artinya kita sudah memilah, nanti khawatirnya petugas yang ambil malah mencampur lagi.
3: Iya. Ini kita memang duduk bersama Bu. Jadi waktu yang tanggal 7 Mei itu kita duduk bersama, kita obrolkan bersama, jadi supaya kita sama-sama enak gitu ya, jadi nggak saling curiga dan tahu caranya bagaimana nanti gitu.
0: Okay. Ada kok kebetulan videonya yang tadi tak bikin itu.
3: Oh iya.
0: Jadi itu juga edukasi ke warga, mungkin mau jalan-jalan keliling perumahan sambil lihat lubang komunal sambil bawa sampah organiknya gitu, pikirku. Jadi waktu itu Mas Hudori baru datang, mas tak videone
1: ini tak videoin biar viral mas.
0: Ya, dek tak kenal no samain guduk mas sampah, guduk pak sampah, tapi pak CSO. Jadi tak video, kebetulan ya alhamdulillah jadi warga sudah tahu, jadi buangnya dia hanya isinya saja. Nanti kemudian kreseknya disendirikan, dicuci sama Pak Hudori biasanya. Jadi nanti bisa dibuat kedepannya, nanti akan kita berikan pelatihan lagi atau arahan lagi ke Mas Hudori, mas dibikin eco brick. Gitu. Jadi ada bertahap lah, takutnya kalau langsung sambrekan nanti Mas Hudori pusing.
1: Oke, berarti kalau boleh saya sebut Bu Dina, ini sebenarnya cara konvensional ya.
3: Iya,
1: nenek moyang kita dulu kan masukkan ke jublangan gitu ya.
3: Cuman kan yang kemudian salah akhir-akhir ini adalah karena dianggap juglangan itu menjadi tempat bakar, pemberesan sampah. Jadi sampah organik masuk,
1: campur,
3: sampah anorganik masuk, lalu dibakar. Akhirnya kan kecampur jadi bau, lalat. Jadi termasuk ketika hujan kan akhirnya menggenang di situ dan gak bisa meresap akhirnya karena ketutup sama plastik gitu.
1: Okay.
3: Jadi kita mencoba untuk mengembalikan cara nenek moyang kita gitu ya.
1: Berarti ini ada tutupnya, memasukkannya lewat satu lubang kecil. Di samping,
3: enggak? Di tengah.
1: Oh, di tengah.
3: Di atas. Di tengah.
1: Tapi terus ada tutupnya lagi gitu.
3: Iya.
0: Kayak tutup cempolong itu loh, berarti.
1: Oh, iya.
0: Tutup cempolong itu kan ada dua ya. Jadi bagian bulat sama bagian tengahnya. Nah, itu kita pakai itu.
1: Oh, oke. Okay. Ngomong-ngomong, untuk warga yang pingin apa istilahnya studi tiru atau apa apapun istilahnya, bisa ke sana ya?
3: Bisa, kita
2: boleh banget, ya. Boleh banget. Jadi lebih terkenal lagi ya perumahan.
0: Datang.
2: Biar lebih terkenal lagi.
1: Baik. Seheboh ini ya, ayo ngaku tadi siapa yang bilang dredek?
2: Saya kayaknya ya,
1: ternyata enggak. Baik, kita jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam Green Radio RRI Jember.
2: Yuk, udah ada panggilan tuh.
4: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
2: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
4: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
2: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
4: Jangan lari, tungguin.
2: Aduh, sakit.
4: Kenapa kamu kepleset?
2: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
4: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
2: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
4: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
2: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
5: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
6: Oh no.
7: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
8: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
9: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
10: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
11: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
1: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat sore hari ini karena nggak terasa waktunya berputar begitu cepat ya. Tinggal beberapa belas menit. Saya ke live chat YouTube terlebih dahulu dari akun Sigit Ari. Semoga sukses Ibu Dina, Bu Dina. Amin. Yang disapa. Terus dari akun Rahmat, Assalamualaikum, selamat sore, saya Ori. Oh, Bang Ori ini, Bang Ori di Karangrejo. Begini, mengapa sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai secara alami? Lalu apakah zat-zat yang ada pada sampah bisa mempengaruhi karbon? Wah, ini pertanyaan untuk Bu Dina. Satu lagi, Pak Orik lagi. Terima kasih, baik, terima kasih. Monggo dijawab dulu.
3: Iya, plastik itu memang butuh waktu. Dia berasal dari polyester ya, berasal dari minyak bumi kan sebetulnya. Jadi minyak bumi itu selain dipakai untuk bahan bakar, nah itu juga dipakai untuk sebagai bahan baku untuk membuat plastik. Makanya begitu ada permasalahan di Timur Tengah, akhirnya harga plastik sekarang kan melambung tinggi. Nah, sebenarnya ini momen yang pas ya, supaya kita juga, wah, daripada pakai plastik, daripada plastik harga mahal, sudah yuk kita pakai yang
2: pakai
3: bisa
2: godong.
3: Dipakai. Iya. Godongnya nanti bisa dikompos gitu. Jadi karena dia terbuat dari bahan polyester, itu yang membuat dia sulit terurai. Kalau terurai itu kan artinya dia kembali lagi menjadi unsur-unsur mineral tanah. Nah, plastik ini butuh waktu yang sangat lama, bisa ya nunggu
1: generasi
3: berapa kali lagi gitu, jadi baru bisa terurai gitu.
0: Ya kalau dari jurnal-jurnal yang ada, memang untuk penguraian plastik di alam itu butuh sampai 150 tahun.
1: Nah,
0: dia bisa kembali ke unsur semula. Itu pun enggak 100% bisa kembali ya. Jadi monggo kene ku meninggoy. Lek sik gawe plastik.
1: Jemberane muncul.
2: Jemberane muncul.
1: Iya. Jadi
0: monggo. Monggo sik kene meninggoy. Lah sing diwarisno ndek anak putu iki plastik itu gitu loh. Sampai cicit pun wujudnya masih ada dan bentuknya masih sama. Mungkin hanya warnanya aja yang pudar. Kayak gitu
3: mantik. Sebelum sampai dia terurai, dia kan dari makroplastik menjadi mikroplastik dulu. Jangankan sampai terurai, jadi mikroplastik ini aja dia udah membawa masalah.
1: Berbahaya.
3: Berbahaya, itu sudah bisa masuk. Bahkan kan dari penelitian Ekoton itu kan ditemukan bahwa mikroplastik itu sudah ada dalam peredaran darah kita, ada di janin, ada di plasenta, ada di sperma. Jadi sudah ada di dalam tubuh kita, ada di ASI juga, bahkan nanoplastik sudah ya. Dan itu yang menjadi pemicu permasalahan kesehatan saat ini. Jadi enggak hanya permasalahan keindahan. Aduh, jadi kalau masyarakat Jember misalnya ke Anda semua ini ngerasa ribet dengan adanya ajakan untuk mengelola sampah dari rumah ini, tolong dipikirkan bahwa ketika Anda wes gua ae ning kali wes wes obong ae, jangan berpikir pendek. Kenapa? Karena sampah itu akan kembali ke kita. Lewat apa? Karena sampah itu misalnya dibuang ke sungai, sungai nanti akan ke laut. Iya, sudah nyampe laut. Kalau misalnya sempat masih banjir dulu. Nah, gitu ya. Jadi tolong masyarakat Jember, kita berpikirlah yang baik gitu ya. Berpikirlah yang jernih. Jangan kebawa emosional, sudah buang ke sungai.
1: Atau
3: nanti kembali.
1: Aku repot, enggak sempat gitu-gitu misalnya.
3: Jadi termasuk membakar misalnya. Aduh, nanti gimana? Iya, lek mulut ini kita bisa tutup mulut untuk nggak pilih makanan yang nggak sehat ya. Tapi kalau hidung kita mau ditutup seberapa lama supaya nggak kehirup asap?
2: Karena beda ya, Bu ya. Kalau sudah sampah yang dibakar dengan rumput dan segala itu, baunya aromanya
3: beda.
2: lebih nyengat yang ini. Kalau di rumah ada ASI itu langsung masuk balik ke dalam rumah gitu, kalau udah ada sampah-sampah yang dibakar kayak gitu.
3: Jadi tolong ya warga Jember, dipikir-pikir lagi lah ya. Jadi jangan emosi dulu, ayo belajar bersama-sama. Jadi kalau itu sudah kehirup, memang asapnya ini apa jerami itu ya, itu beda baunya, beda. Karena kalau plastik itu kan asapnya ada dioksin. Nah, dioksin itu juga menjadi bahaya juga gitu.
1: Oke. Mungkin kita berpikiran baik kan ya. Mungkin banyak warga Jember yang sebenarnya pingin juga ikut bergerak, tapi bingung, Bu Dina, gimana ya? Aku harus memulai bagaimana gitu misalnya.
0: Jangan sendiri itu berat.
1: Nah, Mbak Kurnia, ayo.
2: Harus bareng-bareng ya, Bu ya.
0: Iya. Jangan sendiri, karena kalau sendiri itu memang berat. Kenapa beratnya? Akan jadi apa ya? Orang yang aneh gitu. Aneh dewe sih kan gitu. Kayak waktu kami awal-awal di bulan Januari, apa sih Mbak Bu Kurnia ini, apa sih Bu Faisal iki ono ae karepe. Padahal itu untuk kebaikan kita bersama kan gitu. Tapi kalau bersama-sama kayak ya alhamdulillah ketemu Bu Dina, kemudian Pak RT juga support, kemudian pengurus Dama juga support, kemudian idenya dilontarkan ke bapak-bapaknya support. Nah, akhirnya jadi gerakan bersama yang mau enggak mau, warga yang enggak mau harus mau gitu. Dan ternyata ketika kita sudah launching program Kupilah itu, gerakan Kupilah di Rengganis 2, itu banyak yang japri, ya ke saya, ya ke Mbak Dina, di grup. Itu memang saya pancing untuk ayo aktif, ayo sharing dong, ayo mana dong sharing fotonya. Nah, pada sharing itu loh Mbak Eti, jadi kan malah semangat ya, jadi semangat. Oh ternyata udah, oh blok sana udah jalanin loh. Oh ternyata blok sana udah jalanin.
1: Malah kepancing terusan.
0: Iya.
1: Kita harus jalanin.
2: Dan malah ada yang Kupilahnya tuh nggak dua lagi, tiga.
0: Udah tiga.
2: Kalau
0: kita nyaraninya kan pakai kresek sementara di sana. Ada yang inisiatif, aku udah beli tempat sampah dua loh, udah tak siapin tempat sampah jadi nggak pakai plastik. Nah itu kita respon positif gitu. Oh, alhamdulillah keren Bu. Wah, sampean wis hebat.
2: Kita pamer ya
0: jadi,
2: Bu ya.
0: Kita sosialisasikan juga di grup gitu. Misalkan sharingnya di grup Dama. Nah itu saya bagian petugasnya yang nge-share lagi ke grup bapak-bapak besar, grup besar, kemudian grup pengajian. Nah itu kebetulan karena warganya banyak dan kegiatannya banyak, di perumahan kami ada 4 grup. Ya, jadi ada grup ibu-ibu pengajian.
1: Saking aktifnya.
0: Jadi biar koordinasinya enak. Kan dulu kan warga nggak pada kenal ya, apalagi perumahan baru, pendatang semua. Jadi alhamdulillah sama pendahulu dibuatkan grup-grup seperti ini gitu. Jadi ya jadi apa amal jariah juga kan buat kebaikan ya. Nah jadi kayak gitu. Dan ternyata ada beberapa warga juga yang sudah ternyata kupilah udah lama. Bu, saya sebenarnya udah lama, cuman sendirian. Nah, lagi-lagi sendirian itu berat sayang. Sama aja.
1: Saya kalau dengar dan melihat Mbak Kurnia apa bercerita barusan, serasa ingat Om Mul ya.
0: Iya. Almarhum ini sudah alhamdulillah.
2: Jadi memang kalau saya sendiri, Bu, saya ngerasa wah, saya amat sangat bangga karena nggak cuman sendiri nih. Kawal mungkin dari Bu Dina kan, dan terus baru ke kita Dama. Dan itu kayaknya kita tuh berjuangnya nggak sendirian Bu gitu. Jadi bareng, karena dapat support lagi dari kepengurusan RT-nya. Jadi benar-benar wah, kayak gini nih ya, gampang, tinggal tanya Bu Dina gimana gitu. Jadi nggak yang kontra dulu nih. Kan biasanya ada tuh yang
1: bantah-bantah.
2: Kalau udah bantah dulu dengan konflik di awal kan, kita kadang-kadang males lah kok gini aja loh, udah langsung ada masalah. Nah kebetulan ya itulah Nyurangganis dua ya Bu ya, semuanya support.
1: Sebut gitu, terus ya.
2: Mana tahu abis ini diundang yang lain ya Bu ya.
3: Betul ya, supaya menginspirasi yang lain. Karena memang kan waktunya jangan sampai tunggu 1 Juni misalnya. Tapi sebetulnya dari pihak DLH sendiri untuk masyarakat itu sebetulnya bukan ditutup, tapi dibatasi.
1: Betul. Jadi masih, untuk masih nerima.
3: Masih nerima yang sampah residu.
1: Betul.
3: Jadi yang sampah organik itu diarahkan untuk dikelola sendiri. Sampah anorganik itu diarahkan ke pengepul atau bank sampah. Nah yang sampah residu ini sebetulnya masih diterima oleh TPA, begitu. Jadi kayak popok, masker gitu ya. Jadi yang
2: tisu basah.
3: Kering ya Bu ya. Itu masih bisa di. Jadi warga Jember jangan keburu panik dulu ya. Jadi sebenarnya masih bisa. Nah yang penting belajar dulu organik ini aja dulu deh. Karena kan tiap RT, tiap RW, tiap perumahan pasti punya karakter masyarakatnya masing-masing. Kalau di rumah saya sebelumnya itu justru berangkat dari bank sampah dulu, bank sampah Geri Ayu Bu.
1: Iya.
3: Itu di Jalan Kalimantan justru berangkatnya dari bank sampah Geri Ayu. Tapi kalau yang di Rengganis ini justru dari sampah organik dulu. Jadi mungkin nanti warga-warga yang lain silakan bisa dicoba. Jangan itu tadi ya, jangan merasa menunggu sendiri. Jangan nunggu. Mulai dah sekarang. Kalaupun sendirian, pasti nanti akan ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi.
2: Ternyata kalau udah itu ya keluar semua. Oh ya sudah.
0: Gitu. Aku udah bikin POC. Aku udah gini. Oh ini aku udah bisa bikin kompos. Nah itu kita jadi, oh alhamdulillah ternyata responnya baik. Ternyata di setiap pojok blok, tengah blok, yang sana yang sini, oh sebenarnya mereka udah jalan.
1: Tapi sendiri-sendiri.
0: Karena nggak ada yang ayo bareng, nah gitu, nggak ada yang ajak-ajak. Jadi ya alhamdulillah responnya sampai saat ini ya mungkin belum 100% jalan semua, tapi mudah-mudahan berjalan seiringnya waktu, kesadarannya tumbuh.
1: Amin.
0: Jadi sebuah kebiasaan baik, bukan buat kita tapi juga buat lingkungan sekitar dan keluarga kita sendiri, kayak
1: anak
0: gitu.
1: Cucu juga.
0: Betul.
1: Ya
0: betul.
1: Dan karena waktunya sudah mepet, ngomong-ngomong memang perempuan ini bisa menjadi penggerak keren ya. Kan ini ras terkuat.
2: Benar.
1: Harus menunjukkan kekuatan kita.
3: Hati-hati kalau sudah itu perempuan bertahan.
2: Baik. Kalau sudah bersabda nggak bisa dibantah gitu.
0: Pokoknya kena pokoknya.
1: Kan kalau di keluarga, kalau sudah ibu atau mama atau umi sudah kasih apa statement apa gitu, semua harus ngikuti.
2: Iya, karena kadang kalau kalau kayak suami gitu, karena alah gitu kan masih alah, loh nggak bisa gitu, harus ini sudah ada gitu. Kalau enggak ya sudah ya apa gitu. Jadinya ya tuh.
1: Baik, karena waktunya mepet sekali, maka ada akunnya Jenglita menyapa Mbak Kurnia.
0: Hai Mbak Lita. Teman kuliah sahabat saya.
1: Oh FH ya.
0: Iya.
1: Baik, di menit-menit terakhir, apa yang belum tersampaikan, ingin disampaikan pada pendengar dan pemirsa? Saya mulai dari Mbak Kurnia dulu. Namanya mirip memang.
0: Iya.
1: Kan Mbak Kurnia Puspitasari.
0: Iya.
1: Mbak Jenglita Lita juga. Mbak
0: Lita Puspitasari. Iya. Jodoh memang kita. Iya. Jadi jangan tunggu besok untuk mengolah sampah yang kita produksi tiap hari, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita, dan keturunan kita juga berhak untuk lingkungan dan kehidupan yang lebih baik. Gitu.
1: Siap. Terima kasih Mbak Kurnia Puspitasari, Sekretaris RT
0: 03
1: ya, Perumahan New Rengganis 2. Ada duanya ya?
0: Iya,
1: okay. Kemudian langsung ke Mbak Nelvia.
2: Kalau saya sih bilang mulai aja dulu. Memang berat awalnya gitu, tapi kalau sudah terbiasa udah enak gitu, dan merasa lebih, kalau nanti di luar ya kita wah, mulai aduh gimana ya? Mungkin pengalaman-pengalaman yang awal-awal ini bisa jadi nanti kita share ke keluarga yang memang keadaannya kan memang sudah kayak gini gitu loh Bu. Maksudnya sudah mulai harus ada,
0: harus aware dari sekarang.
2: Harus aware dari sekarang gitu. Jadi mulai aja dulu gak apa-apa. Berat sebentar, nanti udah terbiasa juga enak
1: gitu. Gak usah banyak mikir-mikir.
2: Iya,
1: kerjakan dulu.
2: Kerjakan aja gitu.
1: Baik. Terima kasih Mbak Nelvia Safitri, Ketua Dama 7 ya. Dari perumahan New Rengganis 2. Sepi lagi perumahannya.
0: Maaf udah full book.
1: Oke, penutupnya Ibu Dina.
3: Pesan saya buat semua masyarakat Jember, mari kita respon baik surat edaran ini. Gak perlu panik. Ayo kita belajar seperti pesannya ibu-ibu hebat ini barusan. Mulai saja. Ini adalah amal ya buat kita semua, untuk anak cucu kita. Jadi kalaupun merasa berat, ingatlah tanggung jawab kita mungkin gak ada urusannya sama pemerintah. Karena gak ada sanksi kan. Tapi urusan kita sama Tuhan. Karena yang punya bumi ini, kalau kita buang sampah ke sungai, kita bakar sampah, kita lagi ngerusak bumi ciptaan Tuhan. Nah, sehingga tanggung jawab kita adalah ke pemiliknya bumi ini gitu ya. Jadi tolong kita sama-sama yuk belajar, yuk kita pelan-pelan semua belajar dari nol sudah, bahkan dari minus mungkin ya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau memang pengen belajar, kita welcome kok ya.
0: Ya.
3: Ayo silakan datang ke
1: perumahan
3: New Rengganis 2.
1: Oke, terima kasih Ibu Dina Putu Ayu Kristianti, inisiator gerakan Kupilah dari RT 3 perumahan New Rengganis 2. Matur nuwun, sangat menginspirasi. Heboh sekali ya obrolan
0: Alhamdulillah.
1: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Siap.
1: Tetap semangat, sehat, terus bergerak, jangan lupa bahagia.
0: Oke, okay, siap.
1: Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
6: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
12: Air sama ikan, Bu.
6: Pintar.
13: Buat Tuan, Bu.
6: Bagus.
13: Saya, Bu.
6: Apa lagi?
13: Sampah.
12: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah.
13: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
14: Sari berita, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia. Merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Mendengar inilah info prima selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
16: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
17: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
16: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMB ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
18: Dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insyaallah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional juga dalam negeri dan juga oleh Pak Makin Panglima TNI akan berusaha lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
16: Tak hanya itu, ke depan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
14: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Berikut Ermina Jen melaporkan.
19: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029 di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya Jumat malam. Pembentukan Dewan Kebudayaan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018. Wali Kota Eri menegaskan bahwa keberadaan Dewan Kebudayaan Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter masyarakat dan menjaga identitas budaya Kota Surabaya. Menurutnya, budaya tidak hanya soal kesenian, tetapi juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter generasi muda. Sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem budaya, Wali Kota Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata tidak lagi menarik biaya sewa komersial bagi seniman Surabaya yang menggunakan fasilitas publik untuk berkarya. Ia memastikan ruang publik seperti Balai Pemuda, Balai Kota, Taman Kota hingga Surabaya Expo Center dapat dimanfaatkan sebagai panggung kreativitas warga. Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya menghadirkan budaya lokal agar lebih dekat dan menarik bagi generasi muda melalui kolaborasi lintas seni.
20: Oh, budaya kita apa sih, kesenian yang harus ditonjolkan dari Surabaya? Maka langkah-langkahnya seperti apa? Jadi Dewan Kebudayaan itu memberikan input kepada pemerintah kota untuk mewujudkan satu program yang bisa menggerakkan budaya di Surabaya.
21: Surabaya karakternya apa sih? Aku mau tanya nih.
20: ono rogo dereok. Surabaya apa? Ayo, ono remo, ono ludruk, ono sirmulan. Sekarang bagaimana kita tetap tiga ini? Orang akan berpikir, tapi yang lainnya juga bergerak. Dikomben, contohnya kita punya Cak Kartolo. Ilmu terkait perludrukan, Pak. Parian, Pak. Nah, kalau stand-up comedy ini digabungkan dengan Cak Kartolo, ya murah, Pak. Sehingga, Pak, anak itu tidak akan pernah melupakan parian.
19: Sebagai langkah awal, Wali Kota Eri meminta ruang publik mulai dihidupkan dengan pertunjukan seni rutin setiap akhir pekan. Ermina melaporkan.
14: Pendengar, konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
21: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
4: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
22: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
4: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
14: Mendengar, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan peraturan daerah terkait dengan pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
23: Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Supriyono, mendorong pemerintah daerah segera merumuskan peraturan daerah atau perda terkait pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi penurunan struktur tanah yang berpotensi semakin parah, terutama di wilayah terdampak lumpur lapindo. Menurut Supriyono, penggunaan air tanah secara masif tanpa kontrol dapat mempercepat amblesan tanah atau land subsidence. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk kerentanan wilayah, khususnya kawasan yang sejak lama menghadapi dampak geologis dari fenomena lapindo.
24: Siapan dari PDAM terkait pemakaian air tanah. Air tanah di Sidoarjo ini harus ada pembatasan, apalagi ada lapindo. Harusnya ada batasan perusahaan untuk memakai air tanah ya. Air tanah yang digunakan selama ini perusahaan. Karena di Sidoarjo cukup besar, perusahaan jumlahnya ribuan. Maka kalau semuanya pakai air tanah, maka bahayanya nanti turun permukaan air tanah itu. Nah, makanya harus PDAM bersiap untuk bisa melayani apabila itu dihentikan.
23: Ia menegaskan keberadaan perda nantinya tidak hanya mengatur pembatasan penggunaan sumur dalam skala besar, tetapi juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Supriyono juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur distribusi air bersih agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan air tanah berlebih juga harus digencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
14: Pendengar, sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pelatihan khusus bagi para juru sembelih hewan, di mana kegiatan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha ini melibatkan tim ahli dari Dewan Pimpinan Wilayah Juru Sembelih Halal Juleha Provinsi Jawa Timur sebagai instruktur utama. Sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tujuan utama dari pelatihan ini adalah membekali para jagal masjid agar proses penyembelihan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan syariat Islam, guna memastikan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar syariat dan kesehatan.
7: Mulai saat ini setelah ada pelantikan, ini berharap nanti teman-teman pengurus Juleha Kabupaten Madiun aktif bersinergi dengan pemerintah terkait supaya bisa melaksanakan dan mengadakan pelatihan yang bersertifikat.
5: Menurut Hari, hal ini sangat krusial untuk memastikan status kehalalan serta kelayakan daging saat didistribusikan kepada warga. Dan setelah mengikuti pelatihan, ratusan peserta ini langsung dilantik sebagai anggota juru sembelih halal Juleha. Dan langkah berikutnya mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi resmi guna mendapatkan legalitas kemampuan. Pemerintah daerah juga menargetkan di setiap masjid di Kabupaten Madiun memiliki setidaknya 3 orang anggota Juleha bersertifikat. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
8: Sementara itu pendengar, para penjual hewan kurban mulai memadati kawasan Jalan Meros Surabaya, khususnya di sekitar area dekat Universitas Terbuka Surabaya, menyediakan berbagai pilihan hewan kurban yang didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Berikut Faiz Putra melaporkan.
9: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 11 hari mendatang, terhitung sejak hari ini tanggal 16 Mei 2026, menjadi berkah tersendiri bagi penjual hewan kurban, khususnya di sepanjang Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Jalan Mer sisi dekat Universitas Terbuka Surabaya. Salah satu pedagang hewan kurban bernama Soleh yang berasal dari Kabupaten Malang saat diwawancara RRI hari ini mengaku memilih lokasi di sepanjang Jalan Mer karena ramai pembeli sehingga penjualan dapat efektif. Dia menyebut pada penjualan hewan kurban tahun ini, dirinya membawa sebanyak 300 ekor kambing dan optimis mematok target penjualan sebanyak 100 ekor. Untuk harga per ekor, dirinya membanderol harga mulai dari 1,8 juta rupiah sampai 9 juta rupiah per ekor. Dengan berbagai jenis kambing kurban seperti domba Garut, domba Texel, kambing Jawa Randu, dan panakan Etawa atau PE.
10: Kalau dasar kambing saya mulai tahun 2000-an lah. Di Gresik sekitar 15 tahun. Jadi sementara itu bawa 30 ekor, nanti setahap kirim lagi dengan target minimal di 100. 100 minimal.
9: 100?
10: Iya. Mulai 1,8.
9: Ya. Paling mah?
10: 9.
9: 9 juta? Kambing 9 juta ya? Sudah laku berapa ekor, Pak?
10: 6 ekor, Pak.
9: 6 ekor?
10: Ya, mulai pagi tadi.
9: Pagi tadi sampai sekarang 6 ekor? Pada penjualan tahun ini, dirinya mengaku mengalami beberapa tantangan. Salah satunya yakni perbedaan cuaca daerah asal ternak dengan situasi cuaca di Surabaya. Terlebih, beberapa waktu terakhir kota Surabaya mengalami cuaca ekstrim seperti panas dan hujan secara bersamaan. Untuk kesehatan hewan kurban, dirinya memastikan telah melakukan pemeriksaan berkala pada hewan ternaknya, serta memperhatikan kualitas pangan ternak sesuai dengan ketentuan Dinas Peternakan Kota Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
8: Pendengar, DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
25: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Ahmad Andi, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses distribusi, penjualan di lapak sementara hingga penyembelihan. Ia menilai peningkatan pengawasan perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan di tengah meningkatnya lalu lintas perdagangan ternak saat momentum Idul Adha.
26: Menjelang hari raya.
0: ya itulah ya. Tentunya Dinas Peternakan Kabupaten Malang harus benar-benar bisa mengantisipasi terkait dengan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku, dan juga perlu melakukan pengendalian penularan wabah penyakit, kemudian juga pengawasan ketat lalu lintas ternak dari luar Kabupaten Malang.
25: Selain kepada pemerintah, DPRD Kabupaten Malang juga mengimbau pedagang dan peternak menjaga kebersihan kandang, memastikan kecukupan pakan, serta melengkapi dokumen kesehatan hewan sesuai ketentuan. Ia juga meminta masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan adanya tanda pemeriksaan kesehatan dari petugas berwenang. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
14: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami

0: 18 Mei 2026, Stasiun Malang mencatat telah melayani total 27.576 pelanggan. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, Stasiun Malang setiap hari melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota. KI 28 memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta berjalan optimal selama masa libur panjang kali ini.
1: Mulai dari tanggal 13 Mei hingga nanti 18 Mei 2026, PT KAI 28 Surabaya memprediksi akan ada sebanyak 27.576 penumpang. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan masih dibukanya penjualan maupun pemesanan tiket kereta api. Dan untuk jumlah angka tersebut, kami memprediksi atau memberikan asumsi bahwa ada terjadi kenaikan sebesar 20% jika dibandingkan dengan hari normal.
0: Berbagai upaya dilakukan agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan lancar. Mahendro pun mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lebih tertib dan nyaman. Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun saat perjalanan berlangsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Beralih ke informasi haji, pendengar, rangkaian ibadah haji tahun 2026 terus berlangsung di Tanah Suci Mekah. Jamaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam subkloter 61 saat ini mendapat pendampingan intensif dari petugas haji jelang pelaksanaan puncak ibadah haji. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
4: Rangkaian ibadah haji tahun 2026 terus berlangsung di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam subkloter 61 saat ini mendapatkan pendampingan intensif dari petugas haji, utamanya menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Pendampingan ini dilakukan melalui kegiatan visitasi edukasi atau visduk yang digelar oleh lintas tugas dan fungsi sektor 4 Mekah di Masjid Hotel 418. Ketua Rombongan 1 Subkloter 61 Kabupaten Jombang, Sulfikar Dawam Ihwanto Adim, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan visitasi edukasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan jemaah selama berada di Tanah Suci Mekah.
5: Sekarang fokus kami memastikan jemaah siap menghadapi tahapan berikutnya, terutama menjelang puncak haji. Di kegiatan visduk ini, jemaah mendapat penjelasan langsung dari tim sektor 4 Mekah, mulai tata cara ibadah, layanan kesehatan, transportasi, sampai perlindungan jemaah juga dijelaskan satu persatu supaya mereka lebih paham. Jadi jemaah tidak bingung saat mobilitas di Makkah maupun Armusna nanti. Kami juga selalu mengingatkan jemaah untuk selalu tidak lupa membawa identitas diri, tidak terpisah dari rombongan, dan segera melapor kalau ada kendala atau kondisi darurat.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca ekstrim di Arab Saudi.
6: Kami mengimbau kepada jemaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di Tanah Suci.
4: Petugas haji daerah turut memastikan bahwa layanan pendampingan terhadap para jemaah haji asal Kabupaten Jombang terus dioptimalkan melalui pembinaan dan edukasi yang diberikan oleh petugas haji. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar, tertib, serta tetap menjaga kesehatan hingga seluruh proses rangkaian ibadah selesai dilakukan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, mawar merah di kerudung dan juga topi menjadi penanda unik jemaah haji asal Lamongan agar mudah dikenali dan tidak dari rombongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
7: Ada pemandangan menarik di tengah ribuan jemaah haji yang berada di Kota Madinah tahun ini. Jemaah haji asal Kabupaten Lamongan tampil beda dengan menyematkan bunga mawar merah sintetis di kerudung dan topi mereka. Bukan sekedar hiasan, mawar merah ini berfungsi sebagai identitas khusus atau penanda agar para jemaah, terutama lansia, tidak terpisah dari rombongan saat beraktivitas di Masjid Nawawi maupun di area perhotelan. Salah satu jemaah haji asal Lamongan, Siti Fatimah, menjelaskan bahwa ide penggunaan mawar merah ini sudah disepakati sejak berada di tanah air. Merah yang mencolok saat membantu jemaah mengenali sesama anggota kelompoknya dari jarak jauh.
8: Untuk tanda pengenal, biar mudah dikenali dari jauh. Kalau dari jauh, kelihatannya, oh itu teman kita, ada bunga mawarnya gitu. Dari embarkasi, embarkasi Surabaya. Ya, kloter 34, KBHI, mawar.
9: Sayur hijau.
10: Ini

0: meja hijau oranye.
1: Jemaah diingatkan agar gelang identitas, kartu jemaah, dan tas paspor tetap dipakai kemanapun mereka pergi. Penanda seperti mawar merah ini dipandang sebagai karyawan lokal yang sangat membantu tugas petugas haji di lapangan dalam identifikasi asal daerah jemaah jika terjadi sesuatu. Farin Raki melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, ribuan peserta ramaikan Jalan Sehat Mama Mia PKG PAUD Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Seperti yang dilaporkan Heri Susanto berikut ini.
1: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Pusat Kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini PKG PAUD Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar kegiatan Jalan Sehat bertajuk Mama Mia. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 8.000 peserta anak PAUD bersama orang tua dan guru dari berbagai lembaga pendidikan usia dini di Kecamatan Pare. Ketua Panitia sekaligus Ketua PKG PAUD Kecamatan Pare, Hudaya Salamatin, hari ini menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mempererat kebersamaan antara anak, orang tua, dan tenaga pendidik sekaligus menanamkan pola hidup sehat sejak usia dini.
2: 94 lembaga dari kita, kelompok bermain, TPA, APOS, dan RA. Ya memang tujuannya yang utama adalah mempererat tali silaturahmi ya. Jadi antara guru TK, guru KB, kelompok bermain itu TPA, APOS, dan RA. Biar semakin erat.
1: Sementara Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, mengapresiasi pelaksanaan Jalan Sehat Mama Mia 2026. Kegiatan yang digelar merupakan salah satu bentuk komunikasi parenting antara orang tua dan lembaga pendidikan.
3: Hari ini sudah diimplementasikan secara

0: paling tidak ada komunikasi parenting antara anak dengan orang tua, antara guru dengan orang tua, dan semuanya, sehingga bisa dilaksanakan pendidikan bermutu untuk semua.
1: Selain jalan sehat, panitia juga menghadirkan hiburan dan pembagian door prize untuk menjadi sarana positif dalam meningkatkan kerjasama antara sekolah dan wali murid. Kegiatan Jalan Sehat Mama Mia 2026 mengambil start dan finish di Masjid Agung Anur Pare, Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar, Asosiasi Kabupaten atau ASKA PPSSI Sampang secara resmi membuka gelaran Fun Games Turnamen U40 sebagai langkah nyata untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di Sampang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
3: Semangat sepak bola di Sampang kembali dihidupkan di semua usia dengan gebrakan Fun Games Turnamen U40 bersama kehadiran legenda Persebaya All-Star dan mantan pemain timnas Indonesia melawan pemain legenda lokal Persesa Sampang. Turnamen U40 berlangsung di Sampang Sports Center mulai 14 hingga 24 Mei 2026. Ketua ASKA PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni Fafan menekankan bahwa PSSI Sampang hadir untuk semua kalangan dari semangat senior hingga pemain muda.
4: Karena PSSI Kabupaten Sampang hadir dari hulu ke hilir, mulai dari U10, U12, 13, 15, 17 sampai U40. Jadi di kepengurusan kami, alhamdulillah dengan segala keterbatasan, kita tetap punya semangat bahwasanya sepak bola bukan hanya selesai di usia dini, tapi juga di senior bahkan di
3: turnamen U40 menjadi sangat spesial dengan kehadiran para legenda Persebaya All-Star. Kehadiran tokoh sepak bola nasional seperti Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf mampu menularkan semangat profesionalisme kepada masyarakat Sampang. Diharapkan jejak para legenda yang pernah membela timnas Indonesia di Sampang dapat melahirkan bintang-bintang baru dari tanah. Setelah turnamen U40 usai, PSSI Sampang telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi lainnya untuk usia muda dan usia dini. Semangat ditabuhkan dari para senior U40 agar dapat menetes hingga ke atlet usia dini di seluruh Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
2: Pendengar, atlet panjat tebing Jawa Timur Rahmat Adi Mulyono memastikan akan ambil bagian dalam kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 2026. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
5: Atlet panjat tebing Jawa Timur Rahmat Adi Mulyono memastikan akan ikut ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang tahun 2026. Kejuaraan nasional tersebut menjadi salah satu ajang penting yang diikuti Rahmat Adi untuk mengukur persaingan di level nasional. Rahmat Adi mengatakan dirinya akan turun pada nomor speed perorangan dalam ajang tersebut. Ia menilai kejuaraan ini menjadi kesempatan untuk terus menjaga performa sekaligus menambah pengalaman bertanding menghadapi atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah.
6: Insya Allah Tangerang, Pak. Tangerang, ya. Apa itu? Kejuaraan nasional.
7: Kejuaraan nasional,
6: ya.
7: Akan turun di nomor apa, Mas?
6: Nomor speed.
7: Nomor speed, ya.
6: Terus event-event internasional ada yang dipilih nggak? Kalau internasional sih, insya Allah mau ngejar kejuaraan dunia sama Olimpiade lagi, Pak.
7: Olimpiade.
6: Ya,
5: kejuaraan nasional Kejurnas Open Panjat Tebing tahun ini memasuki pelaksanaan ketiga dan digelar pada 24 sampai 28 Juni 2026. Ajang tersebut berlangsung di Tangerang City Sport Climbing Center yang berada di kawasan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang. Tidak hanya menargetkan hasil terbaik di level nasional, Rahmat Adi juga memasang target lebih tinggi di event internasional tersebut. Ia ingin kembali menembus kejuaraan dunia panjat tebing dan berpeluang tampil di ajang Olympic Games atau ajang Olimpiade. Oni Arianto melaporkan.
8: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama paket feature dari RRI SP Kediri yang selengkapnya bersama Heri Susanto.
1: Sejak ditutup selama 6 tahun akibat adanya COVID-19 dan dibuka kembali pada bulan Januari tahun 2026, antusias masyarakat berkunjung ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat. Wisata yang menyuguhkan wahana utama kolam renang dan lainnya banyak menarik pengunjung tidak hanya dari wilayah Kediri, namun juga berasal dari wilayah sekitar Kediri. Salah satunya pengunjung wisata Sumber Ubalan asal Tulungagung, Yusana, menjelaskan dirinya mengajak renang sang anak ke Wisata Sumber Ubalan sebagai terapi kesehatan anak. Ia mengatakan, setelah dibuka kembali untuk masyarakat, Wisata Sumber Ubalan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pengunjung.
9: Dengan tiket masuk yang lumayan murah dan parkirnya cuma 3.000, akhirnya anak merasa nyaman, Pak Tembi. Ya, cuman kekurangan satu waktu saya pertama masuk. Pedagang asalnya dan penjual makannya itu nggak ada. Nah, itu. Nah, sekarang mungkin udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ini kok malah rame dan bersih gitu loh.
1: Sementara koordinator Wisata Sumber Ubalan, Asmanu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disperbud Kabupaten Kediri, mengatakan kolam renang, pengunjung Wisata Sumber Ubalan juga dapat menikmati wahana wisata dan wahana lainnya. Wisata Sumber Ubalan juga memiliki area bumi perkemahan dan keramaian pengunjung terjadi saat momen hari libur panjang maupun hari Sabtu dan Minggu.
10: Yang kita tawarkan tuh pertama kita kolam renang, kemudian ada lagi wahana wisata ada, terus bumi perkemahan ada, terus seperti taman-taman ini seringkali kan biasanya itu dari rombongan-rombongan itu bawa tikar, lalu makan bersama seperti itu.
1: Ia menambahkan dengan adanya pengembangan dan penataan kembali, saat ini Wisata Sumber Ubalan memiliki luas sekitar 15 hektar. Dibukanya kembali Wisata Sumber Ubalan, Kabupaten Kediri juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Karena banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area wisata tersebut merupakan warga yang berdomisili di dekat Wisata Sumber Ubalan. Salah satunya diungkapkan oleh Lili Wahyuni yang setiap harinya berjualan aneka makanan dan minuman di sekitar wahana kolam renang Sumber Ubalan Kabupaten Kediri.
11: Kalau udah buka ya alhamdulillah. Kalau belum buka kemarin, waduh, sepi, nggak ada kemasukan. Kalau rame tahun baru itu 3 juta lebih.
1: Untuk harga tiket masuk di area wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri pada hari biasa dari Senin sampai Jumat untuk anak-anak Rp6.000 dan dewasa Rp8.000. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, biaya tiket masuk untuk anak-anak Rp8.000 dan dewasa Rp10.000 per orang. Mengenai biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor Rp3.000, untuk mobil Rp5.000, minibus Rp10.000 dan kendaraan bus atau truk yaitu Rp15.000. Tri Susanto melaporkan.
2: Mendengar demikian info Prima hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Saptoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita dalam perjalanan Jember sore ini di hari Sabtu yang lumayan hangat menjelang akhir pekan. Pendengar, kita sering loh diingatkan bahwa hidup bukan semata tentang seberapa cepat kita melangkah, tapi juga tentang seberapa bijak kita mampu memberi ruang untuk menikmati perjalanan hidup. Saat ini di kawasan Ajen Panjaitan 61 Jember cuaca sangat bersahabat. Bagaimana dengan di tempat Anda, apakah sama? Saat langit mulai menurunkan warna terbaiknya, menjadi pengingat juga bahwa setiap kesibukan manusia ini tetap membutuhkan jeda atau spasi gitu ya. Dan setiap perjuangan layak diapresiasi sekecil apapun hasilnya hari ini. Akhir pekan bukan hanya waktu untuk beristirahat, tapi juga kesempatan untuk kembali dekat dengan orang-orang sekitar kita, keluarga, sahabat, lingkungan, bahkan mungkin juga kesempatan untuk dekat dengan diri sendiri. Karena seringkali ketenangan lahir bukan dari dunia yang berubah, melainkan dari cara kita memandang hidup dengan lebih tenang dan penuh syukur. Kami temani Anda dalam Jember sore ini dengan beberapa informasi ringan, semoga menginspirasi, membuat senja di hari Sabtu Anda terasa lebih bermakna.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Perancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget. Bahaya banget.

0: Apakah Anda sering menahan tawa? Ini efeknya. Otot wajah menegang saat tawa ditahan. Pelepasan hormon endorfin berkurang, akibatnya stres tidak berkurang dan mood tetap rendah. Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, tubuh kehilangan momen relaksasi alami. Tertawa secara alami membantu tubuh dan otak tetap sehat.
1: Banyak hewan dikenal menyukai rasa manis, tetapi hal itu tidak berlaku bagi kucing. Meski sering diberi makanan manis oleh manusia, kucing sebenarnya tidak mampu merasakan rasa tersebut. Penelitian di bidang genetik menunjukkan bahwa kucing tidak memiliki reseptor rasa manis yang berfungsi. Studi yang dipublikasikan oleh peneliti dari Monell Chemical Sciences Center menemukan bahwa gen reseptor manis pada kucing mengalami mutasi sehingga tidak aktif. Akibatnya, berbeda dengan manusia atau anjing, kucing tidak dapat mendeteksi rasa manis dan lebih tertarik pada makanan yang kaya protein seperti daging.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional membenarkan bahwa baki program makanan bergizi gratis mengandung lemak babi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Gizi Nasional telah membantah adanya pemakaian minyak babi di baki makan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan baki makan MBG ini menggunakan plastik dan sama sekali tidak memakai minyak. Klaim ini didasarkan pada kunjungan Dadan di sekitar tanggal 23 September 2025 ke pabrik pembuatan baki makan MBG di Bekasi. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jember.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak program acara kami di RRI Jember Program 1 untuk edisi hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah, salah seorang anggota Rijal Dakwah STDIIS Jember, akan menyampaikan satu materi berjudul Menjadi Hamba Yang Sabar dan Bersyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita semua kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh sahabat beliau, warga beliau, dan seluruh pengikutnya di akhir zaman nanti. Para pendengar radio RRI Jember rahimani wa rahimakumullah, tabiat asal manusia adalah ahlu'ah. Dalam Al-Quran disebutkan, apa itu ahlu'ah? Yaitu sifat mudah gelisah saat tertimpa susah dan menjadi kikir saat mendapatkan kesenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat berkeluh kesah. Allah menjelaskan sifat ini dalam dua kondisi. Yang pertama, saat ditimpa kesusahan, baik itu kemiskinan, penyakit, atau kehilangan sesuatu yang dicintai, manusia cenderung menjadi sangat gelisah, tidak sabar, dan sulit untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua, saat mendapatkan kebaikan atau harta, manusia cenderung menjadi kikir, menjadi pelit, sulit untuk berbagi, dan lupa bersyukur. Sifat gelisah saat susah dan kikir saat senang, itulah ciruji sifat halu'ah yang sering mengganjal di hati kita. Namun, Al-Quran memberikan pengecualian yang indah bagi mereka yang mampu selamat dari sifat ini. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 ciri utamanya. Yang pertama dan paling utama adalah menjaga salat secara konsisten. Mereka adalah orang-orang yang tetap mengerjakan sholatnya tepat waktu, memenuhi syarat-syaratnya, dan tidak memberikan sholatnya bolong-bolong. Yang kedua adalah peduli dan mau berbagi. Dalam harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta-minta maupun yang menjaga harga diri dengan tidak minta-minta. Yang ketiga, mereka senantiasa membenarkan hari pembalasan, sehingga hidupnya selalu berhati-hati karena yakin ada hari di masa semua amal akan dihisab. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Yang kelima, sangat menjaga kehormatan diri dan kemaluan mereka dari perbuatan zina. Yang keenam, mereka adalah orang-orang yang amanah dan menunaikan janji mereka, baik janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sama manusia. Yang ketujuh, mereka adalah orang-orang yang jujur dalam memberikan kesaksian, tidak memihak karena kerabat, namun mereka teguh pada kebenaran. Dan kedelapan, Allah kembali menekankan tentang memelihara sholat dengan sempurna. Sholat yang berkualitas adalah benteng paling kokoh yang menjaga kita dari sifat gelisah dan kikir. Para pendengar radio RRI Jember, Prosatu Rahimani wa Rahimakumullah, bagi mereka yang memiliki sifat-sifat mulia ini, Allah menjanjikan sebuah tempat yang luar biasa. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu dimuliakan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan sejati adalah saat kita mampu menyimbangkan ibadah badan kita seperti sholat dengan amal hati seperti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu menyimbangkan ibadah harta kita melalui zakat dan sedekah. Para pendengar radio Persatu RRI Jember rahimakumullah, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, apakah kita akan kembali menjadi hamba yang mudah mengeluh, ataukah kita menjadi hamba yang sabar saat diuji dan bersyukur saat diberi nikmat? Maka dari itu, marilah kita jadikan momentum hari ini untuk memperbaiki sholat kita, menguatkan iman kita, serta menjaga amanah dan akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat halu'a dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Program A1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang saat ini sudah berkumpul bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga, sahabat dekat. Semoga apa yang Anda dapatkan hari ini bisa berkumpul dengan orang-orang yang penuh kasih sayang, saling sayang menyayangi, itu bisa Anda syukuri. Sementara untuk yang masih harus berkutat di luar rumah, menjalankan tugas atau sedang mengais rejeki, bahkan mungkin ada yang sedang berkendara saat ini, semoga Anda bisa tingkatkan kewaspadaan di titik manapun. Untuk kawasan Jember, pendengar, berkendara di Jember kini sudah semakin diawasi dengan teknologi tinggi, termasuk penerapan tilang ETLE statis, mobile juga, kemudian handheld oleh Polres Jember. Ini meningkatkan transparansi dan kepatuhan. Jadi intinya pengendara wajib mematuhi aturan lalu lintas, misalnya tidak beriringan sambil ngobrol. Ini untuk pengendara roda 2 terutama. Kenapa hal-hal seperti ini harus kita saling ingatkan? Karena tingginya angka kecelakaan. Kemudian ada himbauan, baik itu dari Satlantas Polres Jember ataupun dari Dinas Perhubungan, untuk pengendara baik itu roda 2, roda 4 atau pengendara yang lain, penting sekali menjaga fokus. Jadi termasuk di dalamnya tidak ngobrol atau berkendara dengan beriringan, karena memang sangat berbahaya. Intinya tetap berhati-hati dan melaporkan. Nah ini, jika Anda menjumpai jalan rusak, ini harus dilaporkan demi keselamatan bersama. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang tepat oleh Dinas Perhubungan juga menjadi satu hal yang punya andil besar untuk kita sama-sama meningkatkan keamanan berkendara di berbagai ruas jalan di Jember. Tak lupa juga untuk Anda yang akan melintas di beberapa titik yang ada, apa istilahnya, harus melintasi rel kereta api, ini juga harus ekstra waspada. Dalam beberapa waktu terakhir ada beberapa kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Jadi sudah tahu bahwa kereta akan lewat tapi tetap aja melintas. Utamakan keselamatan pendengar. Yang sedang bersiap untuk berkendara menuju ke suatu tempat, periksa kendaraan Anda sebelum bepergian. Kemudian yang sedang berkendara, tingkatkan kewaspadaan, pikirkan bukan hanya keselamatan diri sendiri, tapi juga keselamatan pengguna jalan yang lain.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: tahu.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
3: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Rencananya mau beli sepatu online nih, guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari... Wah, ini lucu nih. Hah? Dikirim dari luar negeri? Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh, guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
5: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang gak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk, jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa hari ini, hari Sabtu, tanggalnya 16 Mei 2026, selalu ada makna dalam setiap penanggalan di kalender apapun ya. Terutama yang akan kita sedikit bahas hari ini adalah kalender Masehi. 16 Mei, ternyata ada beberapa peringatan di tanggal ini. Salah satunya, masyarakat dunia sedang memperingati Hari Cahaya Internasional. Kami lansir dari situs UNESCO, disebutkan pendengar, Hari Cahaya Internasional itu memang diperingati setiap tahun di tanggal 16 Mei sebagai peringatan keberhasilan pengoperasian laser pertama di tahun 1960 oleh fisikawan dan insinyur dunia Theodor Maiman. Dan dalam peringatan ini juga ada seruan untuk masyarakat dunia, masyarakat global, memperkuat kerjasama ilmiah dan memanfaatkan potensinya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Peringatan berskala global ini merayakan peran cahaya dalam sains, budaya dan seni, kemudian pendidikan, pembangunan berkelanjutan dan di berbagai bidang, mulai dari kedokteran, komunikasi, energi juga. Kami melansir masih dari UNESCO pendengar, Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay ini mengungkapkan bahwa peringatan Hari Cahaya Internasional ini merayakan teknologi, fisik, sosial dan seni penggunaan cahaya. Dan tujuannya tentu untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut. Karena tanpa cahaya, planet kita ini hanya akan menjadi tempat yang dingin dan tandus. Kita bisa bayangkan, di mana ada cahaya, disitulah seringkali ada kehidupan yang berlimpah. Jadi boleh dibilang cahaya mewakili lebih banyak hal bagi umat manusia. Cahaya berjalan seiring dengan pengetahuan. Ini merupakan lensa yang digunakan untuk melihat dan memahami dunia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, kalau bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, petang hari ini kami ingin mengajak Anda memikirkan satu elemen yang begitu dekat dengan kita, namun jarang kita renungkan maknanya secara mendalam. Sebuah elemen di alam ini yang mendefinisikan bagaimana kita bisa melihat dunia.

yaitu cahaya. Secara sains, kita tahu cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Cahaya bergerak begitu cepat, menembus ruang, membawa energi, menyingkap kegelapan. Namun jika kita melihatnya dengan kacamata kebijaksanaan, cahaya bukan sekedar fenomena fisika. Karena cahaya ini adalah sebuah filosofi kehidupan, pendengar. Paling tidak petang ini kita bisa merenungkan deh, ada beberapa karakter bijak dari cahaya. Kami coba ambil tiga saja, tiga karakter bijak cahaya. Yang pertama, cahaya tidak pernah berdebat dengan kegelapan. Jadi pernahkah Anda melihat cahaya bernegosiasi atau bertengkar dengan kegelapan? Tidak pernah. Cahaya tidak perlu bersuara keras untuk membuktikan eksistensinya. Cahaya hanya perlu hadir, dan ketika cahaya datang, kegelapan secara otomatis lenyap. Wow, kalau kita bisa ambil pesan bijak dari filosofi yang satu ini, paling tidak kita diingatkan di dunia yang penuh dengan riuh rendah konflik dan negativitas, kita tidak perlu lelah berdebat atau membalas keburukan dengan keburukan. Cukup hadirkan kebaikan, integritas, dan solusi. Maka nanti itu akan jadi jawaban. Kita bukan bagian dari keributan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, karakter bijak cahaya berikutnya adalah cahaya itu menghidupkan, bukan menyilaukan. Sebagai contoh, cahaya matahari yang menyentuh bumi dengan lembut. Ini adalah alasan mengapa tumbuhan bisa berfotosintesis dan kehidupan bisa berjalan. Namun, cahaya yang terlalu intens justru bisa membutakan mata. Jadi cahaya yang bijak tahu kapan harus menerangi secara perlahan. Kalau dalam artian kalimat yang lain, orang yang cerdas dan bijaksana ini bisa menggunakan ilmunya bukan untuk menyilaukan orang lain, bukan untuk pamer istilahnya ya, bukan untuk membuat orang lain merasa kecil, melainkan untuk menerangi jalan bagi mereka yang sedang tersesat. Indah kan ya. Satu lagi karakter bijak cahaya yang perlu kita tahu. Cahaya itu selalu mencari celah. Oh, coba Anda tutup sebuah ruangan dengan rapat, lalu sisakan satu lubang kecil saja pada dindingnya. Apa yang terjadi? Cahaya akan menemukan celah kecil itu dan menembusnya. Cahaya tidak pernah menyerah pada hambatan. Jadi ia adaptif, cerdik, dan selalu menemukan jalan keluar. Hidup seringkali membawa kita pada hal semacam itu, musim-musim yang gelap, tantangan yang keras, bisnis, ujian personal, atau ketidakpastian masa depan. Ini seringkali membuat kita merasa tersudut. Tapi ingat, kegelapan tidak pernah bersifat permanen. Jadi ini hanya sebuah kondisi di saat cahaya belum tiba. Maka kami ajak Anda bersama-sama, yuk kita jadi seperti cahaya. Jangan menunggu dunia menjadi terang untuk membuat Anda melangkah. Sebaliknya, jadilah lentera itu sendiri. Kita mulai dari diri sendiri. Sinari lingkungan terkecil Anda dan saksikan bagaimana kegelapan di sekitar Anda perlahan-lahan mundur dengan teratur.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Perancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita buka sebuah catatan menarik terkait dengan kondisi lingkungan kita, kondisi alam saat ini. Sejumlah organisasi masyarakat sipil sedang menyoroti proyek kredit plastik atau plastik kredit di Indonesia. Jadi ada hasil kajian tiga lembaga, diseminasi hasil kajian oleh tiga lembaga, yaitu Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur, kemudian Ekoton, dan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup atau PPLH Bali. Ada diseminasi hasil kajian diberi tajuk Mitos Kredit Plastik, Kajian Atas Kegagalan Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia, mengungkap satu fakta yang harus membuat kita juga ikut berpikir. Dalam sebuah kegiatan di Pulau Bali belum lama ini, pendengar, ketiga lembaga keren ini memaparkan hasil riset mengenai sejumlah proyek kredit plastik di Indonesia. Jadi proyek ini merupakan skema kompensasi gitu, atau offset sampah plastik, di mana perusahaan ini memberikan pendanaan pada proyek pengumpulan, kemudian pengelolaan dan daur ulang sampah plastik untuk istilahnya mengkompensasi jumlah plastik yang mereka hasilkan, kurang lebih seperti itu. Koalisi ini, tiga lembaga ini, menelusuri tiga proyek besar yang terdaftar dalam standar pengurangan sampah plastik FERA. Ketiga proyek ini adalah proyek STOP di Banyuwangi, kemudian ada proyek TPST Samtaku Jimbaran Bali, serta satu lagi proyek Circular Green Core di wilayah Gresik dan Surabaya. Ketiga proyek ini menjual kredit plastik kepada korporasi global sebagai bentuk kompensasi atas produksi plastik mereka. Nah, dari ketiga daerah yang menjadi lokasi percontohan proyek ini, koalisi tiga lembaga ini menemukan kesenjangan signifikan antara klaim dan realitas. Jadi alih-alih menyasar akar permasalahan, yaitu produksi dan konsumsi plastik yang berlebihan, ternyata sesuatu yang sudah dianggap sebagai solusi ini, inisiatif ini, cenderung berfokus pada penanganan di hilir melalui pemanfaatan ekonomi dari pemulihan plastik. Jadi ada berbagai kelemahan sistemik yang muncul berdasarkan catatan dari tiga lembaga ini. Di dalamnya termasuk ketergantungan pada pendanaan jangka pendek, kemudian minimnya integrasi dengan sistem pengelolaan sampah publik, serta ketidakmampuan mempertahankan operasional. Wah. Jadi kinerja sejumlah fasilitas ditemukan juga menurun, bahkan ada yang berhenti beroperasi. Sementara plastik bernilai rendah dan residu itu tetap tidak tertangani dan seringkali berujung pada pembuangan atau bahkan pembakaran. Jadi standar keselamatan kerja yang tidak konsisten serta paparan risiko lingkungan, termasuk juga di dalamnya emisi berbahaya, ini tampaknya akan makin memperburuk kondisi. Bukan hanya itu, klaim terkait pemulihan plastik, keterlacakan dan dampak lingkungan ini seringkali juga tidak didukung oleh data terverifikasi, yang diperparah lagi oleh lemahnya pemantauan independen. Sebuah catatan yang semoga bisa menggugah kesadaran kita bersama bahwa planet bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus bergerak mulai sekarang, dan kita mulai dari langkah terkecil. Di tempat kita tinggal, mungkin bisa kita mulai dari diri kita, keluarga kita.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Jadi teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
5: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di

Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit

0: Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
1: Kami sesungguhnya para jamaah berumah kuih, yang pertama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, ya, karena ini pakaian haram, tentu kemudian sesungguhnya yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selama selamat sampai ada kajar-kajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
0: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini persiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
4: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
3: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026.

0: Partai Pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Penasihat jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
1: Yeah, I'm confident that we'll get.
2: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
2: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
0: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama siaran kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, segera kami hadirkan mimbar Kristen malam ini. Akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kun Slamet STH, beliau dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah atau GKPB MDC Jember, dan akan menghadirkan mimbar Kristen berjudul Berhentilah Menatap Langit, Mulailah Melangkah di Bumi. Selamat malam, selamat menyimak.

Shalom pendengar RRI Jember yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Kun Slamet, Gembala Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Jember dalam acara Mimbar Kristen yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Dalam kesempatan ini, kita akan membedah wawasan tentang firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 dengan judul Berhentilah menatap ke langit, mulailah melangkah di bumi. Selamat mengikuti.

0: Pernah nggak sih Anda lagi jalan santai di trotoar, terus tiba-tiba ngelihat ada orang yang berdiri mematung sambil natap lurus ke atas langit?
1: Oh, itu pasti refleks kita juga ikutan berhenti ya. Kayak otomatis pengen ngedongak juga buat nyari tahu, apa sih yang lagi dia lihat?
0: Bener banget. Padahal, seringkali pas kita ikut lihat ke atas, nggak ada apa-apa di sana. Cuma langit kosong aja gitu.
1: Ya, reaksi kayak gitu kan sebenarnya menular banget secara psikologis. Kita tuh punya kecenderungan bawaan buat terpaku sama sesuatu yang kayaknya spektakuler atau yang jauh di luar jangkauan kita.
0: Nah, ada semacam rasa aman ya kalau kita natap sesuatu yang jauh. Terutama pas hal-hal yang dekat sama kita tuh lagi kerasa terlalu rumit buat diurusin.
1: Betul. Dan fenomena psikologis menghindar dari realita inilah yang bakal jadi fondasi dari teks yang mau kita bedah hari ini.
0: Yah, selamat datang di sesi bedah wawasan kita. Hari ini kita bawa satu teks yang judulnya aja udah kayak instruksi militer kan? Bunyinya, berhentilah menatap ke langit, mulailah melangkah di bumi.
1: Judul yang lumayan menohok ya?
0: Banget. Teks ini tuh ngambil dasar dari peristiwa kuno, yaitu kenaikan Yesus dari catatan Kisah Para Rasul. Tapi tunggu dulu, buat Anda yang dengerin, kita nggak bakal terjebak debat sejarah atau teologi abstrak di sini.
1: Sama sekali nggak. Misi kita hari ini sangat praktis kan?
0: Betul. Kita mau nyari tahu, gimana sih caranya kita berhenti cuma jadi orang yang sekedar soleh di dalam gedung ibadah yang aman, terus mulai membumikan nilai-nilai itu di tempat kerja. Ya, di meja makan keluarga, atau pas lagi capek-capeknya ngadepin rutinitas.
1: Nah, membedah ini tuh krusial banget. Soalnya, narasi yang sering kita dengar kan nganggap peristiwa kenaikan Yesus ini tuh kayak akhir cerita yang sedih gitu ya.
0: Kayak momen perpisahan tokoh utama gitu kan?
1: Iya, seolah-olah misinya udah selesai, tokoh utamanya pulang, terus kita yang ditinggal cuma bisa meratap. Padahal, teks yang kita ulas ini radikal banget ngebongkar asumsi itu.
0: Maksudnya? Itu bukan penutup cerita.
1: Bukan sama sekali. Momen itu justru peluit tanda dimulainya sebuah misi yang skalanya tuh, wah, jauh lebih masif.
0: Oke, mari kita bedah adegan pembukanya ya. Teks ini kan ngegambarin para murid yang baru aja ngelewatin trauma luar biasa. Mereka lihat guru mereka disalib, terus tiba-tiba bangkit lagi.
1: Itu roller coaster emosional yang ekstrim banget loh buat mereka.
0: Banget. Terus tiba-tiba, sosok yang jadi pusat hidup mereka ini terangkat ke langit. Ketutup awan dan hilang. Ya otomatis dong mereka berdiri kaku natap langit.
1: Wajar ya, reaksi yang sangat manusiawi.
0: Tapi, nah, di narasi ini, tiba-tiba ada dua malaikat muncul, terus negur mereka. Bilangnya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jujur aja, pas saya baca ini, rasanya kok agak kurang sensitif ya tegurannya.
1: Kenapa tuh?
0: Ya kan mereka baru aja lihat orang terbang ke awan secara harfiah. Bukannya wajar kalau mereka shock? Kenapa reaksi trauma ini langsung dicap sebagai bahaya rohani gitu?
1: Gini, kebingungan mereka itu secara emosional emang valid. Tapi, teguran malaikat itu bukan buat ngehukum emosi mereka kan? Itu dirancang buat mencegah kelumpuhan permanen.
0: Kelumpuhan permanen gimana maksudnya?
1: Jadi penulis teks ini ngelihat ada ancaman tersembunyi yang dia sebut sebagai penyakit menatap langit atau romantisme spiritual. Mekanismenya tuh kayak gini. Pas kita ngadepin masalah berat di dunia nyata, sangat menggoda buat ngunci pandangan kita ke hal-hal rohani yang abstrak.
0: Sebagai kompensasi gitu ya, dikejar utang atau berantem sama pasangannya. Terus buat lari dari itu, dia malah nonton film dokumenter tentang galaksi berjam-jam.
2: Iya, memanjakan mata sama keindahan kosmos gitu kan.
0: Bener, galaksinya emang nyata dan indah, tapi kan alasan dia nonton itu cuma buat menghindari realita kalau kamarnya lagi berantakan dan masalahnya belum kelar. Keindahannya dipakai buat tempat sembunyi.
1: Analogi dokumenter kosmos itu presisi banget. Di zaman sekarang, penyakit menatap langit ini kan bentuknya udah bermutasi ya.
0: Nggak sekedar lihat awan di jalanan lagi kan?
1: Jelas nggak. Gejalanya itu jadi aktivitas yang kelihatannya suci, tapi sebenarnya steril. Misalnya, sibuk debat doktrin teologi tiap hari di internet.
0: Ah, sering banget tuh kejadian di media sosial.
1: Atau merasa pencapaian tertinggi itu pas bisa nangis terseduh-seduh nyanyi lagu ibadah. Tapi di saat yang sama, dia nolak berdamai sama saudara kandungnya. Atau nutup mata sama ketidakadilan di kantornya.
0: Jadi ibaratnya, merindukan surga itu sehat, tapi kalau sampai bikin kita nelantarin tugas di bumi, itu udah jadi pelarian yang toksik ya?
1: Tepat sekali. Teks ini ngasih garis batas yang tegas soal itu.
0: Oke, kalau terlalu asyik sama hal surgawi itu salah, Lalu apa alternatifnya? Kan mereka dilarang terus-terusan natap awan. Terus mereka disuruh ngapain dong?
1: Nah, teksnya merujuk ke pergeseran paradigma yang ada di Kisah Para Rasul pasal 1. Instruksinya itu berubah dari tinggal dan tunggu, jadi pergi sampai ke ujung bumi.
0: Konsepnya kayak serah terima estafet gitu.
1: Bener, Yesus bukannya bosen ngurusin dunia, tapi tugas fisik dia dalam batasan ruang dan waktu udah di garis finish. Jadi modenya bergeser. Dari yang awalnya Yesus bekerja untuk kita, berubah fundamental jadi Yesus bekerja melalui kita.
0: Wah, ini bagian yang paling menarik. Pergeseran dari untuk jadi melalui itu ngubah seluruh identitas kita, kan?
1: Banget. Selama ini kan kita ngerasa cuma pengikut pasif aja.
0: Iya, kayak kita ini lagi duduk di tribun penonton VIP gitu loh. Asyik ngemil sambil nontonin pemain bintang bermanuver, nyetak gol di lapangan.
1: Metafora yang pas. Kita cuma asyik lihat mujizat dari kejauhan.
0: Tapi dengan instruksi baru ini, peluit udah ditiup. Dan kita dipaksa turun dari bangku penonton. Kita disuruh ngiket tali sepatu kita sendiri dan masuk ke lapangan yang jujur aja, seringkali berlumpur dan kotor.
1: Nyorotin gimana kegagalan ini bikin kita salah mengartikan fungsi dari gereja atau institusi ibadah itu sendiri.
0: Salah mengartikan gimana tuh?
1: Banyak yang jadiin komunitas ibadah itu sebagai bunker bawah tanah. Fasilitas kedap suara yang aman buat sembunyi dari kejamnya dunia luar. Padahal kan desain awalnya gak pernah dimaksudkan buat tempat tinggal permanen.
0: Terus menurut teks ini, ibadah itu idealnya kayak apa?
1: Teks ini lebih suka menganalogikan ibadah itu kayak SPBU, stasiun pengisian bahan bakar.
0: Hah, SPBU. Kalau kita bedah analogi ini, ada ironi yang lucu tapi tragis sih.
1: Gimana tuh?
0: Ya kan, nggak ada orang waras yang bawa mobilnya ke pom bensin, ngisi full tank, terus dia malah buka tenda dan tinggal di pom bensin itu selamanya cuma karena ngerasa hangat dan aman di situ.
1: Bener banget. Mobil kan dibikin buat jalan ya.
0: Nah, mesinnya dibikin buat bakar energi itu demi nyampe ke suatu tujuan. Jadi kalau ibadah hari Minggu itu adalah SPBU kita, pertanyaan buat Anda yang dengerin adalah, kemana arah setir mobil kita di hari Senin pagi?
1: Penulis materi ini ngasih satu kutipan klasik yang tajam banget buat jawab itu. Katanya gini, beberapa orang Kristen sangat berpikiran surgawi sehingga mereka tidak berguna di bumi.
0: Aduh, itu menohok banget.
1: Memang tujuannya buat nyentak kesadaran kita kan, bumi ini bukan ruang tunggu stasiun tentang kita duduk megang tiket masuk surga. Bumi itu ladang yang aktif, nuntut buat kita olah pakai bahan bakar yang udah kita isi tadi.
0: Oke, mari kita benturkan teori ini sama realita orang-orang yang lagi dengerin podcast ini. Maksudnya sesi bedah wawasan kita ini?
1: Ya, biar lebih membumi kan?
0: Teksnya kan nyuruh kita pergi ke ujung bumi. Jujur nih, pas denger frasa ujung bumi, visual di kepala kita kan pasti ngemasin baju ke koper, naik pesawat perintis, terus mendarat di pedalaman yang gak ada sinyal internet sama sekali.
1: Standar misionaris tradisional ya?
0: Iya, tapi kan realita pendengar kita mungkin beda. Gimana kalau ujung bumi mereka itu rutinitas bangun jam 5 pagi, nyiapin bekal anak, terus desak-desakan di kereta demi nyampe ke bilik kubikel di kantor? Apa rutinitas kayak gini dianggap gagal menuhi mandat ujung bumi?
1: Nah, disinilah kejeniusan dari teks yang kita bahas. Teks ini mendefinisikan ulang istilah ujung bumi buat konteks modern.
0: Oh, definisinya bukan geografis lagi?
1: Bukan. Ujung bumi diterjemahkan sebagai jarak sosiologis atau jarak emosional. Jarak di mana pengaruh pribadi Anda bisa ngejangkau kekacauan orang lain. Itu ladang pelayanan terdekat, tapi seringkali yang paling sulit.
0: Wow, jarak sosiologis. Kasih contoh konkret dong, buat orang kantoran misalnya.
1: Buat manajer level menengah, ujung buminya bukan di benua Afrika. Ujung buminya itu staf administrasi di kubikel sebelah yang ngerasa diremehin, diabaikan, dan lagi stres berat urusan mental.
0: Jadi usahanya buat ngelewatin batas formalitas kantor dan nunjukin kepedulian ke staf itu, itu yang disebut melangkah ke ujung bumi.
1: Tepat sekali. Itu melangkah ke ujung bumi yang sesungguhnya di masa kini.
0: Definisi ini bikin lega sih. Tapi di sisi lain, tantangannya jauh lebih berat. Kita jadi harus ngukur di mana pengaruh kita paling dibutuhin buat nambal kerusakan.
1: Betul. Anda bisa renungkan nih siapa ujung bumi Anda sekarang.
0: Kayak buat seorang ayah atau ibu, mungkin ujung bumi mereka tuh jarak dari kursi mereka ke kursi anak remaja mereka di meja makan yang sama. terutama pas mereka lagi susah banget nembus komunikasi sama anak yang lagi krisis identitas.
1: Betul, jaraknya dekat secara fisik tapi jauh secara emosional.
0: Atau buat mahasiswa, ujung buminya mungkin budaya nyontek massal di kampus. Keputusan buat nolak ikutan nyontek demi integritas, itu pelayanan mereka.
1: Persis. Kita ini diinstruksikan buat ngeksekusi hal-hal lokal yang spesifik, tapi ya dengan standar kualitas surgawi. Masalahnya, kita kan sering mikir kalau pelayanan itu harus yang wah dan masuk TV.
0: Padahal intervensi kecil tapi konsisten itu yang jadi mandat utamanya ya?
1: Betul. Dimanapun kita ditanam.
0: Oke, ini bawa kita ke tantangan eksekusinya. Kita disuruh melangkah di bumi bawa kejujuran dan kasih. Tapi mari kita buka-bukaan aja soal realita dunia kerja, kan?
1: Iya, silakan.
0: Banyak banget lingkungan korporat yang toksiknya minta ampun. Budayanya saling sikut, saling jatuhin demi promosi, manipulasi data. Nah, gimana caranya kita bawa nilai-nilai ini ke tempat kotor kayak gitu tanpa kelihatan naif? Atau yang lebih parah, jadi orang nyebelin yang terus-terusan nyeramahin bos kita?
1: Dilema itu dijawab sama teks ini pakai metafora yang udah sering kita dengar, tapi jarang kita pikirin cara kerjanya, yaitu menjadi garam.
0: Oh, menjadi garam. Biasanya orang mikir ini tuh tentang bikin gelembung suci di kantor biar nggak ketularan dosa, kan?
1: Nah, itu salah kaprahnya. Mari kita lihat cara kerja fisik garam di zaman kuno pas dipakai buat ngawetin daging. Garam itu nggak akan bisa ngehentiin pembusukan kalau dia cuma diliatin doang.
0: Harus digosokin ya?
1: Betul. Kristal-kristal garam itu secara harfiah harus digosok dan ditekan masuk ke dalam serat-serat dagingnya.
0: Ah, masuk akal.
1: Walaupun Anda punya garam kualitas nomor satu di dunia, kalau disimpan utuh di dalam stopless kaca yang cantik selama 10 tahun, daging di atas meja tetap bakal busuk. Garam harus bersentuhan langsung sama sumber kebusukan.
0: Wow, mekanisme sentuhan ini ngubah semuanya sih. Garam itu harus rela larut, kehilangan wujud kristalnya yang rapih, demi bisa meresap dan mengubah kondisi.
1: Betul.
0: Jadi di kantor yang toksik tadi, bersentuhan sama kebusukan bukan berarti kita ikutan korupsi dong?
1: Jelas bukan.
0: Itu berarti kita berani ambil resiko bersuara di rapat. Misalnya belain staff junior yang hasil kerjanya dicuri sama atasan. Kita nggak perlu berdiri di atas meja sambil teriak-teriak ngutip ayat kan?
1: Nggak perlu. Cukup pakai posisi dan suara Anda buat mendiktekan keadilan di ruangan itu. Anda melarutkan diri buat nyelesain masalah mereka.
0: Eksekusi tanpa suara kayak gini yang benar-benar jadi urat nadi dari pesan ini.
1: Ya, dan sebagai penutup argumen ini, penulis materinya ngasih satu pukulan pamungkas. Dia bikin observasi sosiologis yang sangat jeli. Dia bilang, dunia sekuler ini kan nggak ngabisin waktu luang mereka buat baca kitab suci ya.
0: Terus apa yang mereka baca?
1: Yang lagi mereka baca setiap hari, itu adalah kehidupan orang Kristen itu sendiri.
0: Wah, kalau direnungin, ini ninggalin beban yang berat banget loh buat kita.
1: Terasa intimidatif ya?
0: Ya, soalnya kan dunia sekarang nggak bisa natap awan terus ngelihat wujud Yesus secara fisik. Kayak yang sempat dicoba sama murid-murid di awal cerita tadi. Jadi akhirnya, mereka nunduk dan lihat sekeliling mereka. Dan representasi yang mereka lihat, ya cuma kita.
1: Betul, kita adalah medium hidup yang tersisa.
0: Orang-orang di sekitar Anda itu lagi ngebaca, gimana sih Anda ngerespons kalau dimaki-maki sama klien? Mereka ngeliatin, apa Anda bayar tagihan vendor itu tepat waktu atau diulur-ulur?
1: Atau gimana Anda merespon pramusaji restoran pas pesanan Anda salah?
0: Nah, iya. Transaksi-transaksi harian yang kerasa sepele, itulah yang sebenarnya jadi lembaran halaman yang lagi dieja sama dunia.
1: Dan pas kita sadar kehidupan kita lagi dibaca secara kritis, wajar sih kalau ada rasa gentar, pasti ada suara di kepala yang teriak, gimana kalau saya banyak salah ketik di buku kehidupan saya? Gimana kalau kantor saya terlalu beracun sampai saya yang malah hancur?
0: Iya, ketakutan bakal gagal itu pasti muncul. Terus gimana teks ini ngasih solusinya?
1: Teks kita ngantisipasi kelumpuhan ini dengan satu jaminan kuat di bagian akhir. Dia ngingetin kalau sosok yang nyuruh kita masuk ke medan perang ini adalah sosok yang sama yang ngejamin suplai kuasanya.
0: Maksudnya, kita nggak dilempar ke medan perang dengan tangan kosong gitu. Kita nggak disuruh ngawetin daging cuma bermodal semangat positif doang.
1: Ya nggak mungkin. Logikanya kan sang pembuat misi nggak bakal mendesain rencana yang udah pasti gagal dari awal. Kuasa Roh Kudus yang dijanjikan itu bukan formula sihir yang tiba-tiba ngilangin macet di jalan atau ngerubah bos Anda jadi malaikat seketika.
0: Jadi bentuk kuasanya kayak apa dong?
1: Itu adalah suplai ketahanan mental dan spiritual. Kapasitas buat tetap nolak kompromi, padahal semua struktur finansial dan sosial di sekitar Anda lagi agresif banget maksa Anda buat curang.
0: Oh, itu ngasih perspektif yang beda banget. Jadi keberanian kita melangkah besok pagi itu nggak bertumpu di kehebatan kita sendiri kan, tapi di jaminan daya tahan dari arsitek misinya.
1: Betul sekali.
0: Perjalanan bedah wawasan kita hari ini benar-benar ngebongkar banyak hal ya. Kita mulai dari kebiasaan natap langit, yang ternyata cuma pelarian psikologis dari kekacauan dunia nyata.
1: Terus kita juga sadar betapa absurdnya ngubah gereja jadi tempat parkir permanen padahal fungsinya itu SPBU.
0: Benar. Dan yang menurut saya paling krusial, kita udah berhasil nemuin definisi asli dari ladang pelayanan kita. Ujung bumi yang butuh intervensi Anda sekarang itu mungkin bukan di benua lain, tapi di kursi penumpang mobil Anda sendiri pas lagi dengerin pasangan Anda curhat, atau di monitor laptop Anda pas lagi nyusun kontrak kerja yang adil buat klien.
1: Di titik-titik itulah Anda ditantang buat masuk mengosokkan garam Anda dan ngehentiin pembusukan. Keseluruhan materi ini sebenarnya panggilan buat ninggalin mentalitas pengamat dan berubah jadi pemain di lapangan.
0: Setuju banget.
1: Dan sebagai penutup, saya mau ngajak Anda yang dengerin buat ngelakuin eksperimen pikiran yang sederhana, tapi lumayan dalam buat besok pagi.
0: Apa tuh eksperimennya?
1: Kalau obrolan kita hari ini benar bahwa dunia nggak lagi baca huruf di kitab suci, melainkan ngebaca tindakan Anda, coba bayangin momen besok pagi pas rekan kerja, bawahan atau anak Anda lagi ngeliatin cara Anda ngambil keputusan di bawah tekanan. Pertanyaannya, cerita tentang siapakah yang sebenarnya lagi mereka baca dari hidup Anda?
0: Wah, itu pertanyaan investigasi yang harus banget kita bawa pulang dan biarin mengendap di pikiran kita. Pastikan leher kita nggak kaku gara-gara kebanyakan jari pelarian di awan. Turunkan pandangan Anda, tatap realita yang lagi berantakan di sekitar, dan sadari kalau di sanalah ladang yang udah dipercayakan buat Anda kelola.
1: Selamat melangkah.
0: Terima kasih sudah nginvestasiin waktu Anda buat ngebedah wawasan bareng kami hari ini. Berhentilah sekedar menatap langit dan mulailah melangkah dengan teguh di bumi. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.

0: Singapura Sound dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RR Jember, karena informasi dan inspirasi kali ini bersama dengan saya, Sandy Wira, yang akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Di edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan kali ini kami hadirkan terlebih dahulu mini drama berjudul Pemuda Sapi dan Pujaan Hati, produksi dari RRI Madiun. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Sudah lama aku tidak kesini. Suasananya masih sama seperti dulu. Desa Kertosastro. Bismillah. Assalamualaikum.
2: Bayu, ayo mandi. Badan kamu itu loh kotor semua kena lumpur sawah gitu. Ayo le.
3: Bentar Eyang Bayu, nasi mau main.
2: Sudah mau maghrib itu loh. Ayo, anak pinter, cucu Eyang paling ganteng.
3: Iya deh, Bayu mandi.
4: Bayu, sudah datang. Siang-siang kok ngelamun toh?
1: Eyang? Lek Darmi, maaf Lek. Iya, baru saja datang. Lagi membayangkan kenangan sama Eyang.
4: Insya Allah, Eyangmu sudah tenang di surga, Bayu.
1: Iya, Lek.
4: Wah, kamu sudah besar sekali sekarang. Ganteng. Oh ya, ini kunci rumah Eyangmu. Selama ini, Lek Darmi yang ngebersihin rumah ini. Sekarang, karena kamu sudah di sini, jadi kamu yang bertanggung jawab ya. Kamu mau tinggal di sini terus kan?
1: Iya, Lek. Insya Allah.
4: Alhamdulillah. Ya sudah, kalau ada yang kurang bersih, bisa kamu bersihkan. Lek Darmi cuma bisa bersihin semampunya. Kalau butuh apa-apa, ke rumah Lek Darmi aja ya.
1: Iya, Lek. Makasih. Maaf sudah merepotkan.
4: Ya sudah, saya pulang dulu. Semoga betah ya.
1: Halo? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Saya tunggu ya. Keadaan sapinya oke kan? Lah ya harus begitu, Pak. Biar bisa jadi langganan. Saya transfer ya, Pak. Bisa kan? Baik, saya tunggu ya Pak. Makasih. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik. Aku harus tekun. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik bagiku. Aku harus tekun. Oke. Bismillah, saatnya menjemput rezeki dan masa depan. Halo sapi. Sebentar ya. Kayaknya biar kita akrab, gimana kalau aku kasih kamu nama? Ayub. Gimana? Wolak walik nama aku, Pi. Cocok ya? Gimana?
5: Hai Bayu, jadi sarjana kok malah bau kandang sapi. Lebih baik tuh cari kerja di pabrik sana daripada ngurusi kotoran sapi. Sekolahmu tinggi-tinggi tuh buat apa tuh, Yuyu?
1: Biarlah mereka bicara, ini pilihanku. Monggo sapi. Bu.
5: Oh, kurang aja.
1: Maaf.
6: Selain beternak, tangan Bayu juga lincah menanam berbagai macam sayuran di sekitar kandangnya. Ia tidak malu dengan pekerjaan barunya. Baginya, setiap peluh adalah harapan. Suatu pagi, saat Bayu membawa hasil panen sayurnya ke pasar, matanya tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis sederhana, namun memiliki senyum yang menawan.
7: Sayurnya segar-segar, Mas. Ini sawi, berapa harganya?
1: Ini 5.000 rupiah saja, Mbak.
7: Saya beli dua deh, Mas. Sepertinya saya baru melihat Mas dagang di pasar sini ya.
1: Oh iya, saya baru sekali ini berdagang, Mbak. Hasil kebun sendiri. Kenalkan, nama saya Bayu.
7: Oh, makanya saya Anggita. Salam kenal, Mas petani sayur.
1: Ah, bukan. Saya hanya mencoba peruntungan di pertanian dan peternakan sederhana, Mbak. Lahan saya juga nggak seberapa.
7: Punya ternak juga?
1: Sapi. Lebih tepatnya anakan sapi, namanya Ayub.
7: Sapinya punya nama? Keren juga ya.
6: Sejak pertemuan itu, Bayu sering mengobrol dengan Anggita di pasar. Mereka memiliki kesamaan, sama-sama pekerja keras, dan memiliki mimpi sederhana. Lambat laun, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di hati keduanya. Anggita bahkan terinspirasi dari kegigihan Bayu. Dengan tabungannya sendiri, ia membeli seekor sapi betina agar sapi Bayu tidak kesepian dan bisa berkembang biak.
7: Nah, itu sudah datang pasangannya.
1: Pasangan siapa?
7: Tara, pasangannya Ayub lah. Biar sapi Mas ada temennya. Semoga mereka bisa berkembang biak, gak kesepian kayak Mas dulu sebelum ada aku.
1: Anggita, Masya Allah. Yup, nih kamu punya temen.
7: Namanya Tata. Gimana? Seneng gak? Eh Mas, tapi ingat, kalau sudah beranak, bagi dua loh. Kan yang satu, sapi aku.
1: Biar gak bingung baginya, gimana kalau yang punya juga jadi satu aja? Setuju nggak?
7: Ih, masa aku dilamar pakai perantara sapi sih?
1: Loh, ini lamaran beda dan so sweet loh. Bukan begitu calon nyonya Bayu. Saya akan mempersiapkan untuk melamarmu, Anggita.
7: Yang penting, jangan bawa-bawa sapimu buat iring-iringan ya, Mas.
1: Ya, ya enggak lah.

0: menjodohkan Anggita tanpa pitanya dulu. Anggita tidak mau.
1: Perangkat desa itu orang terpandang. Masa depanmu akan terjamin. Jangan bantah ayah.
0: Tapi ayah, Anggita punya pilihan sendiri.
1: Oh, jadi benar omongan orang-orang kalau kamu menjalin hubungan dengan anak sapi itu.
0: Bayu ayah, namanya Bayu.
1: Ayah gak peduli. Kamu anak ayah satu-satunya. Ayah mau hidup kamu terjamin.
0: Maaf ayah, Anggita gak bisa dipaksa.
1: Anggita, mau kemana kamu? Anggita! Anggita!

0: Ya, Anggita.
1: Mas, aku sedang bertengkar dengan ayah. Aku mau dijodohkan.
0: Dijodohkan?
1: Ayo mas, bawa aku lari mas. Aku gak mau dipaksa seperti ini.
0: Anggita, tenang. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan gegabah. Pasti ada jalan keluar dari masalah ini. Mas mau hubungan kita ini direstui, bukan seperti ini.
1: Mas tuh gak tahu ayah seperti apa. Ya sudahlah.
0: Anggita? Anggita?
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
0: Ayo Anggita, angkat teleponku. Angkat. Buka! Buka pintunya! Pak, Pak Nata?
3: Kamu pasti menyembunyikan anak saya. Kemana kau bawa Anggita?
0: Maaf Pak Nata, Anggita tidak ada di sini. Saya juga khawatir dengan kepergiannya. Mari kita cari bersama-sama.
3: Halah, bohong. Di mana Anggita? Gita? Gita? Keluar kamu Anggita.
0: Pak, percaya sama saya. Anggita tidak ada di sini.
3: Peternak sapi macam kamu memang harusnya pergi dari desa ini. Meresahkan. Kamu sudah membuat anak saya tidak patuh. Apa yang kamu janjikan pada Anggita sampai-sampai dia menolak keinginan ayahnya ini?
0: Pak, bukan saatnya Bapak marah-marah. Lebih baik kita cari Anggita, Pak. Nanti kami akan jelaskan setelahnya.
3: Awas ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, tidak akan kumaafkan kamu, sapi.
4: Dengan berat hati, Pak Nata setuju untuk mencari Anggita bersama Bayu. 2 hari berlalu dalam kecemasan, akhirnya mereka mendapat kabar bahwa Anggita menginap di rumah temannya di desa sebelah. Saat mereka tiba, suasana menjadi tegang.
5: Ayah, Anggita sudah dewasa. Anggita berhak memilih dengan siapa Anggita ingin bersama. Anggita akan bertanggung jawab atas pilihan Anggita.
3: Pilihanmu itu salah, Anggita. Bayu itu hanya peternak. Tidak punya masa depan yang jelas.
5: Tapi ayah, Bayu pekerja keras dan jujur. Anggita yakin bersama Bayu, Anggita bisa bahagia. Apalagi kami sudah ada Ayub dan Tata, sapi ternak Mas Bayu yang insya Allah akan kami kembangkan. Ayah hanya perlu mendoakan kami. Kalau ayah tidak setuju, lebih baik ayah coret aja deh namaku dari kakak. Anggita gak mau tersiksa dengan pernikahan yang gak kuinginkan. Ayah mau kehilangan Anggita. Mau ayah.
3: Anggita, kamu satu-satunya putri ayah. Ayah ingin yang terbaik buat kamu, nak. Tolong, ayah menyayangimu, Anggita.
5: Kalau ayah sayang Anggita, tolong beri kesempatan Anggita buat memperkenalkan Mas Bayu. Dan jangan paksakan Anggita dengan keinginan ayah. Anggita yakin Mas Bayulah yang terbaik buat Anggita, ayah.
3: Baiklah, saya beri kamu waktu 1 tahun, Bayu. Jika dalam 1 tahun kamu bisa membuktikan keseriusanmu dan bisa meyakinkan saya bahwa kamu bisa menjamin masa depan Anggita, aku tidak akan menghalangi hubungan kalian.
0: Terima kasih Pak Nata. Saya janji akan membuktikan kesungguhan saya.
5: Kita akan hadapi ini bersama ya Mas. Makasih ya ayah.
4: Waktu 1 tahun menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Bayu. Ia semakin giat beternak dan mengembangkan usahanya. Anggita selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan semangat. Cinta mereka menjadi kekuatan untuk meraih mimpi. Akankah Bayu berhasil membuktikan keseriusannya kepada ayah Anggita?
0: Mau yang harga 30 atau ratusan juta ada. Siap pokoknya untuk Bapak. Thank you.
6: Joko, cepet sapinya dikirim. Jangan lupa kasih makan juga. Untuk sapinya Pak Presiden, sudah saya siapkan juga.
0: Oh, ya sayang, sudah saya transfer ya.

Berikan persatu dimanapun Anda berada. Kali ini kami hadirkan untuk Anda live musik Ruang Rindu bersama dengan Joss Lovers, pimpinan Bu Roni. Silakan Joss Lovers.

Oke, luar biasa sekali Jules Lovers di malam hari ini tentunya di live music Ruang Rindu edisi di hari Sabtu 16 Mei 2026. Oke, ini satu lagu jingle Jules Lovers tentunya membuka perjumpaan kita di malam hari di pendengar, yang mana Anda juga bisa saksikan bersama di YouTube kita di RRI Jember. Jangan lupa untuk like dan komen juga untuk para personil Jules Lovers di malam hari ini. Dan juga pendengar, tentunya beragam lagu telah kami siapkan untuk temani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan beranjak kemana-mana, tentunya bersama dengan Cemara Line Dance yang juga siap untuk tampil di malam hari ini. Oke, baik. Satu lagu pembuka untuk Anda semua pendengar kali ini bersama dengan Pak Endik. Oke, langsung angkat tangan Pak Endik, semangat sekali. Silakan Pak Endik, yang malam hari ini akan membawakan lagu Hanyalah Kenangan. Silakan Pak Endik.

Terima kasih banyak Pak Endik bersama dengan Pot B Line Dance di malam hari ini. Oke, luar biasa. Satu lagu dari The Mercies tadi dibawakan oleh Pak Endik dengan luar biasa tentunya. Dan selanjutnya kali ini bersama dengan Ibu Priastuti. Oke, oh langsung bersiap. Dengan judul Burung Pun Ingat Pulang. Tadi mic-nya sepertinya, oh di sebelah sini. Monggo. Oke, bisa langsung bawakan lagunya bersama dengan Ibu Priastuti. Burung Pun Ingat Pulang, silakan.

0: Luar biasa Ibu Priastuti setelah ngedance sambil nyanyi. Waduh, ini mantap sekali ini ya. Oke, terima kasih Ibu Priastuti membawakan lagu Burung Pun Ingat Tulang. Dan kali ini selanjutnya masih bersama dengan Joss Lovers bersama dengan Pak Yoni. Oke, Pak Yoni silakan. Yang kali ini akan si terima kasih banyak membawakan lagu Delilah. Mungkin sambil kirim-kirim salam dulu boleh Pak Yoni, monggo. Kirim-kirim salam dulu monggo.
1: Iya.
0: Untuk siapa?
1: Selamat malam kepada semua keluarga besar Joss Lovers. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini sukses selalu.
0: Oke, terima kasih banyak. Pak Yoni sudah siap? Silakan Pak Yoni.
2: Ayo.

Aplaus untuk Pak Yoni, luar biasa membawakan lagu isi. Oke, terima kasih banyak The Laylah di malam hari ini. Wah, rugi banget pokoknya kalau nggak nonton Just Lovers di malam hari ini nih ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe di YouTube kita di RRI Jember. Dan tentunya masih temani Anda semua bersama dengan Just Lovers. Oke, selanjutnya pendengar, kali ini kami hadirkan bersama dengan Bu Hanit, silakan, yang kali ini akan membawakan lagu Cinta Pertama. Silakan Bu Hanit. Satu lagu spesial tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama dengan Bu Hanit dan juga Potbi Line Dance membawakan lagu Cinta Pertama. Silakan Bu Hanit.

0: Oke, terima kasih banyak bersama dengan Ibu Hanit membawakan lagu Cinta Pertama. Oke. Terima kasih banyak Bu Hanit dan juga Pot B Line Dance. Wah, luar biasa ya di malam hari ini. Oke, sambil kita akan panggil lagi ya untuk penampil berikutnya. Ini kita bacakan dulu nih yang ada di YouTube kita. Ada dari akun Tio Prakoso. Bu Hanit ku. Oke, ini pendukungnya Bu Hanit ini. Ada juga dari Edi Sunyoto. Naju terus Joss Lover, tambah meriah, ada dance-nya. Dan juga sip untuk Bu Roni. Oke, terima kasih. Ada juga dari akun Awak Dewi. Joss Lover memang Joss, pegawai RR juga Joss. Wah, terima kasih. Ini saya tersanjung nih jadi. Oke, selanjutnya setelah Bu Hanit, kali ini bersama dengan Pak Martius yang selanjutnya akan membawakan lagu Mama. Silakan Pak, mic-nya di sebelah sini. Oke, spesial untuk siapa nih Pak Martius lagunya?
1: Lagu Mama, khusus untuk almarhum ibu saya yang meninggal.
0: Oke, baik.
1: Mudah-mudahan dia di sana bisa tenang.
0: Amin.
1: Di sisinya lebih
0: amin.
1: Baik.
0: Amin, oke, baik. Baik Pak Martius, silakan lagu Mama.

Applause untuk Pak Martius. Terima kasih banyak lagu Mama yang luar biasa di malam hari ini. Tentunya masih temani ada semua di live musik Ruang Rindu bersama dengan Josh Lover ya tentunya. Dan kali ini kami hadirkan bersama dengan Pak Sarosa. Silakan Pak Sarosa. Oke, ia akan membawakan lagu Pilu. Oke, silakan Pak Sarosa.

0: Terima kasih banyak Pak Sarosa membawakan lagu Pilu. Wah, luar biasa suaranya. Wah, melengking sekali. Oke, okay, tentunya masih di Live Music Ruang Rindu bersama dengan Joss Lovers. Kembali lagi dibacakan ada dari Sugiyatno BWS. Selamat malam Bunda Runi. Joss Lover Pancen Oki Bondowoso siap monitor. Terima kasih banyak yang di Bondowoso. Tentunya juga bisa saksikan bersama di live YouTube kita di RRI Jember. Baik, untuk berikutnya kali ini bersama dengan Bu Chevy. Silakan. Oke. Yang kali ini akan membawakan lagu Jangan Ada Air Mata. Oke, silakan Bu Chevy.
1: Terima kasih,
0: Mas. Spesialnya buat siapa nih Bu lagunya?
1: Buat siapa ya? Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja.
1: Terutama Joss Lovers.
0: Terutama Joss Lovers. Baik, Bu Chevy, silakan.
1: Terima kasih.

0: Terima kasih banyak Bu Cevi membawakan lagu Jangan Ada Air Mata. Tentunya kami hadirkan beragam lagu yang luar biasa di malam hari ini bersama dengan Joss Over hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikutnya setelah Bu Cevi, kali ini ada Pak Yuliarto. Silakan Pak Yuliarto. Pak Yuliarto, oke, baik. Yang kali ini akan membawakan lagu Terkenang Selalu. Silakan Pak Yuliarto. Oke.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam seluruh pemirsa yang ada di Kota Jawa.
0: Oke, baik. Sudah siap Pak Yuliarto? Silakan untuk lagunya Terkenang Selalu.
1: Yeah.

0: Terima kasih banyak Pak Yuliarto, luar biasa sekali. Tentunya masih bersama dengan Joss Lovers di malam hari ini, temannya Anda pendengar. Anda juga bisa terus saksikan di live YouTube kita di RRI Jember. Ada juga dari Dr. Mulyadi, PNA Situbondo monitor. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyadi sudah memonitor juga di malam hari ini. Dan untuk berikutnya kali ini bersama dengan Pak Sigit Prakoso. Silakan Pak Sigit. Oke, malam hari ini membawakan lagu berisi kenangan sedih yang abadi.
1: Oke, ya.
0: Oke, silakan Pak Sigit.
1: Oke, lagu ini kita persembahkan atau kita kenang untuk para musisi-musisi yang sudah meninggalkan kita selamanya. Monggo yuk.

0: Terima kasih banyak Pak Sigit Prakoso membawakan lagu Kenangan Sedih yang Abadi. Tentunya bersama dengan Joss Lover, jangan ada yang sedih. Kita masih ada hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat di Live Music Ruang Rindu malam hari ini. Ya pendengar, berikutnya kali ini kami panggil kembali bersama dengan Mbak Anis melakukan lagu Puncak Asmara. Silakan bersama dengan Mbak Anis. Spesialnya buat siapa nih lagunya Mbak Anis?
1: Buat semua pemirsa Pro 1 FM.
0: Oke, baik. Bersama dengan Joss Lovers dan juga Mbak Anis membawakan lagu Puncak Asmara. Silakan ya.

0: Luar biasa sekali bersama dengan si Mbak Ines ya, lagu Puncak Asmara. Ini udah langsung di komen nih Mbak Ines nih, yang suaranya ngerok mantap. Waduh, oke. Ini juga ada Bunda Danu yang hadir di YouTube malam hari ini. Terima kasih banyak Bunda Danu, mantap, sukses Joss Lover. Oke, berikutnya kali ini bersama dengan Pak Sulihanto, silakan. Yang kali ini akan membawakan lagu pamit ya. Tapi tenang aja, kita masih belum pamit toh. Oke, silakan Pak Sulihanto. Jangan lupa Anda juga masih bisa terus mendengarkan beragam lagu bersama dengan Joss Lovers di malam hari ini. Silakan, sebelah sini Bapak.
1: Terima kasih.
0: Oke, silakan Pak Sulihanto.
1: Sebuah lagu, judulnya sebetulnya pamit aslinya, tapi oleh Bruri diganti, Izinkan Aku Pergi.

0: kasih banyak Pak Sulianto membawakan lagu Pamit malam hari ini. Dan tentunya masih bersama dengan Joss Lovers, kali ini bersama dengan Ibu Runi. Silakan Bu Runi, yang akan membawakan lagu Kau dan Aku Sama.
1: Terima kasih Mas. Okay. Ya.
0: Mungkin boleh disapa dulu nih malam hari ini Bu Runi.
1: Boleh, ya. Baik. Saya akan kirim salam. Oh, kirim apa? Salam,
0: kirim, juga
1: kirim
0: boleh.
1: Pesan. Kirim salam buat Bapak Ibu yang tergabung dalam pena acara. Ya, selamat mendengarkan dan mohon maaf apabila kurang berkenan barangkali ya. Itu karena mungkin malam hari ini malam Minggu ya.
0: Malam Minggu, betul. Nah,
1: di ngalun-ngalun rame,
0: ada
1: Mas.
0: Ada acara.
1: Iya, di sini sepi ya. Oh, enggak ya.
0: Tetap rame, aman. YouTube-nya rame kok.
1: Oke, okay. Biar rame suruh tepuk tangan nih,
0: Mas. Oke, tepuk tangan dulu boleh nih. Wah.
1: Baik, saya akan membawakan sebuah lagu Kau dan Aku Sama dari albumnya Dewio.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih.
0: Silakan Bu Reni.
1: Nggih.

0: Terima kasih banyak Bu Runi membawakan lagu Kau dan Aku Sama. Oke, nanti di malam hari juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, jangan lupa, yang bisa Anda unduh secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Selanjutnya yang akan membawakan lagu cantik, ini kira-kira siapa ini? Oke. Oke, Pak Nano, cocok sekali ini. Wah.
1: Selamat malam semuanya, pemirsa yang ada di rumah. Ya. Selamat menikmati lagu-lagu dari Josh Lover.
0: Oke.
1: Sebuah nomor lagu cantik.
0: Oke, silakan Pak Nano.

0: Oke, terima kasih banyak Pak Nano membawakan lagu cantik. Ini sudah cocok menggantikan vokalis Kahitna sepertinya ini ya. Oke, terima kasih juga kepada Podby Line Dance yang sudah luar biasa menemani kita juga di malam hari ini. Berikutnya setelah Pak Nano, kali ini bersama dengan Ibu Putri yang akan membawakan lagu Fly Me to the Moon. Silakan Ibu, monggo sebelah sini. Oke. Masih bersama dengan Joss Lovers di malam hari ini. Dan kali ini silakan Ibu Putri.
1: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bu Putri, Fly Me to the Moon. Wow, lagunya benar-benar membuat fly di malam hari ini. Masih bersama dengan Just Lovers malam hari ini. Berikutnya bersama dengan Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke, yang kali ini akan membawakan lagu Cinta
2: bukan dusta.
1: Silakan. Silakan Pak Andi. Oke, biar masuk. Silakan Pak Andi.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak bersama dengan Pak Andi membawakan lagu Cinta Bukan Dusta. Oke, okay. Kali ini berikutnya spesial pendengar, kami hadirkan trio cantik yang akan membawakan lagu Nur Lela. Silakan. Ada Bu Putri, ada Bu Anis dan juga Bu Cevi. Tentunya masih bersama dengan Josh Lovers di malam hari ini, pendengar masih temani Anda bersama dengan keluarga ataupun bersantai ya. Tentunya dengan lagu-lagu yang spesial dan juga cocok untuk menemani Anda semuanya. Oke, silakan. Jackson.

0: Oke, luar biasa sekali bersama dengan trio cantik membawakan lagu Nur Lela. Dan kali ini berikutnya bersama dengan Ibu Justine yang akan membawakan lagu I Can See Clearly Now. Silakan. Halo, mic-nya. Masih bersama dengan Joss Lovers, pendengar jangan kemana-mana, juga bisa saksikan di live YouTube kita di malam hari ini.
1: Selamat malam Mas Wira.
0: Selamat malam juga Mas.
1: Apa kabar Mas? Sehat
0: baik,
1: semua ya?
0: Baik, sehat alhamdulillah.
1: Oke.
0: Satu lagu spesial ini Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sambil bersiap. Oke, silakan Bu Justine.
1: Terima kasih.

0: kasih Mas Wira.
1: Luar biasa sekali. I can see clearly now. Dan juga satu penampilan terakhir pendengar dari Joss Lover, tentunya kali ini bersama dengan Esna Boy membawakan lagu Manis dan Sayang. Silakan. Ini siapa saja nih kira-kira nih? Oke.
2: Siapa?
1: Iya, dan juga menjadi lagu penutup ya di percobaan kita di Live Music Ruang Rindu edisi di hari Sabtu 16 Mei 2026. Satu lagu terakhir spesial untuk Anda semuanya. Saya Sindi Wira, kita akan jumpa kembali di Live Music edisi berikutnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Esna Boy.

Masih di Prosa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di perjalanan Jember malam ini kami hadirkan untuk Anda Wayang Kulit bersama dengan Dalang Ki Hadi Sugito dengan lakon Pegat Wajah Naradipa. Selamat mengikuti.

ilaing ilaing awik namastuhu parnamasidan mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisisan ing bisono sono sinawung langan melompo estu masilas tantu lampaing budo jinantur tutur katulo tetelo tilo tulat meripal jimbrojo Sita ngupama paramene skara gyotum yang jaman purwa winardi taneng lata mangya teka pasarane gupita mangyun pelambang makumpa tumpa panggung panggeng panggunggung sang murweng

senadyan tong upaya produse utan atus sadosa satus tangaturaken kalih. Tetelo kang kinarya pambekaning cinarita mung sajuga ing kraton Dwarawati. Iya negara Dwaraka.

pasir paukir pasir samudra ukir gunung totora kiting projo mengkerakan pagungan nganarakan wono ngeringakan benawi ngayunakan bandara ningkang langkung ageng.

manyondola kuning poros. Sudagar layar purnang kudu. Rinten pantoro dalula bedatan wenten kendati tansal mintri sanging kraton Gurwati dugi montu negari. Anglur suyaya iling terto jolontoro.

semono datan wonten para kawula kang rumangsa kacingkrangan gesang ngrumrajinane kalamun tagung dananing nata. Nganyake para kawula monten negari kang sami nderek gesang senajan to pambukane katon popo sudra wulandara. Wasana bisa mulya jati jati katemban mulya yaya pinter nandur debong saloka pupus sindhawa kentara.

Arta Katondo para kawula ingkang samya. Remeni raja kaya maesel bukan bangan ayam kudu mindo sak pinunggalane dadan wonten ingkang sinuntangan saha mbuya ana kang kinandhang. Yen rina samya tata gelar dhateng pangunan yen to wengi wangsul wonten papan ora dewi-dewi ketingal yen sewang-sewangan. Sing Durjana tebih dateng para muka cinaketaken marang Karaharjan. Senajan pake kawulane tanwenter kang remen tumindak secilan pasulayan antuk runtut rukun ngangkat tata karyaning praja. Nyaliake para penjajah saka mentu negari kang sami iring sak nalika mundur.

kondangake ento kraton Ndrawasi satu moro satu mati jalmu moro kemlayu. Kilomi bereng kraton jungkel kapisanan plak kami dro luntak ludro sing rena margo layu.

ning megopini alaku ning barat nanging persenat dianto mandulo kang ado manggung rasane tumyung ketika praban marang pawasaning prodo. Ake proroja maharaja tun proroja maharaja tukang sesungkem tanpa karno gin baging pancakara kayuyun marang piyang ing kautaman awit nyoto yen to nalen Drodrawati setunggaling ratu ing ngambek adil Palamarta lega donya lila ing brana suka paring dona nggih ganjar saben dina kebasan paring sandang tiang kemaratan paring pangan tiang kaluwen paring tudung tiang kepanasan paring payung tiang kudanan paring teken tiang kalunyun. Kalau kau yang taiku panut manis sanggang bat koro senu kegajuan pusoko tripat koro kang patut kinaro sifat kandling tumitah ing madya podo.

Kanto kacari to doso namanya ratu doso ngilangan 10 nomor wardeni kekasih menang dan utap nengang sinun jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Halimurti Sasra Sumpra, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Nata Danardana.

rikala semana gagampar kentana mek kasur babut pramudani ngagem tirta jebat paturi sinawan gandawida. Katiyuping samira mangambar dumugi pagelaran Jawi. Kapitik ke Prabu dalam ingkang sinu ngagem aku to kentara jamang masungsun tiga kinanting Garuda Marpiwa Garuda Mungkur.

sangano nunggu mangrai sang utau tasi nunggu probong poro sumping sering pati unten-unten tibun jojo. Ulur-ulur nunggu rojo gelang-gelang bau kang sarwa bebingan atas muro kampu cinepok rinindo cinawi. Untal mas gini pengisi yang semen lungit. Badung kiwan kurang anggar pusoko dalam dung kanjeng yai gagam dederet ngatah pinatur ngodet nunggak semendak moto kitiran gunjo dina benabin manis marung ladrang kayu timo kandilan kumalu trinetes harlian mengerakan korab di bedoya sri manggung teti pepitan Joko Paloro hingga sami ngampil upacara ing paswanan banyak dalang sawung galiwarta wali kolar badak kendi kencono kacu mas duk rikala semono ingang sinuning ning pindo jaladrinan kagiar goyayah paimangan Bodro Irawan Putra Wisngaran Migo Irawan Suryo Ikab di Sangiwan Condro Kang Pinujuk Atawangan Himo Kamrisani Toto Gelaring Pasiban Ingin Kapis Toro Pepaan Dir Purwadyo Bolo

senajan to akeh prawadi brutan wonten kang parngabyan toro. Kejaba ingkang putra Kanjeng Pangeran Dipati Anom Satrio Parang Garuda Raden Sombo Yoraden Wisnu Broto tumunga tumungkul muka kanjeng Bantala suku jejeteken janggut ngapuran sangastaning ro

katut yen to kinaryo sesekaring kraton Drawati. Kondanging para satra kidunganing para wanudya. Tumunga tumungkul muka konjeming bantala sepujaja teken jagut angapurancang ambeber kunca.

Trunjo Dipati Satrio Pringgondani Sang Rinaja Muda Prabu Anom Gatotkaca. Ya Raden Kacanegara. Ingkang sinawang sanga mandra pindha saka manggi krama nggih nyemarasan senadyan kok iku senopatining praja datan lar marang kewajibaning satriya. Jajar marang ing rayi dalem sentana Ndrawati Satranggar Baruci Raden Setyaki. Ya Raden Singa Mulang Jaya Bima Kunting, ya Raden Tambak Yudha. Ingkang wis kaluka. Bebeteng ing praja Ndrawati pilih tanding kalmanto manjing peperangan. Tanah pisanin dia mantri muka pangarso kepating projon berwati rekyono patih udowo natur pasi baning poronor projon nayo kotu menggu mantri bupati wadono pane wudut lurah demang bekal sak pinunggalan. Opo dini para bidal jajar pin para bidal magangan

Sirutan wonten kang samya sabengoroning waringin mbiya bamaruta datal mampah. Gusti moko titiwan tiduk rikala semana ingkang sinunar semedar sabdo kang kinarep tandane songsong gilap kabayu migas tinggil biakurata. Amurwani kageting purwadya bulungi wonten pasiban swarane bendik Kyai Ponto samya minangka tandha tengarane ing sinunar semedar pengendikan loro. Gusti tanggap isak mitos sigrungan segen samya marak sowan. Orang yang pasti bantu kau gabat dan intri hum yang gumul suraning perwadi bolu.

Muni wang sukmono kang linuih wong bawun langgeng sin gitata lawrat. Kulup pring gondani wonten paling jauh. Aduh atmat janing sungir bucah bagus. Mitur songko dawing jauh to ingin mus ingsun tompo sawis ingsun nompo atur siro. Kurang bejo sisip sembiri bisa dadi anjalari cilik kucemi adiku ing Madukara gede nganti woro sembodo ora bisa bali. Aduh menapa sababipun wong ora mergo kakresake marang Jawata ora mergo pancen nampa sesiku nanging sumurpa yen to pancen ana lakuning dong sumurping banyu ingkeng mangendro jolo marang bibik ngurus bodro ingkono mitrus kodawu wuswe ngone gandrung-gandrung kapirangu kepingin diladeni karo bibikmu waras bodro iya mbok pilih wa prabu sakit paling keterangan ngelangkung cedok mugi keparung kawedar sabdanipun badi kulau poyo ngantos pinanggih mboten legora sing manak lo yang tunggu sakit nuk nikas jangganipun titah yang ngobodoro yang cuman toko manjing wonten yang kasatran Madukara tak gambarake kaya dene wiworo kang isih tinutup durung tinar buko kang rangsang otuno kagayo luput mengkono paman pulungir mboten nginten yang bibiworo sembodrut kadusto tinggulat moko ingin istani pun semedio milik dumateng bibiworo sembodro menika naminipun ngerisak bebrayan ing sanes bubrah pagerayu mongkoy mitul saking pujangganing para bini sepuh cilik medel turus ijo gede bubrah pagerayu menika lepat ingin langkung ageng tegesipun bedol tulis jodoh itu dos pun di Raden Sencaki bedol tulis jodoh itu ngerusak wong pepacangan bucah podo di Trisnane banjur dipisaki ka Trisnane ayo ngerisak pagerayu misaki wong bebrayan ya namun netel bedai pun aku mah ora mangerti namun ini pun menyan bereng saged parnum purno ya namung netel bedai pun meniko ateges namung gelibeng ya mbak pun panjen namung badhe samudono coro kasarit pun hapus-hapus kuki sing ura-ura wong sing diingendikake koko prabu ki sing sakmene malah sing diaturake werna-werna. Lho kula piyambak menika gumun sanget. Apa ya jagat ki misak godhong kelor. Ing atase Gusti Kawara Sembodro wis tinengku dening priya. Lah kok nyela-nyela temen cuman toko manjing durat moko wani dusta menika panjenengan wong jelek urip ana merta padha ora ora. Kula mireng kemen ketinggal jepiping talingan kula estu Raden Sencaki. Mario jagat misak godhong kilor wanita ngembreh mingkarek milih sekaya ngopo sing karepake kok dadak kokan rewel nek panjen dasar bejo sawu mlampah-mlampahan ketemu kok ketemu karo judulne ning panjen durung judulne arep dituntun-tuntun ora bakal kelakon. Nah yang dereng pilih judul ini pun banyak ngerkawas kok sejuduan iya kulup gadut kocok lonun-lonun paring ada ing perlu bakal isu

0: niwang sukmono kalin wihung bawono langgeng. Kisana ingkang nembi prapto keparengo ingkang rokong akan kadang mudo dumateng yai sak samun prayogi lenggah peroko porong aturakan perbagi ponokromo yai
1: wadal
0: ya gadiwo batur nun kulo tampi mawitannya kalih pengendiko dalam kanjeng singun ingin rumentah dumateng ingkang rayi dasar tuan ngaturakan gimpanun kersongakan kadang mudo dateng rayi dalam nampi pangestu dalam kanjeng diwaji ketinggal toto titi tentrem anggen pomarak suan kejauh saking menikau kepala ngaturakan pabuti mugi kunjuk nganda bodoh mawan tuan tu kulo tampi atur sing tempun yai kapetelaken wonten ing dodo kendelo sami-sami.
1: Nontri.
0: Yai menika tedhan saking pundi sinten sinambating wangi. Estunipun awon tanpa rupi kula menika yasa negari piyambak.
1: Inggih.
0: Sanes tilaran. Sanes warisan. Yasan kula piyambak. Negari kula menika ing kasebat negari Treblo Suket. Negari Treblo Suket. Ih. Samun sudi mitani dumateng dasar kula-kula Prabu Lokoyanti. Yayi Prabu Lokoyanti. Ih, Prabu Lokoyanti. Namun dalam menikah kulo kelarai kebawa keperintah wonten negari nganjang geribik pengersani pun kadang kulo merdoi kadang sinorwedi koko Prabu Pandu bergulo. Oh ini menopo menikah yang kasebat negari Dorowati kulo nyumun perisok yang pun koko Prabu ngasto pusraring projo isamun kaluko jadilu Prabu Bathara Kersana. Mboten wonten nalikali ageng tigo yinamun menikah negari Dorowati kulo Prabu Bathara Kresna.
1: Wadah
0: syukur bejo sing. Ateges mboten klien tuan yen kok marak suwan. Kejawi saking menika menapa yen dados darunanipun Nyai Prabu ketingal semengko pengawak brojo ndamar sasi. Kepareng lajeng prapta wonten ing Praja Ndrawati ngadhep ing Ngabiyantara.
1: Inggih.
0: Sak menika sampun padang terawangan. Raos ing manah kula. Benten kalian wingi-wingi ningali menapa-menapa pepeteng. Ningali menapa-menapa ketingal ruwet. Mari sak menika ketingal toto titi tentrem padang biak. Kados dene welut ical yiyetipun. Iki wawane senajan ratu cok golek welut iki. Iyi anggen kok marak swangreso dalem kok marak bus pisan. Ngaturaken pabekti ing angka kalih dipun utus kadang kula werda Koko Prabu Pandu Bregolo tinanggerak ngaturaken sungkem wonten Ngabiyantara. Kula tampi tanggal kapetelaken wonten dodo kendelo sami-sami. Menawi sampun katampi wa sing perlu gandeng wedal samangke negari ing nganjang gribik ngantos rumambat dumugi ing kraton Treblo Suket. Ih papan dunung kula menika kathah para kawula ing sami nandhang sakit. Inggih ingin dipun sandang boten wonten menawi kejawen mung sakit asar benter mumet padaran mawarni-warni hawanipun namung badhe nedhi kemawon awis sanget sakitipun inggih saged tata titi tentrem kados wingi-wingi malih menawi kerawan Koko Prabu Ndrawati mila kula sunani sanget Koko Prabu dinten menika kula aturi nglegani ing dados kersanipun kadang kula merdo monggo kula dherekaken pedhak wonten ing kraton Nganjang Gribik menapa ingkang kersaken ingkang rayi badhe tanggel jawab. Gambaripun wani ngejak kudu wani ngorbanake. Mangaten. Mboten badhe tedeng aling-aling, perkaya mangke telas pinten? Etungan wingking. Istanipun ingkang raka mboten badhe kawratan. Ingin dados aturipun Yai Prabu ing sampun cetha warga tawila-wila namung kemawon andadosna kawulingan. Miliwet dalem menika kula gadhah tanggel jawab ingin mboten saged kula tilaraken awit ing raka menika ngembani negari Ngendraprastha. Mila saking menika mbok bilih Yai Prabu menggalih kula tekundur min matur dhateng kersanipun ing raka Prabu Pandhu Bregulu. Kula sagah anglegani kersanipun nanging kula tuwis rantos nenggo sakmetahe medal. Lajeng kinten-kinten pinten wulan malih mboten saged ngaturaken terangipun yen panjen sampun wonten kedadusan tata titi tentrem para kadang. Kula enggal-enggal badhe nglegani kersanipun ing raka Yai Prabu Pandhu Bregulu. Sak menika ngaten kemawon. Yen panjen koko Prabu dereng kersa rawuh dinten menika. Kula suwun kali sanget rilanipun pusaka dalem Sekar Wijaya kesemu badhe kula suwun ngampil. Benjing koko Prabu rawuh pusaka kula kunduraken namung kula suwun sawetawis saged anolak reretuning negari Nganjang Gribik mengaten koko Prabu. Yen pusaka menika mboten saged uwal saking tangan kula. Yen to kula katilar pusaka ateges badhe ical bebayunipun ing raka pramila ingkang longgar ing penggalih kepeksa mboten saged nglegani ing dados panuwunipun Yai Prabu. Duh, Yai Jagat Dewa Batur. Yen mekaten tebih pinangkanipun saking negari Nganjang Gribik dumugi wonten Praja Ndrawati. Atur kula namung dipun sepelaken mboten diun katosaken. Ingin mongko sowan kula menika mboten duta kengkinan namung duta ngrampungi. Mboten saged angsal damel sowan kula ngersa dalem koko Prabu tanpa gino kula dipun pitados pramila. Yen ngantos pusaka ageng Sinundrawati mboten saged kula dheraken wonten ing kraton Nganjang Gribik. Terang negari Ndrawati badhe kula dadosaken sungsang bonobalik senajan to kula namung ijen tanpa kontra tanpa kandha.

0: Dewa Batara. Jenengmu Prabu Lukayanti.
1: Inggih. Panjenengan sinten?
0: Yen kowe takon karo aku iki putra Ndrawati satra Parang Garuda. Aku Samba Wisnu Brata. Kok kaya sedulurku? Aja baru penampa dipermanake dhisik. Suaramu sepisan pindul kaya bisa nang semaki paniki nang suwe-suwe nang aki katu monggo. Karena kuwi banjur semedi ngrusak negara Ndrawati. Bajutno tembung. Kowe gedhe bisa ndereke Kanjrama, cilik bisa mbayang pusaka. Yen pinter ngalake putra Ndrawati satriya Parang Garuda.
1: Ya boh, wadala. Ya kadhewa Batara, lancang pangutamu adol kekendelan we. Dianggap aku ki ratu sepele. Ngedekake sayembara perang sayembara pilih. Aku ora bakal bener karo kowe. Apa yang sok blabar kawat?
0: Yen pancen perlu metu njebo. Bakal tak teter kadhik dari blabo keparat.
1: Ojo nganti kesuwen, tak dodi kandhemu.

Kalian gambar maniko-niko mawarno-warno kan iseni-seni gambar anang semakening pandulu. Pintu ning kapuro penarian gambar jaluka wan-wan itu kang rindu poko kumojoyo twin dewi kumorati. Iyan to pintu yaya manteng pinagiakan yang mengopindo bidang sewang-sewangan.

tirisan kang kinarya dekat-dekat wesi balitung sirap runggu sari nyamating gapura pinarian inten bumi gedhe sak kambil katut tabone yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marang Wang Pratangga Pati ingkang kinal tandane siang lan dalu kelanganan dalem persi jiwa-jiwa kekalihan yen resami upaya tedha yen tumungi wangsul wonten papan ira. Tebeng kanan kelawan kiring.

Intu pinarian reca gupala utawa sekare watu gupala gandaru sela kang rinempuk ruta jenowo. Candane rikma kawane tra kumala untu sloka ilat majingga karna jinara tresing ngrono mlebet pinarian marcu mbono marcu bani. Marcu mbono kumbang lanang marcu bani kumbang wadon. Sentaking wor kageting bermara mabur gering-gering kaya rata mulya jati jati kateman mulya. Undak-undakan jerambah akik pancet dibinan regitu sing gedaton sinebane poko jenil cendani senampar por bedoyo. Pating galep yar pating flot yaya kartiko sambut pernah. Kalau semua kundur dan kang sinun, si guru kapapak poro garwo ginandeng astal samya toto lenggah. Kajarakan kora abdi bedoyo. Yen sinawang songko mandrowo pindo diwo den ayak poro widodari.

Ing pintu pinarian Reca Gupala Reca Sekare Watu Gupala Gandaru Sewa Kang Rinumuka Reca Denawa Candrane Rikma Kawet Netra Kumala Untu Sloka Ilat Majingga Karna Jinara Krising Grana Mlebet Pinarian Marcu Bono Marcu Bani Marcu Bono Kumbang Lanang Marcu Bani Kumbang Wadon Sentekeng wor kageting bermara mabur gering-gering kaya Reca Mulya Jati Jati Kateman Mulya undak-undakan jerian Mbah Akik ban jejebinan regitu sing gedaton sinebani pokok jonila tundani sinampar por bedoyo pating galep yar pating flot yaya kartiko sambut pernah duk rikala semono kundur dalem kang sinuwun sigro kapapat poro garwo ginandeng astar samya toto lenggah jelaken para abdi bedaya yen sinawang sangka mandrawa pindha dewa den ayak para widodari.

samya tata lenggah jarwo dinarwan wis sinausan bujana ingkang manika nika mawarna-warni. Dewa semono senajan to sinausan bujana dhar daton kersa kraosita ngunjuk datan kraos prayogi sedaya tinolak nggih nyola lados marang Kurabdi. Sawetara kalipur penggal dalem amrisani ajar srimpi ajar budaya kang wilangane mbuh akeh mung kawan laju sisih. Maneka nika mawarna-warna bangsa munya mangrangin keplok pepinjalan surang gedasi gumer-gumer jeringit atur. Saunya paripurna para abdi keparing wangsul wonten papan widadya pangan kang nata marang Sang Padmiwara. Kesri manah arsa minggah selanggar pelanggatan kang wis pamit marang para garwa racut keprabaning nalindra. Kasareaken wonten ing panci busana ngagem keprabon sarwasita gambaraken yen to smedya pengawak suci maneka marang jawata kahyakan jagat manjing jroning sanggar pamelengan wis katon cumawis dupa 200.

Tejo kang dinulu. Wujute tejo gurita, guriti sobras werna tunggeng moyo. Tejo darpo suruh. Gurita tejaning satria, guriti tejaning wanudya. Suwarna tejaning pan apa dewa ngejawantah yen tumbing moyo tejani pendito gentur taban. Darpo suruh tejani wong perang gedi. Sedaya punang tejo kakedepaken ilang usah juga tejo darpo suruh yang kakedepaken ora ilang malah saya wuh gedini selawun-lawun. Yen pa bukane musak sodulanan satu mah bisa sak gelugu gedini tejo. Ingin mengkomentar sangka pujangan yang jauh itu kalau untuk mencoba dono tejo dan posulo terang bakal ono peperangkang lu hingga gila nih anges di marang pangwasan yang sudah sigur sedakam selu gutunggal amu posponton rianiro anges di trip awono panitro mandeng pucang gunung torsino nutup baban nowo wiworo estri mana sumedio angudi marang pangwasaning gaib kang den esti daya pangwasaning Sang Wisnu najan to ana tejo darpa sura yen to kagrayang bisa lebur papan tanpa dadi kinrobak mbuya bebayani nang yen sisip panggrayang sisip sendiri bakal mahanani jumpanging kraton Ngamarta lebur para kawula tebasan lebur papan tanpa dadi di pangwasan ini wisnu-wisnu manarso mancat ing bantolo gayung akoso nerajang mego malang yento sinawang bablasing saksono pindo kelapi.

0: Ya rapa, jajali nek ra iso bubruk dagangmu. Wong nek elek ora. Pas ora iso golek aluan liyane. Mulane aku ditari perang wis meneng wae. Nek jane mono adate nek ora arep perang ora sida wetengku lara. Nek aku arep ditawan-tawane kae ya mengko-mengko dhisik asale nggon siaran kuwi sing nyemlang. Tak pikir-pikir kok sing untung kok sing ora wer bilung. Glenas-glenas malah ana keuntungane malah. Lamulan aja bareng aku aning lah. Nek bareng aku ra kowe engko tak nehi dhuwit ora. Nara bareng aku rak kowe tak cucul dhuwit. Lah kapok kowe?
1: Wis payah iki. Patene bilung sak kayange tenan. Angger bilung ngono wis cilaka. Sesuk kula nek mangkat mboten ngejak niki kok. Ajeng kula parane mboko nyak omah mboko nyak omah. Angger bisa oleh kula micara men mangke mesti laku sauntara. Angger kali niki cilaka.
0: Ane aku kira ngeman sing dok tuku-tuku kuwi ta wong tok apusi soal iku wong barang tempuk-tempukan yo tok. Lah mun iki rosinil. Mo terkadang malah plate iso minger angka 12 nang ngisor.
1: Ana plat jam kok angka 12 iso nang ngisor.
0: Lah kae dudu ati aneh.
1: Dudu ati aneh iki apa? Wis cilaka aku aduh nggo pirang-pirang iki kecurut iki.
0: Arep ame tok letrake kado tak omongi tak pengen gelem.
1: Payah. Susah tenan nih kalau sakwatan ini mbok si jiwan mboten pepayon nih mergo menus selek bilung mbok kowe kok cocok mepeti pangan yang liyan lho ngora
0: angkaran dia mesake kok sampean mboten ngerti sobi nek sing rada apik jam kira-kira rada normal dijoli jaket elek. Mongko buat nonton kula ya sih dah gelem tenan. Mongko jane ala tenan. Jaket ini ku. Apa jaket kau mana kau aji nih mitung ewu lah ya sih. Temen gue ngarep ono gambare manuk.

0: Leng ngapusi niku lemis ngono. Wong lebi ya lemis. Nek jane niku jaket yakin elek tenan. Awang dituku karo 10.000 terkadang sing niku gemang kok dijoke jam rega 7.000 ya badine akeh banget. Amesake sing duwe mongko mengkas-mengkis.
1: Wajan walek mau kere kuwi ora. Eh lah sapa kuwi sing gelem tak pengaruhi iki. Kabeh wong udah dikrungoni karo mbilung munyuk elek tenan.
0: Ya ben mesake kok. Wong urip kok kok ngono, ora nganggo beres-beres. Ha mengko tundone njur padu. Aku ki ketatalan bola-bali. Coba bayangin wis. Niki mang silit dit 3.000. Citizen. Bareng anu niku pandome bengkong. Malah nyangkol dadi ra iso mubeng. Ha nika teng omah negalo. Pak antem pandemi njaluk imbu. Arep ora tak nehi mesake ora tak nehi nek ning tak coke njuk ndelong.

0: Vivo pa' todo.
1: Son bono tuti karaku ing galenggal. Merpeki onong ing jaban ing stigil binaturoto. Iyo dasar nyoto Prabu Lukoyanti. Yen kena pringgake becik aja nganti tok bacutake nggonmu nanggulangi marang wong atuamu Siru Ndrawati cilik Puspita Wijaya Kesuma. Bakal tak boyong honong kraton nganjang gripik. Aja nganti aku diarani satriya ingkang sidro marang gunemi. Watak Satra Ndrawati apa kang sinetos pisan kudu dadi awit tembung iku sineksen dening bumi lan langit. Ora ketan musaka dan sak penginan bar basane. Yen pancen dasar iku bisa cilik ngalake aku gedhe bisa mateni aku. Bisa mboyong Rama, cilik-cilik mboyong pusaka keparat ora patut ya. Mantang perkara wanita nek karo apamu sing tak wedeni. Kopat kapito kaya lo tapa nak candak sering perbatan jadi padamu tiban tarik paman sencaki ajur padamu.

0: Lahir.
1: Kula menika yang kalian tandangipun paman panjang gumun sangat. Trajang.
0: Ih.
1: Dipasrahi terus temandang.
0: Lih anggen kula mantem dasare ana sing tanggung jawab lah iki. Panjenengan nenggo. Mangin panjang perlu madosi kula. Kula tandangane ngatos-atos paman. Tangi olegane ngati mati aku. Mati aku.
1: Togok. Togok, aku tulung kono, Gok.
0: Waduh berat iki. Dekok kok ngono e.
1: Wah, jan wis payah iki. Berat kok kangi nek tak tilik isko. Sirai mili.
0: Mili kete. Mbok menawa ditempiling sombok.
1: Ning miturut seko tapak tilase kok ora rada gede kok. Meti sencaki kuwi.
0: Kula saged wungu menapa mboten. Mengko dhisik to kok isih mumet aku, Gok.
1: Mumet lemes awakku, Gok.
0: Lah nggih, Om. Lah sing temandang niku wau sinten? Suara patut banget jebul. Carane wong Ndorowati iki sing nantang dhewe, sing ngantem dhewe, lenggah, lenggah gitu. Rindu mawur katelir.

0: ngendikaken sing nantang dhewe, sing ngantem dhewe. Sing nantang terang sombo, nanging burine ana satriya sing cayane ganteng banget, Dok. Brengos. Iyo.
1: Oh, sing saking. Awake wewek.
0: Iyo,
1: ngarah tenan no. Ireng.
0: Iyo,
1: nah wis genah. Rada brintil.
0: Iyo,
1: oh, wis cetak wis. Ampang.
0: Ana sing saking kok ompong.
1: Niku trajang niku. Aku rasa ndak tak dikandani kaya ayo nono ngono gak dikode mun terus nyak ngoten. Terus ditandangi kok. Tenan iku sing sakene pancen trajang temenan. Kula ora kok jenenge Ngalembono niku ora. Nek sing jenenge sing sakene iku anger kon perang ya mingkak-mingkok jane batine wani ning kita kaya ndak tak ngenteni sing ngarepe urung perang ngono. Ya anggap ngerti peraturan, ngerti komando ngono. Nunggu kepalane barisan ngono. Pengarepe urung perang kok sing mburi kon perang ngono, mongko jane wis ngokang senjata. Wis ngokang senjata. Ane yo dong lokro.
0: Ayo.
1: Hanya tadi mungsil urung nganti perang ya sudah kalah. Sudah kecewa janjane. Ya Kang. Saya kowe.
0: Wis gek woro-woro meneh. Aku jantok gue elek-elek ang terus kok. Nek nggone kok untuk elek-elek kurawani kerengan ngono ya seben wong nyatane wong. Aku ku cok gampang angel. Anggap ini didawi poncokro kirani aku rawani ya wedi tenan. Aku pomo tak terajang ya cilaka tenan. Ning gone laku baku. Gotok kaco kuwi jan mateni pasaran tenan. Kaya atak incim-incim kae kok lung.
1: Incim-incim men kang nyatane iya.
0: Ana ora dirungokke piyayi sejagat mono.
1: Panjang jauh tak kandani kok anggerono bakul jam. Silai cili aja do gelem.
0: Malah baleni meneh orang. Bakal tak tani kisir saki kok nyumanggaken. Eh satu jadi wisopo. Kue takon karaku sengkaki kue ngaku Prabu Lukoyanti. Ulungake pusaka Jarawati, majurine bisa mutung tane sentaki tak ulungake kendala dulu.

0: hati-hati. Tok, tok, nun. Kuwi utak-utak iki apa? Nyekrupi sing dinggo. Ketoke apike kok ngono ajek jam 10 terus. Munyuk kuwi. Ben ngomong elek-elek. Ha ora kok jenenge elek-elek jajal kon niliki kanca-kanca. Apa yang rongkongan itu
1: Rauh Wah tak boleh kesilian duit Lugawe pawitan malah Ngomong-ngomong aku ngenceng-ngenceng sekrup Kepripun anggeni pun Poncokoro Sencaki pancen digdoyo Ora tegas apa yang pausisan yang keren dong kok nanging bareng tak cokot sencaki ambruk ono satres konjing mantoro nimblis siraku lah rak tenan yung kuya apa kok
0: tanggeniku sing ketok apik menggon kandah Mang delok niku. Ketake kaya koten niku ra. Apa kene mau kaget jam 10 pun yo 10 menit.
1: Pancen ora. Ngelek-elek dagangan terus ya. Kowe kira guna kok lung ora.
0: Angen wajine kok semene ngapusi uang. Arep iki gemang kilangan duit. Dolanan-dolanan papa dicucuk 6 ya.
1: Anggara musuhnya dong ngantuk orang papa tak duduk 6
0: lim niki pol lim ini nah tak taruh togok nih orang waspada tadi melangi tenang wong kita yang gelumbrak gelumbruk bangun pikirannya urip lim ngapusi
1: katut kocokin kalau kresno apa ini perunan dalam Ya saged sasatayan gadut kocok sami kan bisa ket ngemperi jagat Satrasko Jimantoro jenengmu sapa gadut kocok takon karo kowe Prabu Kayanti ora gelem bali takon dosa jeblok siramu nggih dai maduna mamah kuwi

Monggo, Brun. Yen mengkono aku manut karo pituturmu, Gok. Tak gawe perang kagol wong Ndarawati prayogi. Sak pungkurku anteno sawetara wektu negara Ndarawati kurang bejo, banjir getis.

Laingkono Tobau. Kanenggih kang tinalesna beting cinarita punika warnane ing kraton Nganjang Gribek. Nyata yen to jembar jajane gedhe pangaribawane saenggoake para ratu Mancanegari kang sanget teluk tanpa krana ginebaging Pancakara. Dasar satriya bagus warnane muda. Udo wedanane. Caksono ing pandu setimbon berguna winasis olah bedaning pemerangan janget pinlon burdo kang pinukul sari.

sasat kinalyo sesembaning para ratu. Mumpuni pangulang rasa bontos sing tawruh. Yen to kacarita dosa nang ratu dosa wilang 10 nama werdine kekasih. Wenang den ucap ingkang sinuwun jejuluk Prabu Pandu Bergula.

terus kepala enggak dampar wonten ing Palenggan Agung. Ngerasa keprabun mengerakan porabdi bedoyo yang sambil ngampil upotraning paswanan banyak dari sam gawe wardo wali kolat badak kendi.

ingkang pinarnya kasih Raden Sudiro Seti. Tumungo tumungkul kondeming bantola suku jojo teken janggut angapuran sangat taniro.

0: Iya, iya. Wonten dawuh. Yen panjen cara kaya mengkono. Prayoga malah jeneng sira ingsun percaya. Budalna para wadya bala njaga ing kraton Nganjang Gribik sakwetara.
1: Iya.
0: Ingsun tak nemoni Diajeng Wara Sembadra. Kepiye mulih prayogane? Ngistakaken dawuh utawa Dimas Sudiro Seti. Budalna kabeh para wadya bala kejaba jaga sakjroning rangkah utawa sak jabaning rangkah. Banjur percaya marang para wadya bala yaksa supaya ngebun laku njaluk peningan jajah desa Milangkori nyirnakake Raden Janaka. Awit murung-murung mesti bakal dadi klilip sak lawas-lawas.
1: Ngono niki.
0: Yen panjen bisa ngaturake mestakane Raden Janaka nang ngarsane ingsun bakal nampa ganjaran kang luwih gedhe. Pun dateng sendika. Keparang nyun pamit medal jawi ngemban dawuh dalem Kakang Prabu.
1: Iya,
0: keparang muni paduka nyun pamit. Midhalaken para wadya bala sing prayitna ngati-ati. Patih wonten paring dawuh sinuwun. Mongso budhe tatane negara ingsun pasrahke marang jeneng sira. Nganti ana kedadian cilik kedengangan anggone ingsun Mboyong Sembadra. Gedhe nganti para satriya Ngamarta ngobrak-abrik negara Nganjang Gribik ingsun tempuake marang jeneng sira.
1: Wadalah abot sanggane.
0: Nyuwun kepareng nyuwun pamit medal jawi nata pabarisan sing prayana ngati-ati aja ninggal kawaskitan.
1: Ajeng sedika sinuwun.

0: Cumadung dawuh Raden.
1: Oh, ingin abdi Cumadung dawuh Raden.
0: Kesungguh jagat maning raja diwak. Ucap prajurit wonten dawuh.
1: Wonten paring mangandika.
0: Ado tak terakit tak tak meraketake sumurpa yen to dina iki. Para wadya bala ingkang nganjang gribik tuwin prajurit sangka ing terbelo suket didadekke siji. Awit Kakang Prabu wis pinter mboyong marang Kakang Mbok Rasembadra njaga aja nganti kedengangan dening para satriya Pandhawa cilik warise gedhe garwane. Malah dening para kabeh pinarca supaya nglebur laku njaluk peningan jajah desa Milangore. Goleki satriya sing jenenge Raden Janaka. Yen pancen bisa ketemu becik cilik bandane gedhe tugelen gulune. Sapa kang bisa ngaturake Raden Janaka? Ana ngresa dalem Kakang Prabu bakal nampa ganjaran kang luwih gedhe. Wah, dalem. Kuwi rata. Menapa lajeng kepareng nyaketi kasatriyan Madukara mangsa bodho sak ketemune. Kula nyuwun pamit.
1: Senajan kepareng kula badhe nyuwun pamit. Upaminipun kula sak rencang menika mangke ngantos wonten puruk nandang luwe
0: diparengake njarah rayah.
1: Adi,
0: lho.
1: Padha tata-tata ora sah sesangu. Mengene pancen ana nang buruk awake dhewe krasa ngelih njarah rayah. Wis ana sing tanggung jawab. Wis aja kuwatir, Di. Sawisna gober penyembelian kapil pengisian ati bakur wadah ketika raja pada balu rasa gak mau tas orang ada guna nih.
0: Weh latar ini keparang pulau lajeng toto
1: ya keparang nyun pamit Raden sing podong hati-hati aja kurang kapain aja.

0: Raden Ayu, kula aturi mendo ingkang dados sungkawanipun nggih Den Ayu. Senadyan to panjenengan nembe menika lenggah wonten ing kedaton kraton Nganjang Gribik, namung kemawon kula aturi nganggep yen to wonten ing dalem kasatriyan Madukara. Dasaripun Gusti kula tiyang agung ing Nganjang Gribik sampun dawaken katresnan dhateng panjenengan. Prastya mboten semedya dipun ladosi wanudya yen to mboten panjenengan ingkang dipun ladosi. Riyen to mboten panjenengan ingkang tansah secaketan kalian Gusti kula. Raden Ayu, yu anapa? Ewang-ewang ana munjuk atur karben mendo penggali bendaramu. Bangi klatri ngendika Den Ayu, dipun kraos-kraosaken. Awit menika papanipun ya ketingalipun sae, sejuk. Panjenengan yen boten kraos wonten mriki badhe kraos dhateng pundi? Kurangane apa? Ingkang sinuwun nata Nganjang Gribik menika sampun kondang yen to ber bondo bandu sentana tegese sugih bondo donya akeh sedulure. Rungkut. Ngaten panjenengan kedah kraos wonten mriki, papan sing apik kok ngene kok prandhek kuna dar ora kersa. Mestine lah ya kelingan karo garwane. Bojo wae ngeling. Ora ana gunane. Dadi bojone Canaka kaya diwayuh. Ning bareng dadi bojone Gusti Prabu Pandhu Pregola ora. Ora. Terus enom. Ganteng. Sugih, ayo. Wong wis pisan wali disia-sia. Nek ora kok ora sudi-sudi omongno. Tenan kok. Ayo aja kaya ngono kuwi penemumu karo pemanggi Gustimu mesti ya beda to yu. Soale wong kabeh mau jarene kebajut Tresna, ngono. Ben ora ya sepintas lalu. Ngono. Tenan kok aku ki upamane to kaya Gustimu ora ora sembodra kuwi alah seneng kurang jamak-jamak. Nek kok jarak ora tau dicolong wong ngono lho. Upama diculung ngono ra kaya ngapa bungae pamikirku mah bisa kelakon malah seneng atiku. Kowe iki ya bangetan kok sanak-anak kok ya. Anak siji pejet rampung. Anak siji cacat mripate mbok sitok kono Pak. Kok kan rewel kok. Ya kaya ngono kuwi wis. Kowe iki ya kebangetan kok wong karo anak barang kok wis wiyah-wiyah. Nang tak kongkon ora gelem nak sebelah temenan. Kudu man-man kae peraturanku. Ha iya iya. Apa cacile kan takon asah-asah. Takon nyapu. Takon ngedusi aku. Ah malah ku wali anak kok ngedusi mbokne ki rak ya. Ndak mano kok ndak angkat. Apane ora tau mulih. Kowe iki ya jan lemu goblok ora. Ya arep ala tanpa apa sing jenenge bojo kuwi jare gegantarane ati. Tek kula tak gandali kok. Udaran. Oh. Mengkota bocamban. Pun wonten paring adawu. Anggon kunyawang kanan senadyan toedi kaya ngopo kaya ora ketok seneng dar ora kaya yen onong Madukara ora krasa enak awit aku tansah kelingan wae karo wayangane bendaramu Kang Mas Arjuna Bujambang ora tenan gek ingkang mongko aku momong bocah cilik anakku lanang Abimanyu Pangeran Janaka tak aturi ngupaya kelangenan Waderbang sisik kentono durung nganti ana kabar aku banjur didusta manjing ana ing taman nganti ninggalake karo putraku sing saknyatane aku ora iso pisah karo anakku lanang bujamban. kula piyambak yen nderek keronto-ronto, ya arepa kaya ngapa kaya apa tegelo karo garwa upamane, karo putra kudune tansah kelingan. Ngaten nggih Den Ayu kula cacih prisa. Ilange Raden Janaka ampun nanten Gusti kula Pat Prabu Pandu Bregula. Ngaten besok yang wis rada sautara tak penyang kagungan putra sing luwih apik ngono. Dadi sing putra sing teng mriku pun kajenge dimong bapakne. Panjenengan usaha meneh. Sing bisa cocok karo penggalip sing iso ngungkuli Raden Abimanyu ngaten. Hanya kok cacat kok. Kupinge gedhe cilik. Kuwi iki ya sing ora-ora kok. Ya arep kaya ngapa wae jenenge anak. Mongko Sudarmane Raden Janaka kowe kaya karo Abimanyu sing jenenge Abimanyu kuwi ora weruh pirang dina ngono kaya makantil-kantil ngono. Nang kuwi ora nang usah ora. Ngerti enggak karo kakangmu ya babar blas ra kali. Hiburan okeh kok. Aku masak karo modern kok. Angger mi momong kae keponakmu ka angger takon adu sore to takon lunga ngono. Tak kae duit selawe men tuku layangan. Aku tuh katuang dawa aku. Linggone ngebuk kae tilang-tilang. Wong itu kok nyela-nyela tilang-tilang ngebuk ki jur ngopo? Nang nyawang pemandangan. Situasine ngono nganggur. Bocah nom-noman padha teka ngono kita kok yang iki. Mongkok atiku. Arepa kakang muli nggo nang kono aku ya minger metu kono ngono. Jalani nyawang raine kakangmu kok kaya-kaya. Bubrah lah. Ora arep omong ruko wae yu. Omong-omong, lho kowe iki tak kandhani ngono lho, Di. Kowe nang ngubahku kaya aku. Tenan kowe. Pajeten. Anakmu wondo geni. Mangah jadi kon pejet anakku. Mangah jadi kon pejet anakku. Luwe-luwe bojomu alah wis. Wong dawane ra jamak. Monggo gobloke ra ilok-ilok. Tos. Nangku dadi ku tak semplang. Ha wong kok meng ngelus-elus kenong terus ra yo. Apa kena jaluki pangan apa? Ora umum nek apa me yo ewuh tangtung-tangtung. Sekarang yo kuwi bandane le tuku anyar kok. Nyak. Kuwi kepenerapamu. Ni Mbak Ayu kula niki. Ning ngene nek ngendikan nggih ngoten niku anger nyatur sing lanang ngoten niku. Yen kaya aku kok ora kaya mengkono sing jenenge garwa kuwi sigaran nyawa. Tek kula dereng sigar kok. Apa? Garwa kuwi sigarane nyawa ngono kok. Tek kula dereng sigar. Ah iya, wong nek aku ora sigarane nyawa kok ngutuwang. Garwa kok sigarang nyawa. Nyawa kok disigarne. Garing. Reka-reka wae sok ora. Iki mengko yen pancen Gustimu Prabu Pandu Bregula kepengin banget tak ladeni. Aku uga darbi penuwun yen to pancen jawata ngudanani. Lah kagungan penuwun menapa Den Ayu? Gandeng aku tansah ngimpi-impi duwe klangenan badir bang sisik kencana. Mengko bakal tak aturke ana ngersane Gustimu. Lah dalah. Penuhune kok ya lewerna-werna mongko dasare babadir bang sisik kencana ki aku durung tau ngerti. Yu, apa? Kowe tau ro badir bang sisik kencana? Nek cara nggonku potes. Potes ki lak iwak butuk sing cilik kae jenenge potes.
1: anu gegeripun wonten rinipun mboten? Aku urung tau. Yen wonten yang mripate mendelik niku becik. Sok klipak-klipik ning ana gustimu kok dicaosi preso becik. Dinarita duk kala semana derengan tos paripurna ngenyuk imbawetana kota apa Prabu Pandu Bragolo kang manjing paman.

0: Woro Sembodro garwanipun Kakang Ojo kaget pun Kakang ingkang prapto yayi. Kula ngaturaken perembage panakrama.
1: Iya iya iya tak trimo.
0: Astutiku tampanana kula pundi wonten mestaka. Dina iki jeneng para siadi tetepa dadi jatuh kramanipun Kakang. Awit sanyatanipun Kakang Boyong Sangka ing Madukara tumekeng Taman Keputren Kraton Nganjang Gribik. Jagat, jagat sinuwun, menapa panjenengan tresna kalian kula saestu sinuwun?
1: Iya, pancen pun Kakang tresna.
0: Rikala semanten ingkang rayi nyuwun sepados Kaka Prabu Ndurawati rawuh. Tunggu sak paripurnaning pepanggihan marang para kadang Pandhawa senadyan to. Durung rawuh nanging dina iki mantepa ing panggalihmu. Tetepa pun Kakang kang dumunung onong sisihamu. Jagat, jagat yen mekaten sinuwun kula kantun derek saking dawuh pengendikanipun. Nanging panjenengan dereng saged magepukan kalian kula yen to dereng saged minangkani penuwun. Kula kepingin sanget kegaduhan kelangenan wujudipun Badir Bang Sisik Kencana. Yen paduka saged minangkani panuwun kula ing mekaten enjing sontenipun kula pasraken jiwa raga kula dhateng ngersa panjenengan sinuwun.
1: Wadalah.
0: Yayi wonten dawuh. Yen mengkono pun Kakang ora kabutan nanging kosok baline. Pun Kakang uga mundhut pastiane siadi bakal tak goleki manjing onong telenge samudra. Kula nuwun inggih jeneng para siadi pun Kakang percaya tunggu ke prabon. Mengko pun Kakang kang bakal goleki sing anti kudu ketemu kang jeneng sira pundhut wujute Badir Bang Sisik Kencana. Kula kantun nirik kersa dalem bocah mban wonten ajawu para kanca kancam kabeh padha didhawuhi siaga tata-tata nderekake gustimu. Kula nuwun ngestaken dawuh ayo yu tata-tata nderekake gusti ana kising samudra ya ayo ning tadiane kaya ning jeron kutha ngono apa kepiye tadi kena tanggu gawe reaksi. Ngreaksi apa? Ana nang pinggir segara iki ngapa? Nunggu gustimu karo mengko yen ana bejane ndelok Badir Bang Sisik Kencana. Alah ming wader kok didelok. Ya mengko gila mangsane ya aku nderek nek anu ya mule ngono tadi. Sakrasanku ora tanggung aku iki berat. Iya, kowe mbok menawa nek Kakang sing nom teko barang. Repa-repa wae wis ora ana kakang kok enom. Suami kula dherekaken sinuwun murta enggal pun

Kyai Warasembodra, kula nuwun wonten paring adhawuh. Kuwi jeneng sira tunggu nang kising samudra kene. Keprabon ingsun reksanen. Ingsun bakal manjing onong telenging Jaladri tak golekake wader bang sisik kencana. Kinartori kala semana Prabu Pandhu Bregolo. Ratut keprabon manjing tirta awit sangka manteping penggalih. Marmanin Narendra ing Setimandra Guna. Datan ketaman rubedaning satu ingin wonten salebeting waris. Manjing wonten telenging Jaladri kaya dene onong padhalatan. Mung Sangkusuma Dewi Warasembodra ingin tansah mulat marang ombak ing tirta rinten kalian dalu.

Ung bawono langging sinunggi datan aurat. Putuku Antarja sowan padha Kanthi Harjo. Kula nuwun nampi pangestunipun Kanjeng yang kados mboten kirang setunggal menapa panggen kula marak sowan. Kepareng ngaturaken pabekti kunjuk pun ngandhap padha mawantu-wantu. Iya, tak trimo kula. Apa marmane jeneng kita marak sowan katon Nyolowadi semengko pengawak Brejo ndamar sasi kula nuwun. Iyang rikala semanten para pepundhen kula Pandhawa nandang pepeteng Paman Arjuna pinuju angupaya pamundhutipun bibi wujudipun kelangenan Badir Bang Sisik Kencana. Namung kemon dereng ngantos wonten pekabaran wonten kedadosan yen bibi Ura Sembadra musna saking taman Kadingleleng ing Madukara. Ingkang wayah tinanggenah Angulati saking perkewet rasik manah kepeksa ingkang wayah sowan wonten Ngabiyantara mbok inggih. Eyang kersa paring pangendika dhateng pundi kendranipun bibi Ura Sembadra. Menapa pancen wonten ingkang mitenah, menapa pancen wonten jawata ingkang paring bebendu. Ung bawono langgeng. Antarja wonten dawuh. Mbok menawa pinangka kanggo cobane para pepundhenmu Pandhawa. Pancen kepara nyata yen to musnane bibekmu Ura Sembadra. Ana ing semedya milik, ana kang semedya gayuh. Nganggo dasar pancen kepencut karo bibekmu Ura Sembadra. Waduh. Lajeng menika yen to Narendra pundi, yen Pandita pundi? Aku ora bisa paring keterangan. Malah kita matur ngersani para pinisepuh syukur yen pisuan kita pepundhen Mundurawati wis lenggah. Kanthi nyocokake pangerten saha kawruh. Bisa kena kanggo lantaran pinanggih. Nanging para sesembahmu supaya ambu didaya nyebar para putra angupaya lan ladan ing kraton Nganjang Gribik

yen mekaten malah kepareng ingkang wayah nyuwun pamit ya. Daya dhewe saged sowan ing kraton Ngamarta. Badhe kula aturaken ngendikanipun yang ingkang nembi kawedhar. Iya sing ati-ati ya. Mbok menawa lantaran sangka iku cilik ana kabar gedhe bisa pinanggih marang sesembahmu. Nini Warasubodra nuwun ngestuaken dawuh ya.

ora kan nyono-nyono ana pawongan kang metuke karaku. Eh, kowe ngaku sapa jenengmu? Yen kowe takon karaku, iki ala tanpa rupa bocah sangka sumur jala tundo, jangkar bumi papanku Hontorjo aranku. Kowe ngaku sapa? Wrangka dalem nganjang gribek Patih Mandana Saraya. Eh, Hontorjo, onong baran, baran melaku yang ngendi ya? Ing kene papan bumi wewengkonku, melaku perlu bakal melaku yang ngendi bluku ing kanthi sak nyatane. Yen kowe kepengin mangerti marang lakuku, lebur laku jalak peningal jajak desa Milangkori, dawuh sangka gustiku Prabu Pandu Bragolo supaya aku nggoleki Raden Janoko. Yen upama ketemu bakal tak tugel gulune. Awit iku dianggap yen kelilipe sesembahku, wis kepala ora patut. Yen ora sisip kang dadi kanan terang yen iki klebu dadi satuning para pepundhenku. Gandeng kowe ketemu karo aku mumpung durung tok lakoni saki manuta tak taleni tanganmu. Sebab e apa? Ngerti yen aku iki putra keponane Paman Janoko. Orang nak peringgake mbeci aja takon dosa kelakonan sembur mlosoh awam. Wah, yai keparat rapat. Nantang perkara kowe karo kuwi ijen padha ijen ngendi sing pecah dadane babu. Iya.

0: Kula tingali saking ketebian panjenengan Pontokoro mengsakaian sinten Gusti Patih.
1: Togok
0: nun. Aku ketemu karo Ontorjo. Lah kowe mah leren jenggut karo bilu ngopo?
2: Ngitung duit. Oleh untung 400.
0: Oh, ya lekas meneh.
2: Niku malah ngapusi wong do ngantuk.
0: Ora
2: lumrahe nek njodoke sari niku urut ta, 2, 3, 4 nek mbok tokok mboten. 2, 3, 6. Ane ngegawa karang yo ngantuk tapi ora ngerti.
0: Wong yo mung dolanan remi yo do ngomongke kowe wis.
2: Aku ngerti ya. Ngerti. Angko papa yo jejerke as.
0: Mbelung ora. Wong kok kemau kok suloyo wae. Ampun mangayone sing jeneng Antarjo niku nyemelangi. Wisane sing nyemelangi. Kok dadi bisa kandhane nyemelangi piyambae pun turun dewa putu Sang Hyang Ananta Buga rajaning Taksapa. Aku blokoin arep mateni Janaka dhewe ora nrimake. Lah genah mboten nrimake lah niku makne cilik kok sampean kok werna-werna. Upama Antarja tak pateni ngrekoso, tenan ngrekoso. Nika rak duwe ageman klambi sisik kencana. Niku kena kanggo gawe nolak 7 tenung luput marang ngelmu bujana. Mongko kena lara luputing pati arep mati sedina kaping 7. Angger isih mambu lemah iso urip jalaran disangga mbane.
2: Mulan Antarja niku nek sare rak trimo glundung. Mboten nate teng tempat tidur, ora nate teng dipan mencok gelar karpet.
0: Ya akeh kowe iki lek ngomong ora.
2: Tenan kok Antarja niku. Cok tenggen petengang. Jan niku. Cok tenggen petengang. Awe gemang kesorotan diam.
0: Ana Antarja kok wedi diam lho. Ngomong-ngomong ngamuk wis ora adong nak rasa-rasaku. Jajat, togok delon bakal tak pateni Antarja. Monggo mawon.

Tinduga jebul siungmu mawa wisa rasano siungku Antarja kelakon rampung ya Om ya tak trimo kowe bisa ngendih marang kekuatanku nanging aja takon dosa kepeksa nggunakke kemandenku kowe ora sungut ora ilang nyawa aku mbeguru karo

rikala semono Raden Antarja tumpang jayani. Pintra angundraken bebaya ingkang rikala semono anggiri godhong kene lumaksana. Etring manak arsa nyerang lok lampah daya-daya itu meking kraton Ngamarta jumangkah sangka ing papan jumeneng. Manjing telenging mono diwasa. Nerajang puncaing gunung tumurun jurang suri. Parandini datang keguh ing perkewuh daya-daya itu meking ing kraton Ngendro Prastha Raden Antarja.

0: Andrew.
1: Sabarang kang ukir moyak mayi. Saksono sangandono topo busa amuipun nang goro-goro ing langkung ageng kang winaca bumi gunjang lan marang tangisi bumi lalang. Tangisi bumi lindu sedina kaping 7 tangis langit udan barang salam mangsa tuwung pating palangkung tejo mangkara-kara dedet rewati gunung longsor tarung padha dene gunung. Ing bawana yaya kagiri-giri bumi lan langit tangkep-tangkep lintang pindurin untuk rontok lintang. Kinuncan ing akoso pindo ngerontok-ngerontok no langit sabitu. Kawatondro dimuku pindo kinibur-kebur kinucak kucak gambiloloyo. Ake dihukal samil katoko widodahan jilai kepati mulai kucai gunung kaya ambruk-ambruk. Kukusiku mendengi ngakoso kawah pindo kang kinibur. Pintu semua nangkep kaya bujat-bujato. Umpak bali martu pundo kaya mesat-mesat to panjeleng sapi gumarang panjeliting aswajan. Sang pramesti peso hurging jagat pindo tinotok sorot dento dadani. Yung asto pusoko terto kaman danuka tetes akan sirpo dosa neko sirping goro-goro suworo kang tanpo sangkan guling ako sokoyo gundolo sosro. Gundolo gelap sosro sewu kaya gelap sewu muni bareng kang katon jemetot ing akoso. Angur mati mijiling poro perpat pono kawan ingkang samya dedunung wonten ing ngororombo. Yen to kacondro kaya gegambaran satriya kang rebut wanita narindro bedhak negoro. Dasar mongso ketiga bledok katon lir.

jan seneng kamlaris klong kambange sing eri rung rung rung rung rung rung asri diulungake ketok asri dasar tembangane tembangan zaman kuno ambak noming sore-sore ning panjenek sore iki nang ndi-ndi panjenek ketoke nyawang-nyawang kanan pemandangan-pemandangan ketok apik dulan-dulan ketok silir-silir anggere wis sore-sore kae bar adus ngono terus diandan singkatan terus nganggu patok dawa nganggu hem klintar-klinter ana ngarepan wah kaya le kepenak bulane ketok metongkrong dhuwur langit sumilak padang delok kanan ngomah mompyor diane padang kabeh jeron pedaringan berase sih pirang-pirang ayem tipine nyuwara ketok pating gelibet gambare wayah sore kae wah ketok le sian nikmat nek sore-sore udane iya yes bangkonge do muni berase entek sandangan pirang-pirang ra dikumbahi wis anake nangis kabeh wuro toyoh kowe udute we mingkarek loro arep golek utangan udan-udan ana ngendi biar tetuku panganan we tuku panganan bungkil duite suwek setelon wis tak ajani tak kon nyelek-elek gek mlayu gareng ya senanangan bisa lekele mlayu keblaset nabrak aku malah aku klekarang wah nek agek dong ngeres pancen wong urip ki ngono kuwi nek dong agi bejo nyandung jekluk untung kliti-kliti bakti kloyong-kloyong untung kuwi nek agek dong bejo ini nek dong ora bejo kliti-kliti tagih ngutang mlaku-mlaku montore nyuruh gila lain nagih di semoyan semeyeni meres mongko duit entek arep kebayunangan diki coba saki tak kompakne antarane para kanca-kanca pradonga karo ibu-ibu waranggono tembangane ajek sore-sore nang jaba karo kancane tak pasake ibu waranggono pokok kodene angger tanganku iki ngadung mendhuwur ngono iki teke wong lanang ning yen ngono hake wong wedok angger tangan ngono-ngono ngono-ngono kuwi hake wong lanang ning nek sing ngono hake wong wedok siap songko putri iki suarane siji loro telu ibu-ibu rambone muni kabeh

0: Seneng kuwi aku. Dani yae. Upama diparung ngono apik kang. Lele tandur wong sumile tak ijuru yuru yu tak senggo penganten nanyar dodot
1: guru-guru kami dodot ira hale dodot rek mengko
0: sahango nah iya sangan penek nada dengan bimbing kuwi lunyu-lunyu penek kanggo masuk dada tira kumitir
1: dada tira
0: dada tira kumitir pecahe pinggir tamana slumetana kanggo sepo mengko sore
1: jur le nembangi mumpung jembar kalang gede-gede
0: ora sih jimam nih mumpung jembar kalang aneh newe jembar mengko gede
1: mumpung gede rembulane mumpung jembar kalang aneh ora kok sing jembar disik sing gede kari sing gede disik ora.
0: Sekarang jane wong nembang ya nek ora dipikir-pikir ya cocok ngono kuwi. Ketok iki sepele ning nek ora kulino ngono ya cocok iso klera-kleru.
1: Ha iya, ning pancen dasar iki ora mikir kok kuwi.
0: Sakarepe kene nembang kene mikirke bab sokongan mau kepiye.
1: Kan yo mikirke bab sokongan.
0: Lha nyuwun, wah, le gumer-gumer. Do tembang ngopo
1: Kang Gareng nembang ilir-ilir aku campur sari moro gageh kowe nembango.
0: Aku nek nembang ora seneng, Pak. Gendeng.
1: Wah, bagus. Slendro popelok.
0: Slendro?
1: Ayo,

Ngapik kuwi ular kambang. Alah, ning ular kambange sepele. Tenan. Tenan kok mesepele kuwi. Le ning ora sepele rek ngojo tok sepeleke anggepmu. Durung karuang nek wong semene kae iso bawa ular kambang. Ha saiki karmu kowe jajar rungono aku tak ngetes wira swara. Bawa ular kambang. Ming bawane tok, ayo ming bawane tok nganggut ukara kepiye sak apale wis. Sing kulon.

0: Aku ae kepengin swara sing apik, Pak Ku.
1: Ha coba.
0: Aku ae minta swara sing gender aku.
1: Ana sing gender apik suarane kok. Monggo, Mas.
0: Kakangku ku nek nyiwara apik temenanan terus.
1: Ha coba.
0: Engko nek ngetes sing nyaron aku.

suarane nadane apik. Barang mimpin pemimpin warang ngono. Jajal sing nyaron sing brindil kae coba. Kae sing meking kae wis. Diadepi mik coba. Halo. Ayo rah ya eh. Dadi ora keto nek sok ngintil ngono lho. Ngoke. Suarane empuk kae, tenan iki. Didelok irunge. Tanggo gregeten metu. Wong kok senengane cok gawe cilakaning wong ora. Arek-arekane Bagong, kowe tenan anggere iso nembang apik tenan kok atak gratis pokoke. Mengko terus tak nggoni klambi terus tak jak lunga ngono. Reko-reko wae ora arek tadi juk kembang nembang. Nah, nek isane ming alok-alok use kae. Kalau Bapak Rene ayo mlayu. Yo.

merdo mening sirep kota po goro-goro. Sirping goro-goro suara kang tanpa uno tanpa nido lamun jinar wakno upo moto katon sopo-sopo celeng inten-inten bumi. Katitik ka pendemo sak dedek sak ngawisi katon mancur teja niru. Anggambarkan kang bisa miwitilan mungkasi goro-goro sejati ini diwongi jawantah. Ingkang mus angrasuk agemaning titah mercopodo ya iku kilurah Semar Badranaya. Ya kilurah Nayantaka marga ewuh. Ya bojo Gati. Ya Sanghyang Ismaya. Ya Ki Buga Sampir. Duk rikala semana mijil sangka ing pendhapi prisa kan putra kang samya gegojegan sigra den perbeki wasana musna kakedhepaken tanpa kaeksi pungun-pungun tiasira mulat kanan kelawan kiring sepen kahanani Srawanggana raras nggih sumedya medhar sabda kula Semar Badranaya keparang lucitaning griya

0: Balung pagel gendusi saning kalong karilake ketemu padha jarote.
1: Aduh yono tak nembang tembang aku.

Weh, panjang ya kepenak tenan. Gento doro sawangan jubinalus marmer. Digambar lagi panjang ya bener.

0: Wah, nak ming tembangan ora leren-leren. Yen ora tak gendingake sing kepenak. Tak nyiwun gending rengeng-rengeng nganggo sinom pamukir di dibawane.
1: Noni noni nanona anung.
0: Ayo kepenak banget iki nek tanggung mlaku-mlaku. Monggo monggo monggo jeng wah wis.

0: anggar krungu tembang ngene iki terus liyer-liyer ngantuk aku. Iki jenenge tembang apa?
1: Setya Tuhu, Pak. Setya Tuhu.
0: Anakku lanang kok pinteran temen. Wah, jan wis. Ning awakku terus lungkrah iki tak kandhani. Kendangane kok kita oleh medem.
1: Medem ki apa?
0: Wah, seneng banget. Asri iki. Tabuhane.
1: Ora ngerti tembunge kok asri ki apa.
0: Ayo Petruk, dundang mrene aku tak ketemu karo adimu Petruk.

0: sing piri-piri ngono ki apa?
1: Wong ngundang ngajine kok suwi-suwi ya. Kon nuwun, Kang. Eh coba kene bang kene. Mulo tincengke tembang. Kon nuwun, Pak. Eh kene le, kene. Mlumpuk kene. Mengko gak nawet pancen mlumpuk tenan gak pira wilangane mengko karuan laku gak jaluke jatah. Nembang sing apik, Ger.
2: Nggih, Pak.
0: Duduk.

0: Aku kanker krungu pecuk ini gonel ngono ki sae. Rasane ngatiku kaya maknyut. Aku ya maknyut. Iki mau Petro mak ganel aku nyut ngono. Ora ngerti tembung maknyut ki apa. Tegese ning pikiran kaya nglangut ngono lho. Wong tuwa ora pengalaman tembang kok ngono disenggaki. Gending sing apik. Le,
1: nggih Pak.
0: Sing patut cocok karo wujudmu gandeng kowe iki bocah gagah. Kudu gendingamu ya sing gagah. Nggih, ganteng sendika. Mangke kula gendinge sing gagah ning mawi digawe alus napa mboten. Lah nek iso alus dhisik mengko terus gagah. Rujak jeruk gendingan. Lah ora ngono. Terus ndawa nggih, Pak. Rujak jeruk

0: ne. Kuwi ora wong nembang, kuwi wong ngomong kuwi. Aku tibone. Ben waranggarane rada kepencet karo aku. Semariku. Ayo nek mi semari, yo waton nyondro aku mengko nek mi semariku. Nek lambe cable. Untuk siji kial kiyu lagi ngono. Idep arang-arang motor rembes irup. Aku njuk elek-elek bapakne ora. Watan pocong dhek ora sanggukar bapak. Engko ngene kok kon ngalem semariku satriya tuhu.
1: Semari.
0: Waduh, waduh.

sengit aku nggon sing surak iki. Lah kalange sing jenenge suwuk grupak kene. Kanggo uyon-uyon ya kudu kare dhewe terus surak ngono kuwi. Ha nek mribeni cah cilik-cilik. Omongno ya Petruk, aku kakung ngono. Kan ngomongke sapa? Ibu ora nggon apa jane takon aku. Apa kakung apa putri kakung ngono. Maune pula takung senajan kakung kaya putri ayo. Engko ono kowe kok putri le muni. Ora ono putri kok jiwi. Fotoku kirimno. Reko-reko wae wong tuwa kon fotone kon enak foto kene kon nyawang kok ngono. Wis ora dong iki kok Pak ora. Wis aja muni Pak Mas ngono. Mas Mar ngono. Reko-reko wae kowe iki Mar. Ambeke anggepe kowe nom kok ngono. Ha ketara e. Pola tane nomor tua ki, bagus sih. Demetek kau dituntun ne. Anggap lagi kemati le muni. Wah damu kau, sekle kau. Bagong kau tane bagong. Good, good. Biar buka sukses. Rembuk apa? Mumpung ketemu Semar. Kepiye Mar? Sudah ngebasi udah. Mau ngena rakalap sing darpara kok main kongono wae. Anggar gue orang gugur aku omongnya bujumu. Nama tay bakal yang ngomong ke blubut ya kam. Kata-kata nesanya nunggang DKB bane wis halus e. Umum-umum ke iwari-wiri ambruk kapok we. Tau bunceng ke aku rungling gue bablas. Sekarang wis mono dhuwure. Kowe aja bengak-bengok ayo kiyane njaluk dilipur pikire. Kowe kudu gendeng joget sing apik. Yo, mau aku wis pelok. Bem. Bapak mau wis nembang, Petruk wis rengeng-rengeng, kowe genti. Pelok bayang. Yo, sing apik ya gugur gunung pelok bayang.

nampil pusaka Jala Sutra. Nampil pusaka Jala Sutra kang kinaryan upaya marang panuwun kang rayi Sang Kusuma Dewi.

Dewasemono datang pinaringaken marang Jawata ingkang makarya jagat. Ing ngarepaning nderek duri kula semono mung para abdi perpat kono kawan kula.

0: sak sampune pun lenggah prayogi Gus, kula tilar nimbali niki para abdi-abdi. Menapa sampun saged angsal damel anggenipun jala wonten ing samudra angpaya panuwunipun ingkang rayi det. Kakang Semar wonten dawuh Pak Rewangi nglebur laku njalak peninggal jajah bisa milangkori panuwune bendara mudi ajeng woro sembodro durung pinaringake kang kena diarani Badir Bang Sisik Kencana. Anak-anak aneh ke sora ora lemu yayan kan nanti gong wetengku loro loro tenan mar masuk angin buka piye kok kita kaya le ngondol-ngondol. Awang kan saya doling kok cenanangan meluka melaku kena rapanjen wong geblung rak ora nangge togus opo nolo garing kok menari namung dereng dumugi titi wancinipun kisah menikah dipun telatosi lenjolo niku dimempengke oleh betik ya digawa, oleh wadir ya digawa, cetul ya digawa. Watan mbok menawa sing jenenge cetul niku Sisik Kencana ya ya truk. Po iya po akeh nggon gundul meling-meling. Kowe iki wong Sisik Kencana kok nggon gundul. Kae nggon cetul kae Sisik Kencana yakin. Mencorot kok anakku kae Sisik Kencana kae. Kaya sirahe meling-meling. Mergo kobong uang kok anggar bagong ngomong ora leren-leren wae ora lah ingin mongko di kalau semantan jolo sutra meniko anggenipun nyuwun ngampil kalian dewa
1: iya mongko terus kodawing jawoto iki gawat banget saben ono kedadian jolo iki nganti cilik rusak tampange pedut siji kudu lelabuhane nyawa siji mula aja nganti para anak-anakmu melu tumandang awit abot yen to nganti mengko nampa bebenduning dewa kupingmu do dirungokke Petruk Gareng Bagong senajan jolo kuwi kurang bejo gondol nyawa tak kandhani awet tampang pedot siji wae nyawa siji ngerti ora?
0: Iya pak aku mengar mancing aku nek ngewangi gula no cacing truk ngopok gue mancing Semar aku malah bapaknya dipancing nek wong gemblung ora reko-reko apa bapaknya kok apakani cacing tapi ya ini kan anggar cacing yang dibumboni ya doyan bakmi tenan gue watai tia ini Semar ki sama murah emang satu sakit eh lah kersani pun doro janoko lajeng badi tindak dateng pun di kebekso bakal tak baju pake ayo anak-anak minggal podo didawi tuturi laguku awit ngupoyo iku ora cukup onong papan kene kudu gumanti papan murid jawoto inggal maringi pepadang bisa ing oleh gawin gun kang upayake panune diajeng para sembodro. Awangi jami daman kok ya aneh-aneh kepengin ngingu kok klangenan kok ya Badir Bang Sisik Kencana. Sekarang ya piyayi kok iso uga kuwi mengkupasemon lho Reng Badir Bang Sisik Kencana. Dek bojoku ke ora. Kepengin ngingu wedhus sing jasi wong aneh lagi gulek piangal tenan aku nek ora nglakoni ra biro wedhus wandamu kok luwak kok ngono ora umum omong-omonganmu wis ora dong nek rasa-rasake mulai spray-spray iki awake ngantek kuru
1: Ampun ngantos kadaluwarsa suami lajeng kula dherekaken Gus wonten madyaning wana mriki papanipun ragi mboten sekeca. Mbok menawi mangke wonten sisih mriku Gus saged nampi sik kadarmaning sawuta.

Gus Lestantun nggih saksana Raden Arjuna kadhekaken sedaya para abdi perpat ponokawan. Dan sang carita gelis kang amunggel kawiwus nyomanjing jroning garunggul tanpa kanyono-nyono. Kepapak wadya bola buta sanging kraton Nganjang Kribik kang wis kinepung wakul kaya mangap.

Bocah bagus ngaku jenengmu sopo. Ayo ngaku jenengmu sopo. Gus, opo Petro, sing hati-hati lho. Orang legewa jebul buta siunge pating celekatak. Wah, mripate teng pendonong. Wah, sing arep kuwi jan persis kaya torong lengo. Ayo enggal ngaku jenengmu sopo. Yen kowe takon karo aku genti kowe ngaku buta sangka ngendi? Kurang pangertimu iki. Wadya bolo sangka ngerak nganjang gripik. Aku kala pragempa. Aku kala Prabowo. Waduh. Jenenge nganggo pra kabeh. Kowe ngaku sapa? Satriya Madukara aku Janaka ya Arjuna. Permadi Wijonarko. Sing ana ngisor kuwi ala gareng. Sing dhuwur Petro. Hei, kae sing mripate mlorok kae sapa? Karo nggonmu ambodi, ayo dikongkruske. Wong jeke ya mendonong kok ngerurui wong. Ayo padha jereng mata. Ana mata kok dijereng. Ditakoni ora ngaku malah nesu. Lek takon ora sopan kok mata dobak-obak. Pampleng sisan ora. Orang aku gong mang dari tepung. Aku nara sing cantik ora tak tepungi kok. Nara sing cantik lho. Nara sing cantik tepung rokoknya udah gila kok ya. Janaka onong paran pancen swenggon kunggule ikaru kwe gandeng wis ngaku yen kwe Janaka manutop bakal tak tadah toro mongso sakan saku. Kwe bakal ngancam patiku yen pancen mengkono singo mergo kaproyo jema jumbo kosi cibar ngomor wae kegulung wae.

Sing jenenge Janaka cukat rincing Trengginas awas tumrampil tangane sing nyandak kunca. Sabetake ana siraku kaya bentet-bentetno sirah. Ningingon-ningone sing elek-elek kaya doting sliwet kaya celeng kawanan. Kareng Petruk Bagong anger mak sliwet ngono wis luputa dompet kacamata ilang. Yo, aku lah daganganku kurang. Wani pita wito. Aduh. Ma bakul kacamata. Ah ning sulingku pecah iki. Apa ora kowe? Aku jenenge wong tanggule dhele-dhe ayo pecah. Oleh kacamata malah ndeloki gong apik ora gong. Yo. 12.000. Iye nek 15.100. Ya sini. Kowe landang didol. Ibu cah prajurit lunglo dikepung wakul bawa rajang gegaman. Janaka gelundungi gepeng cokot tukul.

Bermantio Bambang Permati Raden Arjuna. Kinepung Poladyo Bolo kang persasa tanpa wilangan rambut kang gimbal kerembiah-kerembiah peningal kang pating pendiran. Kaya anggegilane geya nyandak pusaka Kanjeng Kyai Garuda Sengkali. Linepasaken mateng setunggaling para gandarwa. Ingin ke taman pusaka sanalika Sira Margalayu yen to sinawang wanda mblasah.

0: Mau nembangnya gak tiba ngono mbok yo gak leren rasa di karang men ketok kepiye kok suaraku ngono lho. Gus, apa Kakang Semar suka syukuring Bathara. Denawa ingkang mapinten pinten wicalanipun galu kuandhanipun pating gelangsar dipun teteli kali garing Bagong.
1: Iya.
0: Gandeng aku krasa saya anggonku Pancakara karo Buta aku tak ngaso sawetara. Nggih. Aku arep sare jala tunggunen. Aja nganti dinggo dolanan anak-anakmu awit yen nganti kuwi tampange pedhot siji nyawa siji. Bae nggih, mangke anak-anak kula kula kene. Supaya aja nganti padha dolanan jala.
1: Iya.
0: Miat langening karnya naglar pandam muncar.

0: Apa-apa?
1: Apa, Pak?
0: Wis rampung ning wangi bangke buta. Wis.
1: Wis.
0: Kowe melu temandang wangi bangke buta, Gong. Melu ane butane jan gebanget tenan. Ora nggo duit. Paling muka minta rek 2000 kowe.
1: Anjur oleh pirang ewu.
0: Ya mung oleh sithik sing duwe desi gang 5000 kuwi wae lah gelungan tek gepeng.
1: Kaya nyela-nyela ngono lho.
0: Iki do gatekno ya, Nggir. Jala iki aja ngudulanan. Bentar mah gek sare, awit ngerti ya rungokno kupingmu ya dijereng. Iki yen nganti tampange pedhot siji nyawa siji.
1: Oh, nggih, Pak.
0: Oh, nggih, Pak. Wis masa bodho. Aku tak ngaso.
1: Truk.
0: Gandeng loro ngaso, kiyaine turu.
1: Yo njala yo, Truk.
0: Ora kemen terus reng, ora oleh ki yo ora oleh. Weh, sapa kok ngerti mengko nek bejane awake dhewe. Kuwi aku sing oleh bader bang sisik kencana, sesuk aku yo dinekan ugran, hadiahe kena tak nggo tuku pomah, tak nggo tuku gawe omah sing apik gawe loji. Ya. Hadiah ra sithik kuwi, Truk. Awit ku bader bang sisik kencana ku mesti kan iki wae. Mah entuk buaya kapok kowe. Ora ta ya. Ha entuk buaya nek jala iki nek mung gawe narik buaya ora pedot. Tenang.
1: Nek aja kementhus, Reng.
0: Jala sutra kuwi ora gampang, tampange pedot siji nyawa siji. Ora apa-apa wis. Tenang wis. Tanggung jawab aku.
1: Ya sayo. Ya Gong yo, nek apa engko ana rezeki montrok.
0: Tenang mung tok to, Bro. Nek mayu rezeki kok montok.
1: Ya bejane awake dhewe kok ya kowe iki nek aku karo kowe sing oleh gawe bisa nampa kanugrahan apa ora kang gawe urip kepenak.
0: Yo, rono kae ya, Truk, yo,
1: yo dijolo yo.

0: aku jolo disik reng. Ayo coba. Untane rono kae ya. Nek apa entuk iwak badhe bang sisik kencana. Wis. Tak urute. Ora oleh apa-apa e. Pindhani truk kanggon ngombak kono kae truk. Coba, coba. Ya coba tak untal meneh. Wis. Ana, Gong. Mbok menawa mencret kuwi, Gong. Badher bang sisik kencana, Gong. Lintah. Malah ming lintah ora. Kowe pokoke ora aku ora. Wis aja suwe-suwe kene wong golek rejeki kok ya kok ndak ndoro silak wungu. Ayo kowe coba. Oncalne leng. Ya iki mitut grendete kentuk iki, Tru. Ayo coba durut. Iki. Iki lho. Ngendi iki, Mang? Oh iya, Gong, grendet-grendet ya, Gong. Iya, ngandul dah. Rakit kita yang jalan, rak. Gila, sendu-sendu dah. Weng, kenanek, Pak Badir, Bang Sisik, Barliang ki. Barliang ki, apa? Coba tak urutin, nah, rak yuyu. Aduh, le temon jilin, nah, rak yuyu. Ano segoro kok, ano yuyu, nih. Ah, aku suraman, kurang jolo kok, aku megah kok. Ngentuk yuyu wis nasi pelek mancing ana oleh yuyu wis genah ora oleh iwak yakin wis awong kabeh do ora iso nek aku sing jolo kene mbok menawa rezekine aku barang sinarita rikala semana kilurahan ala garing anguncalaken jolo utapa ingkang wonten salbeting samudra pinuju angpaya badhir bang sisik kencana nalendra nganjan gribik Prabu Pandu berguru katubruk jolo podo sanaliko loe kilurah nolo garing ono bejani nangis sawunya dumuging padaratan ngeligot curug curigot ingkeng landepit pitung penyukur tampanging jolo katratas curigo diajal podo sanaliko Prabu Pandu bergulo melajar amyuring marih pungun-pungun poro perpat ponokawan. Truk, abot iki truk, ditarik ayo truk, ditarik wong telu truk.
1: Lho iki, Reng.
0: Wis iya abot iki. Abot tenan, Gong. Ditarik bareng ayo.

0: Kowe mau kok oleh uang, Reng? Karena uang, kowe mau mlayu buan teram yo segoro meneh iki. Mongko iki jalane pedhot tampange ora mung siji, malah noko 20 kanggo mbrobos wong kae mau. Waduh, wis. Ciloko ki Reng kowe. Piye, Tru? Mongko pedhot siji nyawa siji. Mongko kile pedhot punjul saka 20. Wis sak anak bojomu iki tumpes kelor. Tenan kuwi, Reng. Nek nggugu aku minggato. Minggato kaya goleki wong negara kok dapusi kira ya apa Ndara Janaka ki suwing negara anjur. Ya piye, Tru? Nasibku, Tru. Ora usah nangis. Saking ngono arep kaya ngopo? Kang dadi wali Ndara bisa kelakon Ndara Janaka kuwi duwe welas karo kowe mengko kowe tak aturke Ndara yen bejo rak dine kawelasan. Jenenge kuwi apa anane aja mlayu, aja ndelik, ndak mah mengko ora wurung dadi ora karo-karuan. Becik ayo tak aturke.
1: Ya ayo.

0: Iki ana apa Petruk karo Bagong banjur ngadepake Nala Garing kok tansah nangis. Sampun wungu le sare Gus.
1: Wis Petruk.
2: Wis Datur Petruk, apa anane mbok menawa engko diparingi pangapura? Pak. Burung ora burung selamat berpisah. Untuk selama hidup. Iki ngopo kok sambate kok ngarworo? Ngopo to, Le?
0: Ana apa Petruk?
1: Ih. Wale-wale menapa iki, Gus? Salebetipun Ndoro Sare tiyane dilem. Kula tiyang tiga padus nasib saya. Mugi-mugi sawoto marengaken kula saged angsal damel ngupaya badhir bang sisik kencana.
0: Iya.
1: Kula kali Bagong jolo. Nun sewu ngagem kagunganipun Ndoro Jala Sutra. Wilujeng mboten napa-napa. Kula mboten angsal napa-napa, Bagong angsal yuyu.
2: Yuyu kencana kok.
1: Yuyu kencana. Nyatane gilap gepeng kae mau kepi ya jur. Lajeng kosok wangsulipun Kang Garing. Anggenipun Jala angsal tiyang sareng dipun tarik minggah dhateng pesisiripun. Tiyangipun nglubuk ngaten. Lajeng melajar kapiandem namung ngaturaken kawuningan jalanipun jajal. Jalane nggih Pak.

0: Mongko jolo siji niku tampange nyawa siji aku nganti suwek. Suwek semene ambane. Niki nek ora ditondomi ora iso ciut. Barang semua nek monggo brabas wong. Awale jolo lewas kojer Pak. Kula nyuwunaken pangapunten, Ben. Aku ora iso maringi pangapura Kakang Semar wis tekan jangkaning jawata kang kaya mengkono. Kepeksa nala garing kudu tekaning pati. Aduh, mati aku, Truk. Kok gak senanu bojoku dipek Bagong. Mbok modyar. Wong bojomu nggon sirahe gepeng kok. Kon ngepek aku. Mangsa bodho Truk, Mbak Ayumu anake mongen, Truk. Lah mboten saged maringi pangapunten napa, Gus?
1: Ora bisa, Petro.
0: Piye, Kang? Aku ora iso mutusi mangsa bodho.
1: Gandeng aku ora tegel mateni lo garing Petro, kowe tak kongkon garing cemplono segoro. Nggih. Okay.

0: aku ya mengkone basa bodho anakku nenem kae pomane diporo nenem. Dumno sing adil karang kowe makne cilik.
1: Iya.
0: Omahe karang ming loro ya diporo nenem. Mau sabodo oleh mu ngedumke ya truk kae piringe ya diporo nenem.
1: Piring ming telu ki.
0: Sekarang kuwi tinggal aku lek ku nyambut gawe cemental ya ming piring kuwi sampeyan sabodo. Aku ming arep pasrah karo sing gawe urip nek kowe pancen tegel karo aku truk.
1: Nek jane aku ora tegel reng. Kegawa karang kewajiban ya kudu tak lakoni. Kinarita tatkala semana kira kancung bolong tan wentala mulat marang ing roko kranala gareng ngenira. Ambucal kang roko wonten samudra kalian mengker tak gulung alun kira kranala gareng 12 dumugi wonten tengahing samudra.

lirik mau wonten tepining samudra loyo ning ning pindho dadi ning ning kadiarga rinten pantoro dalu tangsa manekung marang ingkang murba dumadi murih bisa katarimo pinanggih marang ingkang raka Raden Janaka. Ning ning pindho dadi ning ning kadiarga Jeporo abdi ingin rinten kalian dalu tangsah tut muri angla dosi marang ingkeng bendoro cipta wirgan sang kusumo dewi niji marang kurabdi keparang lucetan yang beriul.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Pagi hari ini kami mengudara kembali untuk edisi lembar ke-17 Mei 2026. Di mana pendengar kami akan mengawali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jami'ul Baitul Amin Jember. Kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pagi pada pukul 6 hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi. Maksud kami lepas dari pukul 6 pagi pendengar, yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi inspiratif dalam Jember pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dapat Anda simak pada pukul 7 hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan Jember Menyapa. Informasi inspiratif yang dapat Anda simak hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi. Dan kemudian kami lanjutkan dengan info perakiraan cuaca hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, siaran ibadah gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Kristen Jawi Wetan dapat Anda simak pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan musik dan informasi pada hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar untuk daftar acara siaran program Masa atau RRI Jember edisi hari ini lembar ke-17 Mei 2026. Nantikan kami sesaat lagi pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini. Sesaat lagi akan kami siarkan. Baik, tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah.
3: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
7: Kilau Pancasila.
0: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Mutiara Pagi bersama KHJ Iqbal Ridwan, disiarkan langsung dari Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember. Selamat mendengarkan.
9: Yang harus diberikan harus penuhi, karena Rasulullah al-muslimun ala syurutihim, orang muslim semua itu harus memenuhi syarat-syarat yang ya diantara mereka di dalam melakukan apa-apa. Memberi syarat itu harus penuhi syarat itu. Memangnya bebojoan, sing wedok memberi syarat, aku gelem dari bojo sampean, tapi sampean harus belanjani aku sak mene. Iyo, gelem aku, tak penuhi syarat, itu wajib penuhi. Kalau tidak ada syarat ya tidak. Aku gelem jadi bojo sampean, tapi sampean ojo ngepuk aku. Ya ndak oleh ngepuk, wong syarat ndak oleh digepuk. Lek gepuk, ya berarti melanggar syarat. Kecuali syarat-syarat yang dia buat bertentangan dengan syariat Allah. Aku gelem jadi bojo sampean, tapi aku jarno aku buka-bukaan. Lek metu teko omah, rambutku ure-ure, ngene. Aku katoan cekak apa-apa. Itu melanggar syariat. Syarat seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Batal semua syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat, dengan Al-Quran, Sunnah, batal dengan sendirinya. Ya, karena mulaiani hukumnya pangeran, syariatnya pangeran. Ya, yang merintahno ngoto iku dul tutupan, wong wedok itu tuh nutup aurat, tuh nutup rambuté, karena rambuté itu aurat, ya. Kalau wajahnya itu masih ikhti, ya ada yang mengatakan itu aurat, ada yang mengatakan itu tidak. Ya. Dalilnya kalau itu bukan aurat, kalau sholat kan tidak boleh ditutup itu muka, ya. Itu seperti itu, ya. Itu masih ikhtilaf seperti itu, ya. Jadi harus dipenuhi, ya. Wakaf tanah untuk pondok, untuk pondok, dengan syarat harus pondok ini tetap menjadi pengajar, tempat pengajaran agama. Harus diajarkan di pondok, tetap harus ada yang ngajar di pondok ini, diajarkan di pondok ini, yaitu pengajaran yang berkaitan dengan agama, ya. Ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tajwid, ngaji Quran, ya, dan lain-lainnya, ya. Kok terus mari ngono, ternyata pondok iki ndak ono diwulangno nek pondok iki pengajaran agama, pelajaran agama. Nah ini batal wakafnya. Batal karena tidak sesuai dengan wakaf. Kalau sudah batal wakafnya, yang kasih wakaf itu berhak untuk njabel tanah yang diwakafkan itu kembali kepada dirinya, diberikan sama orang lain yang bisa menjalankan, yang bisa menjadi syaratnya seperti itu. Nah ini harus hati-hati ya dalam menerima wakaf. Makanya itu masjid, ya masjid, pondok, dan apa saja madrasah yang semuanya itu ya wakaf, dewa wakaf, ya, wakaf, dan wakaf itu ya ada barang yang diwakafkan, ya ada barang yang diwakaf, syaratnya ada barang yang diwakafkan, ada yang mewakafkan, dan ada yang diberi wakaf. Yang diberi wakaf, yang ngopeni atau ya menjaga wakaf itu, menjalankan ya wakaf, ya, menggunakan wakaf itu. Kemudian wakif, orang yang beri wakaf itu memberi syarat-syarat itu harus penuhi. Kenapa ya, apa itu kok wakaf itu harus ada nazir yang mengawasi wakaf itu benar-benar dilaksanakan atau dikerjakan syarat-syaratnya itu, ya itu harus ada nazir ya dari pihak orang-orang atau keluarga yang diwakafi. Kenapa harus ada nazir? Ya karena nazir ini diangkat atau dijadikan adalah ya untuk menjaga wakaf itu, untuk menjaga wakaf dan untuk supaya wakaf ini apa itu berjalan sesuai dengan syarat yang diberikan oleh nazir itu ya. Jadi contohnya ya, seperti tadi itu yang saya beri contoh Mbak Mani, saiki wakaf ini harus dikelola oleh Fulan dan anak cucunya. Nah ini orang lain tidak boleh masuk. Selain Fulan dan anak cucunya Fulan itu tidak boleh. Ya. Baik anak cucu itu laki maupun perempuan, atau anak mantu umpamanya, dan walhasil yang sambung dengan yang wakuf alen beri wakuf tadi itu. Kemudian yang kedua, kalau umpamanya orang yang wakuf tadi itu memberi syarat harus ada pengajian agama di situ. Nah, ini harus ada pengajian agama di situ, diajarkan pengajian agama berkaitan ya berkaitan dengan agama, dengan syariat. Nah ini ya, ini harus dipenuhi. Kalau seandainya terus yang tempat yang diwakafkan tadi itu tidak ada pengajaran agama, atau dikelola oleh orang yang tidak ditentukan oleh orang yang tidak sesuai dengan ketentuannya, si Fulan namanya atau anak cucunya, itu ahli waris orang yang wakaf atau ahli warisnya berhak untuk menarik lagi wakafnya itu, menjabel istilahnya ya. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Kemudian pengajaran agama itu tidak harus ya, alhasil ya di situ namanya ada apa dipakai untuk mampunya umpamanya, bisanya hanya mengadakan tipiki umpamanya, itu sudah berhasil, sudah cukup, sudah ya tipiki umpamanya ya. Loh, dipakai untuk apa itu paut umpamanya, tidak diajarkan umpama paut untuk main-main saja, tidak ada diajarkan pengajaran agama, ya tidak benar ya itu ya. Oh, bisa ahli warisnya menarik lagi wakafnya. Nah, ini masalah wakaf ini panjang ini ya. Jadi ya, khawatirnya kalau ya, makanya di sini dimasukkan wakaf ini yang terakhir daripada pembahasan masalah hal-hal yang berkaitan dengan apa itu yang diharamkan oleh Allah SWT, berkaitan dengan yang dimakan atau ya yang dimakan ya yang dipergunakan dan dimakan. Nah, itu juga bagian ulama kalau melarang kalau wakaf tadi itu apa itu di apa itu di dipakai digunakan untuk cari keuntungan, untuk cari duit, untuk cari ya untuk usaha-usaha yang ya, sifatnya hanya duniawi saja. Jadi, ini ya tempat wakaf yang diperuntukkan untuk apa itu untuk tempat anak-anak ngaji itu dipakai untuk ya dibangun namanya ya kafe-kafe atau toko-toko jualan ini jualan itu ya, itu tidak boleh. Enggak ada di mana-mana kalau ya sebenarnya ya tempat-tempat seperti masjid itu tidak boleh di area masjid itu dibangun toko-toko untuk jualan ya, untuk jualan apalagi warung-warung untuk makan minum ya. Nah, ini ya yang seperti yang sering kita lihat itu ya sekarang ini banyak itu ya. Ya kalau umpamanya di apa itu di apa ya di ya, dibangun di situ ya untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang datang ke masjid itu ya. Ya kalau sebaiknya ya, dibangun di luar area apa masjid itu tadi ya. Kalau dalam masjid apalagi itu tanahnya tanah wakaf, nah ini ya, ya apa itu khawatir ini melanggar syariat, melanggar apa ya ketentuan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ini ya harus ditanyakan dulu pada para ulama ya, boleh apa enggak ya, boleh apa, kalau namanya para ulama banyak yang mengatakan boleh ya, ya enggak apa-apa, tapi kalau para ulama mengatakan tidak boleh ya lebih baik kita tidak apa itu adakan itu ya, seperti itu di area masjid bangun toko-toko warung-warung dan lain-lainnya ya. Allahu a'lam bismillahirrahmanirrahim.

0: Barat, terutama
1: pendengar. Demikian tadi telah kita ikuti untuk Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember. Pendengar, di sisa waktu yang kami miliki, kami masih akan melanjutkan pagi hari ini dengan lagu-lagu religi hingga tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al

Celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Jember. Di pagi hari ini kondisi cuaca memang sangat mendung, pendengar, bahkan sempat turun hujan, sempat turun gerimis, dan bahkan mungkin sebagian wilayah hujan, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, selalu berhati-hati, tetap jaga kondisi kesehatan, jaga keselamatan Anda, seperti itu. Dan tentunya saya berharap di waktu-waktu seperti ini kita justru bisa lebih memanfaatkannya untuk beristirahat, seperti itu, dengan ya tidak terlalu banyak aktivitas di luar, sehingga besok Anda dapat melakukan aktivitas atau rutinitas bekerja seperti biasa dengan kondisi tubuh yang sehat, seperti itu. Dan jangan lupa untuk bersyukur, pendengar, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kembali pada hari ini dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi.

0: Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya Nabi Allah, curahan cinta selalu untukmu. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: apa?
1: Itulah ni, tengah fikir lagu.
2: Itulah
1: lagu last yang kita nak bawa kan.
2: Lagu last eh?
1: Dalam album itulah rasanya kita kena bawa lagu lama yang kita lagu pernah dendangkan dulu sejak sebelum kita raihan lagi dulu.
3: Lagu lagu apa agaknya?
1: Khusus untuk mereka yang menyokong kita dulu.
4: Saya rasa lagu ni lah. Tajuk dia Mengemis Kasih.
3: Mengemis Kasih.
2: Oh, lagu Mengemis Kasih. Memanglah sesuai lah ni kita nak nyanyi untuk penyokong-penyokong atau yang menghidupkan nasyid ni dulu. Ingatlah sejarah lama ni. Yang lagu dia kalau tak silap macam ni kan?

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al

Pendengar, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami menyiarkan untuk informasi dalam buletin berita sepekan yang disusun dan disampaikan oleh rekan Hidayat sesaat lagi.

Selamat pagi saudara pendengar. Hari ini Minggu 17 Mei 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama minggu ketiga di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RR Jumbar dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan Mei 2026 bersama saya, Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, berita sepekan kita awali dengan berita Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nizar Patria, mengapresiasi gelaran Festival Egrang ke-14 yang digelar di Kabupaten Jember. Menurutnya, Festival Egrang mampu menjaga stabilitas emosional anak di tengah derasnya arus digitalisasi. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kegiatan launching Festival Egrang ke-14 digelar di Pasar Lumpur, Sumber Lesung, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember pada Sabtu 9 Mei 2026 oleh komunitas Tanoker. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang mengapresiasi penyelenggaraan festival permainan tradisional tersebut. Menurutnya, Festival Egrang tetap relevan di tengah derasnya arus digitalisasi, terutama sebagai ruang bagi anak-anak untuk menjaga kesehatan emosional dan sosial.
2: Kami melihat permainan Egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dan berangka mempertajam kecerdasan emosional mereka. Mereka sudah terbiasa bermain game di dunia digital dan sekarang mereka menyeimbangkan apa yang mereka dapatkan lewat permainan Egrang ini.
1: Nezar menilai Festival Egrang tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat di Ledoombo maupun Jember. Ia mengatakan permainan tradisional seperti Egrang penting diperkenalkan kembali kepada anak-anak sebagai penyeimbang di tengah dominasi permainan digital. Permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tapi juga mengandung nilai pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa membentuk karakter generasi muda. Melalui permainan Egrang ini, anak-anak bisa belajar menjaga keseimbangan, berkolaborasi, hingga membangun mental untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Nezar juga menambahkan Festival Egrang dinilai sejalan dengan program digital well-being atau kesehatan mental digital bagi anak-anak. Bahkan pihaknya juga membuka peluang memperluas dukungan terhadap kegiatan tersebut setelah berdiskusi dengan pengelola Tanoker Ledoombo. Ia menilai festival ini punya potensi menjadi model kegiatan yang mendukung kesehatan emosional anak di era digital. Pendengar, sebagai informasi, Festival Egrang ke-14 Tanoker akan digelar puncaknya pada 1 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan launching pada hari ini di area Pasar Lumpur, sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selain menjadi ruang pelestarian budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu menggairahkan ekonomi masyarakat melalui lapak kuliner tradisional, produk kreatif, dan kerajinan warga setempat. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan pihak kepolisian setempat, mulai awal tahun hingga Mei 2026, sekitar 50 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil ditangani oleh Polres Bondowoso. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren mengkhawatirkan. Hingga awal Mei 2026 lalu, tercatat sekitar 57 kasus yang ditangani Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Bondowoso yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan unit PPA Polres Bondowoso. Angka itu dinilai cukup tinggi mengingat tahun ini masih memasuki bulan kelima. Namun di balik meningkatnya jumlah laporan, pemerintah melihat adanya sisi positif yakni berupa tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor serta tidak lagi menutup-nutupi kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Dari total kasus itu, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Bentuknya beragam, mulai kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kasus penemuan bayi. Kabid P3A Dinsos P3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan bahwa data penanganan menunjukkan kasus anak mencapai sekitar 22 perkara. Sementara kasus yang melibatkan perempuan tercatat 28 kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan itu membuat Satgas PPA dan Dinsos terus memperkuat pola penanganan sekaligus pencegahan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan.
4: Kalau selama ini ya, ini trennya memang meningkat. Karena apa? Ya jujur, kepercayaan masyarakat terhadap kami yang saya bahas di sini bukan hanya kita Dinsos ya, tapi Satgas PPA juga di dalamnya. Kita kan tidak bisa sendiri juga. Ya dengan Polres juga, unit PPA. Di situ sudah tercatat sekitar 57 kasus sampai sekarang.
3: Ketika laporan masuk, menurutnya, tim langsung melakukan asesmen bersama aparat penegak hukum. Pendampingan korban dilakukan sejak awal proses hingga pemulihan psikologis apabila dibutuhkan. Tidak hanya pendampingan hukum, korban juga mendapatkan fasilitas layanan psikolog hingga psikiater secara gratis. Tingginya angka kasus di awal tahun ini menjadi sinyal bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum bisa dianggap sepele. Namun, pemerintah menilai meningkatnya laporan juga menunjukkan masyarakat mulai berani bersuara dan tidak lagi memilih diam. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Lembaga pemasyarakatan Kabupaten Bondowoso libatkan seluruh apotik di wilayah setempat hingga Kabupaten Jember untuk melakukan tes urin dan pemeriksaan seluruh warga binaan dan pegawai lapas tempat. Pemeriksaan dan tes urin tersebut dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Lapas kelas 2B Bondowoso menggelar penggeledahan serta tes urin terhadap sejumlah warga binaan dan petugas lapas sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba dan handphone ilegal di dalam lapas. Hasilnya, tidak ditemukan narkoba maupun handphone ilegal di dalam lapas. Kalapas Bondowoso, Nunus Ananto mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan sasaran utama pemberantasan handphone dan narkoba di lingkungan lapas. Selain penggeledahan, kegiatan ini juga diisi sosialisasi bahaya narkoba oleh dokter dari Dinas Kesehatan serta pelaksanaan tes urin terhadap petugas dan warga binaan. Nunus menjelaskan, seluruh pegawai lapas yang menjalani tes urin sebanyak 67 orang dinyatakan negatif narkoba. Sementara untuk warga binaan, pihaknya menggunakan 200 alat tes urin yang diperoleh dari apotik di Jember dan seluruh hasilnya juga negatif. Ia menegaskan hasil itu memperkuat komitmen lapas Bondowoso dalam mempertahankan status sebagai lapas yang bersih dari narkoba dan peredaran handphone ilegal. Menurutnya, lapas juga telah menyediakan fasilitas wartel khusus bagi warga binaan agar kebutuhan komunikasi tetap terlayani secara resmi.
5: Betul, per hari ini jumlah 420. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kemarin yang sisa tes urin ada untuk cukup untuk pegawai, kita tes untuk pegawai 67 dan kemarin sore baru dapat sekitar 200, itu pun dari apotek Jember. Dan kita maksimalkan 200 dan random tadi juga bukan kami yang tentukan warga binaannya tapi pihak.
3: Nus menambahkan pengawasan terus diperketat mulai dari layanan kunjungan, proses pemeriksaan barang bawaan hingga penggeledahan oleh regu pengamanan. Penguatan dan pengarahan rutin juga diberikan kepada seluruh petugas. Ia menegaskan pengawasan akan terus diperkuat dan setiap pertemuan akan ditindaklanjuti. Saat ini jumlah penghuni lapas Bondowoso mencapai 418 orang dengan 160 diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba. Mayoritas warga binaan yang menjalani tes urin merupakan napi kasus narkoba. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Serikat Buruh Migran Indonesia melakukan pendampingan terhadap pemulangan jenazah pekerja migran asal Kabupaten Lumajang yang meninggal dunia di negeri jiran Malaysia. Diketahui pekerja migran asal Kabupaten Lumajang tersebut berangkat melalui jalur non-prosedural. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
6: Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang Jawa Timur telah melakukan pemulangan terhadap jenazah pekerja migran Indonesia PMI asal Lumajang dari Bandara Juanda ke rumah duka. PMI tersebut adalah Zakaria Kardi, usia 54 tahun, warga Dusun Darungan RT 7 RW 3 Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Almarhum meninggal dunia di Malaysia pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 akibat komplikasi penyakit. Zakaria diketahui bekerja secara non-prosedural atau tidak tercatat di Siskop 2 MI selama 18 tahun silam. Ketua SBMI Lumajang menerima aduan dari Kepala Desa Purwosono pada hari Jumat pagi tanggal 8 Mei 2026. Pihak keluarga meminta bantuan ambulan untuk membawa jenazah dari Bandara Juanda ke rumah duka karena terkendala oleh biaya.
7: Dari Jumat tanggal 8 Mei 2026, SBMI Lumajang mendapatkan aduan dari Kepala Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersoko, bahwa ada warganya yang bekerja di Malaysia meninggal dunia karena dari keluarga tidak mampu, maka pihak keluarga meminta bantuan SBMI untuk mencarikan bantuan ambulan. SBMI Lumajang berkoordinasi dengan Disnaker Lumajang untuk mencarikan bantuan. Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan BP3MI, tapi BP3MI tidak bisa membantu ambulan dari Juanda ke rumah duka. Akhirnya Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Lumajang dan dibantu Dinas Kesehatan Lumajang ambulan untuk menjemput dari Juanda ke rumah duka. SBMI Lumajang menyayangkan penolakan dari BP3MI tersebut karena merupakan hak dan dari pekerja migran untuk mendapatkan bantuan karena bermasalah. PMI tersebut bernama Zakaria Kardi, umur 54 tahun. Jenazah diterbangkan tanggal 8 dan sampai Juanda jam 17.20. Dan sampai rumah duka jam 22.25 waktu Indonesia Barat. Jenazah setelah serah terima jenazah langsung dimakamkan.
6: SBMI Lumajang segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Lumajang. Disnaker kemudian melanjutkan koordinasi ke BP2MI Jawa Timur. Namun BP3MI menolak memberikan bantuan fasilitas ambulan tersebut. Setelah adanya penolakan BP3MI Jatim, Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes Lumajang. Dan Dinkes akhirnya bersedia menyediakan ambulans secara gratis untuk mengantar jenazah ke rumah duka. Untuk biaya pemulangan jenazah dari Malaysia ke Bandara Juanda ditanggung secara mandiri oleh pihak keluarga dan jenazah diterbangkan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Pukul 15.45 waktu Malaysia dan tiba di Bandara Juanda pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Dalam proses administrasi di bandara berlangsung sekitar selama 2 jam. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Purwosono pada pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesi serah terima, jenazah dilakukan oleh Disnaker Lumajang kepada pihak keluarga yang telah disaksikan oleh pemerintah Desa Purwosono, Dinas Sosial Lumajang, dan Polsek Sumbersuko. Dinsos Lumajang juga telah memberikan santunan kepada ahli waris. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
8: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mentarjetkan pengumpulan tas koper calon jemaah haji akan rampung pada hari Rabu. Sebelumnya, pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh juga telah melakukan rangkaian persiapan pemberangkatan seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
9: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mulai melakukan pengumpulan koper jemaah haji menjelang keberangkatan ke Embarkasi, Surabaya. Pengumpulan koper dipusatkan di Aula Mandua Jember pada Senin 11 Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan kloter. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh koper ditargetkan sudah terkumpul paling lambat Selasa 12 Mei 2026.
10: Insya Allah hari Rabu sekitar jam 12 ataupun jam 1 nanti kita akan memberangkatkan koper untuk kloter 90 dan 91. Itu nanti kita berangkatkan pada tanggal 13 hari Rabu. Kemudian untuk koper jamaah haji kloter 92, 93, 94, 95 dan 96 nanti kita akan memberangkatkan pada hari Kamis ya, tanggal 14 Mei. Sedangkan untuk kloter 97 dan 98 nanti koper akan kita kirim pada hari Jumat tanggal 15 Mei.
1: Pendengar, pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari Asrama Haji Surabaya, yaitu sehari sebelum jemaah masuk ke embarkasi. Setelah tiba di embarkasi Surabaya, koper jemaah nantinya akan menjalani pemeriksaan menggunakan X-ray serta penimbangan oleh pihak maskapai penerbangan. Apabila ditemukan barang terlarang atau kelebihan berat, maka barang tersebut harus dikeluarkan dan tidak dapat dibawa ke Arab Saudi. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Nur Soleh juga mengimbau calon jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan mental. Ia mengingatkan para jemaah agar tidak terlalu lelah dalam mempersiapkan acara selamatan maupun kegiatan lainnya sebelum keberangkatan. Selain itu, Nur Soleh juga mengimbau untuk keluarga dan pengantar calon jemaah haji nantinya agar menjaga ketertiban selama proses pemberangkatan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Minat masyarakat terhadap moda transportasi darat berupa kereta api lokal di wilayah kerja daerah operasional 9 Jember menunjukkan tren positif atau cenderung mengalami peningkatan terhitung bulan Januari hingga April 2026. Berdasarkan catatan internal PT KAI Daop 9 Jember, jumlah penumpang pada periode tersebut mencapai 300 ribu lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kinerja angkutan penumpang kereta api lokal Pandanwangi selama periode Januari hingga April 2026 menunjukkan tren positif. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan kereta api lokal Pandanwangi masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat di wilayah Tapal Kuda karena tarifnya yang terjangkau serta layanan yang nyaman dan juga tepat waktu. Menurutnya, jalur kereta api Pandanwangi memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas masyarakat baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun pariwisata di wilayah Jember dan Banyuwangi. Selain menjadi transportasi harian masyarakat, kereta lokal tersebut juga mendukung akses menuju sejumlah destinasi wisata unggulan yang ada di Jawa Timur.
11: KA lokal Pandanwangi menjadi KA yang cukup favorit dikarenakan harganya yang sangat ekonomis yang mampu menghubungkan berbagai daerah strategis di sepanjang lintas Jember hingga Banyuwangi. Kehadiran kereta ini mendukung mobilisasi masyarakat dan aktivitas logistik sehingga memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pada periode Januari hingga April 2026, KA Pandanwangi mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan melayani kurang lebih 371.595 penumpang dari total 4 perjalanan KA Pandanwangi. Selanjutnya, KAI Daop 9 Jember juga menghimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk apabila keberangkatan KA lokal Pandanwangi dari Jember untuk KA pagi dapat menggunakan KA Sangkuriang pada keberangkatan pada jam 4:40 sebagai alternatif jika KA lokal Pandanwangi pagi telah habis tiketnya. Selanjutnya untuk KA lokal Pandanwangi sore dapat menggunakan KA Ijen Express pada keberangkatan pukul 19:30 dengan fasilitas yang tentunya lebih nyaman.
1: Pendengar, tingginya minat masyarakat ini juga terlihat dari kepadatan penumpang di sejumlah stasiun utama. Untuk keberangkatan penumpang, stasiun Jember menjadi stasiun terpadat dengan jumlah 143.500 penumpang, kemudian disusul stasiun Banyuwangi Kota sebanyak 59.700 penumpang. Cahyo menilai tingginya angka tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kereta Pandanwangi untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari bekerja, pendidikan, bisnis, hingga wisata. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Bupati Jember M. Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Jember. Prosesi yang dilaksanakan di Gedung Wahya Wibawagraha itu merupakan salah satu upaya nyata percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah oleh pemerintah setempat.
8: Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibagraha pada Selasa 12 Mei 2026. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat percepatan kinerja pemerintahan serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan program strategis nasional di Kabupaten Jember. Menurut Fawaid, PJ Sekda memiliki peran penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, termasuk dalam pengawalan proses perencanaan anggaran daerah. Selain itu, Fawaid juga meminta sinergi antara pemerintah Kabupaten Jember dan Forkopimda terus diperkuat agar program pembangunan daerah maupun pusat dapat berjalan maksimal.
12: Inilah kawan-kawan, saat ini kita kembali melantik PJ Sekda. Dan kita tadi sudah menyampaikan bahwa selama ini Jember sudah sangat kondusif untuk para birokrat bisa bekerja membantu bupati untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan di dalam RPJMD. Sudah sangat kondusif. Yang kedua, tadi saya sampaikan ke depan kita perlu percepatan. Kondusif sudah, maka selanjutnya percepatan. Itu menjadi tugas dari PJ Sekda yang baru. Yang ketiga, saya titip program-program nasional. Program-program pemerintah pusat juga harus dikawal oleh pemerintah Kabupaten Jember, termasuk oleh PJ Sekda dengan seluruh kepala UPD dan camat. Dan yang keempat, sinergitas antara pemerintah Kabupaten Jember dan jajaran Forkopimda harus terjalin dengan baik. Dan saya yakin kita akan bahu-membahu bagaimana program-program pemerintah daerah, khususnya pemerintah pusat, bisa berhasil yang ada di Kabupaten Jember. Karena program pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Jember, mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain sebagainya, itu juga akan sangat berdampak baik kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.
1: Menurutnya, seluruh tahapan perencanaan harus dilakukan secara cermat dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Meski demikian, ia tetap mendorong lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usai dilantik, Ahmad Imam Fauzi menegaskan komitmennya untuk mempercepat kinerja pemerintahan melalui evaluasi terhadap berbagai hambatan birokrasi.
13: Siapa yang tidak mempercepat, deep state kita selesaikan semua. Jadi, deep state karena memperlambat, itu nanti kita evaluasi semuanya nanti. Mulai dari, dan yang kedua, kita akan rapat bupati di RPJMD, kita cek lagi di dalam perencanaan APBD, PAPBD 2020 dan PAPBD 2020. Keywordnya adalah akselerasi. Musuh percepatan itu adalah perlambatan. Perlambatan itu biasanya aspek kapasitas SDM dan sebagainya. Nanti kita bereskan semuanya, kita lihat semuanya. Jadi no way deep state. Yes.
1: Fauzi menambahkan evaluasi akan dilakukan mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program daerah termasuk RPJMD, perubahan APBD 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
8: Delapan desa di Kabupaten Situbondo segera melaksanakan proses pergantian antar waktu atau PAW akibat kekosongan pejabat kepala desa. Diketahui kekosongan jabatan kepala desa tersebut diakibatkan beberapa sebab, diantaranya terjerat kasus pidana. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
14: Pendengar, sebanyak 8 desa di Kabupaten Situbondo akan segera melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW karena jabatan kepala desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo Imam Darmaji mengatakan, pelaksanaan

0: Masalah hukum, 5 orang diantaranya meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi, dan 1 orang terjerat kasus pidana umum. 8 desa diantaranya Desa Curakala Kecamatan Jangkar, Desa Kayumas Kecamatan Arjasa, Desa Talkandang Kecamatan Situbondo, Desa Pelean Kecamatan Panarukan, Desa Sumber Anyar dan Desa Selomukti Kecamatan Melandingan, Desa Tlogosari, dan Desa Taman Kursi Kecamatan Sumber Malang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melayangkan surat edaran pelaksanaan pergantian antar waktu ke 8 desa dan berharap pemerintah desa segera melakukan PAW agar roda pemerintahan desa berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat desa tidak terganggu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Tradisi Room and Resto diproyeksikan mampu mengangkat nama Kabupaten Situbondo di kancah nasional hingga internasional di tengah peresmian beroperasinya Tol Pro Siwangi. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
0: Pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku bangga dengan hadirnya tradisi Rooms and Resto pertama di Situbondo. Kata Bupati, kehadiran tradisi menambah cantik wajah alun-alun Situbondo. Bupati menyatakan siap mendukung tradisi Rooms and Resto, karena itu menjadi bagian dari memperkenalkan Situbondo kepada khalayak. Apalagi dalam waktu dekat, Tol Pro Siwangi akan segera beroperasi.
2: Bangga sekali lah, ada ini, akhirnya kawasan alun-alun tidak
0: ada yang mati.
2: Ya, ada yang mati. Memang ini wajah Situbondo, memang kita support ketika ada ide tentang tradisi ini, kita support. Karena ini juga bagian dari upaya kita memperkenalkan Situbondo, dan selama ini kan yang kekurangannya adalah hal seperti ini, kayak akomodasi dan lain-lain. Ya ini, terima kasih saya kepada Mbak Ira yang sudah mau invest di kampung halaman, seperti tadi, waktunya pulang. Ya mudah-mudahan ini jadi tempat tongkrongan, tempat menginap yang affordable dan juga premium, gitu ya.
0: Premium, affordable.
2: Gitu ya.
0: Bupati berterima kasih kepada Febrianti Nadira, pemilik tradisi Rooms and Resto, karena telah berinvestasi di Situbondo, kampung halamannya sendiri, kampung yang menjadi kebanggaan, kampung yang memanggilnya untuk pulang. Bupati berharap tradisi Rooms and Resto ini menjadi tempat tongkrongan dan tempat penginapan yang nyaman. Sementara itu, mendengar, pemilik tradisi Rooms and Resto, Febrianti Nadira, mengaku bahwa tradisi Rooms and Resto ini hadir dari sebuah gagasan besar tentang tradisi dan masa depan yang berjalan beriringan. Ira, sapaan akrab Febrianti Nadira, mengaku bahwa tradisi adalah tempat yang dibangun dari rasa, cerita, dan keberlanjutan yang menyediakan makanan, siap santap, dan penginapan. Brandnya biru dan oranye, simbol seafood dan laut. Ira mengaku memang ingin berbisnis di tanah kelahirannya, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Keinginan berbisnis itu terwujud setelah ia bertemu Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo pada acara Investor Day di Pendopo Situbondo akhir 2025. Tradisi mengusung kearifan lokal, energi bersih menjadi konsep untuk mendukung kelestarian alam. Semua lampu dinyalakan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS milik sendiri yang ramah lingkungan. Selain itu, semua barang-barang yang digunakan mulai dari kursi, tempat tidur, dan bahan bangunan kayu lainnya adalah kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun yang didaur ulang. Semua bahan baku masakan adalah produk lokal, mulai dari sayur, seafood, termasuk juga seragam yang dikenakan para pegawai tradisi menggunakan batik marongki, produk lokal Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember yang saat ini sudah mulai beraktivitas di kondisi cuaca yang sedikit mengkhawatirkan mungkin ya, karena terlihat sekali mendungnya, kemudian juga bahkan sempat turun gerimis-gerimis kecil seperti itu ya. Tapi saya berharap untuk Anda yang saat ini mungkin tidak dalam rencana untuk pergi keluar kota atau mungkin keluar kabupaten seperti itu, untuk memaksimalkan waktu Anda untuk mempersiapkan besok Anda sudah mulai bekerja. Jadi mungkin ada beberapa perlengkapan yang mesti Anda persiapkan saat ini pendengar, sehingga besok Anda sudah ready, sudah siap untuk beraktivitas tanpa harus terburu-buru atau hektik di pagi hari, karena ini akan sangat mempengaruhi mood kita. Apalagi hari Senin, ada banyak sekali pekerjaan yang mungkin akan kita hadapi, kita kerjakan seperti itu. Dan maksimalkan hari ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pendengar, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan untuk Anda. Seperti apa informasinya, sabar dulu. Saya akan ajak untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Pendengar informasi kali ini, bagi Anda yang suka sekali melakukan perjalanan jauh menggunakan transportasi kereta api. Nah, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember ini telah mencatat sebanyak 63.574 penumpang menggunakan kereta api selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus periode 13 hingga 17 Mei 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya jumlah penumpang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api. Menurutnya, kepadatan keberangkatan tertinggi sementara terjadi pada Rabu 13 Mei 2026 dengan jumlah 11.331 penumpang. Namun puncak arus penumpang diperkirakan masih akan terjadi pada hari ini, pendengar, sebagai hari terakhir masa libur panjang. Selama periode itu, tujuan favorit penumpang dari wilayah Daop 9 Jember ini didominasi stasiun Jember dengan jumlah 10.170 pelanggan. Selain itu, stasiun Surabaya Gubeng juga menjadi salah satu tujuan utama dengan 7.241 penumpang. Tercatat, pendengar, masih ada sekitar 1.757 kursi kosong, diantaranya pada kereta api Mutiara Timur relasi Ketapang Surabaya Gubeng dan kereta api Ijen Express relasi Ketapang Malang. Dan ia juga menghimbau penumpang datang lebih awal ke stasiun, menjaga barang bawaan, serta mematuhi arahan petugas demi keselamatan dan kenyamanan perjalanan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, pesta bola dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran 4 tahunan ini juga akan menjadi rekor penggunaan stadion terbanyak. 16 stadion

Dengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi kembali dari beberapa wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami akan kembali lagi dengan serangkaian informasi dan juga hiburan lewat hadirnya lagu-lagu pilihan menemani waktu aktivitas Anda pendengar di pagi hari ini.

0: Ya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: Ryan, Pak,
1: ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu?
4: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Protein.